0: Ya lagu ini What Rock Kaban Sampai Mati. Lagu tokoh penyanyi ke Mujur udah nyingkang. Lagu itu udah Mujur ya. Penyanyi ya udah Mujur oh. Nggak gaya secintang penyanyi itu nggak bisa dibaik kita ujo minggu itu nggak gaya belaga lah nih melati.
1: Ya, bawa program naik nemuai berami. Rame sama ngau kami na tuan kita turun hari 4.
0: Hari 4.
1: Angka kang 4 sih jalai ke ngau deh tuan.
0: Amar, laman tuh hari 4 tuh banyak na tuh kita ke ngarap ke balablah tabau dia ne balah
1: tinya.
0: Tabau salah tabau luman tuh.
1: Tabau luman tuh. Jauh mau dengan suara tabau kita.
0: Nih nemu suara kang ngambat tuh mu nepi ya.
1: Ya. Aw ni orang tabau ne, kita ke kami kita.
0: Aw lama tuh nemu yang kita tabau ne melati.
1: Ya singgah mai lah kita singgah dulu tuan ne. Kita orang dia ingat ke kita ne.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu yang singgah ke sekali nyok malam dah. Agi gawak orang dia ke kita.
1: Semampai gawaknya tu ne. Harap ke sida agi ingat ke kita. Ngetu dah lama kita dia ne.
0: Ada ya aku dah lama mama nak ketemu iba. Tapi makasih gaya bala ya ke agi seuran ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih agi bapak gerin nemuai yang lama tahu. Jadi mayo orang bisa orang nanya deh. Nai nemuai birami nama arti nai nai nai. Oh jadi nai tu entah salah kuaram.
1: Aram.
0: Nemuai kita ya ke ibane birami tu berami dalam Yakub dayu lama. Konsep program kita ke sekali itu kita mulai ngau radio kaya kenyah hari miri ngopi mega radio Y Bidayu kita itu ngau iban kita yang ngak siti pengerami ba sungai sap dedin
1: ya rame sampal datang ke kami ini tuan kebetulan tadi tuan mayu penjalan kita ke udah buat program lebih lagi YFM datang temuai itu deh tuan kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita datang temuainya lagi ingat ke kita me kami tahu sikit semampai ingat tuan.
0: Anda semuanya kadang-kadang aku tanya orang, "Aku ingat ke sana dini ini kalau mau menua aku suantunya ingat ke gambar kedatang sebut nama menuanya ingat kami."
1: Nama nang awa ingat ke nama menua panda cukup. Ingat kurang yang nyangka tak boleh diingat ke kita semua kan tuan.
0: Ya, lah ternyata kau mau juta enam enggak mua aku dah ditemu dan tang naik kita ke begulai ba toto semua. Oh, ingat kami menuanya. Oke, jadi lagi lalu ke peningati mendiang ke awak pengrapagi WFM kita pagi tu 2 pagi ni berarti. Okey, jadi cita tua ke pagi tu bula dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan alun. Alamak dunia itu. Tapi pada segi dunia jalan alun megang deh. Baka baku deh. Ada segi dah mudah jalan. Baka kita yang kanya ni dulu lagi ke. Mudah perahu dulu. Perahu
1: pun bisa ke utai tu nyadi belantak deh tu.
0: Ya okey belantak kadang-kadang deh. Temu lenyawa pedak deh. Orang ke perahu temu jalan ke diri. Habis ke sekedar.
1: Mai hutai ke jadi punya tu. Jadi tu kita berkawal gau penusah berbadi ba jalan lalu na tu.
0: Ya
1: ke kalak de pedak kita bermua mata kita hutai ke jadi.
0: Ya.
1: Tahu cerita na tu.
0: Au trauma lawan aku kan nama aku tanya deh ha kelbagi ba cerita tu. Aku tu mayo cerita ba pengawak berbadi ke pedak mata aku. Lepas cerita aku tu agi suba ngerindu orang konvoi. Ngena betul sikal eh. Jadi kelas kalak di pedak aku nyadi mamat pesta benak 2 tahun ke udah tidak saya salahku. Banyak kami ngaga trip ngaga pesta benak seman. Mayoh tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak di nemu. Nanti kita ke selatan kita deh. Sebut ya benak segi numpukin macam mesti ya. Udahnya lebih banyak mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya kapa petang ya. Ba abuak dia. Sekali menung pejalai tadi dia kemudian untuk sikal sebuah. Udah sepa waktu sih pu sih udah sih dia tau kumpul kami
1: yang kita nya tadi tu
0: bukan orang bukan lama nya mayu ada lama kami tu komboi memayu ni ya ngatu ketu kepala lama nya kasih ya sekali tu sekali mudah terdah tu penuh gegar yang dia mati tu experience kuma mato experience mudah terdah gegar yang dia jadi kapan ya tu tengau itu pernah kudin spray dia yang kanya nyagam tu si kali akhirnya kekunanmu datang ya terubah ya aku lama tu sih belajar first aid orang mudah peset ya kekingat ku sitik ja. Pama de nak nemu anak megaya urangnya. Ya. Jadi kekingat ku jadi lawan aku ati kakang, aku nak megaya. Sebenarnya aku
1: dah.
0: Kemudah madah ku bala dia. Kita pama siapa nemu first aid dia tanya aku, siapa nemu first aid? Tidak nemu anak ngalih ke aku lah kita nak nemu deh. Nemu mekang-mekang tu dah kalih kita lu nyau terus kita nangi.
1: Ya, mak tu. Laban kita nangi ke bisa utai batang tubuhnya patah kini. Hanya kena tahu tu tegok tua sekapa. Laban bisa pengalaman maya dari pun ke labuh aku dah tuan. Tapi paling RP aja. Si kau pun ada berarti. ni kamu gay, lama takut kebiset take ke patah bawa tubuh.
0: Tahu take lalang patah kali, kita lu patah sekali. Hanya
1: kan? Kita kau sedar deh, kita ngante embulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi, sedar ya kan ngatur. Kenapa pernah orang jauh metua tu, pemplek mata mengganti orang kamu gay.
0: Aduh, semua baru cerita aku tadi mati deh. Aku tu hero, mai kuno dan tadinya. Padahal aku dah tahu, kias aku dah tahu, mai globe globe orang berubahnya. Atau muka itu mesti orang KKM ya kemansa mayanya. Cerita kaya dari KKM kaya aku ya kaya aku melayu iya kaya orang melayu ada iya atau muka tu tiap orang melayu itu jarang buka nanti lutur kali ya kaya dan sekali muda minta guntian coba kaya aku semangat guntian terguntian ya baju ni nemu aku terbayar muda lemak kita mesti cari perut
1: pansuat ne
0: cepan suat lemak pada ayah pugelung perutnya nyokap pansuat aku pan aku jaga traffic sepeda kamanya malu ke diri
1: lari-lari kejang yang mendaknya nih
0: tak mutah kan nyaba dia magang kan mutah kan nyaba lama terubah ya Ahmad tuh bakal dunia murti perut ya nih ya deh Ahmad tuh kenyak sekali perut kita manusia aku nikah kuat nikahnya aku lupa dengan semangat sekian aku lalu kan nama maya berjaku maya aku kebjaku ngelarau orang yang tekerah-kerah mangah maya punya aku sekali mudah keleporan patut mau lupa dia nak malu maya kita dia kena baju sampai yang tanah kabahan pantang kena rau
1: sekali itu mau lupa mendaknya
0: dia aku nyaganya dia untuk ke embulan datain tang nan mu nan nama nasib bakiah ke insiden dapat kami nulung kau nak kuliah mainnya deh.
1: Nah dari berita tu?
0: Lawan nak kalahnya tadi deh nak nemu nama pengujuang punya tang sampai ke gerai deh bunyi kepala. Tang hari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah-kerahnya gaut dia. Saya kudu ikut jat tinggal lima ikut ngakut isi dia magang. Semua ni kan ngetat diri kalau puat kan ngetat diri ka mutah dia magang. Banyak meh. Tidak ada benda tanya bukan bukan ada benda udua bukan ada benda pro manual bukan ada benda pro pro mesia atau temu lain gi asain mune aku dua malam kan kual kula banyak
1: ngai makai lah banyak tuan
0: geli okay geli takut adanya nyedi lebih banyak kalau kenapa nanti tanya nyadi baku aku nyaja sesuatu yang kau deh ketim itu dah anakku itu kerja mai aku asing
1: nak ngau renya ne
0: komboi komboi entang aku biar orang kini orang mencut aku ni kurang mai aku
1: Suba
0: sikit kak ngau orang mencuat mana? Suba, paman orang kurang ngelih aku meriah kita udahnya kiranya wah semua kayak aku ni kita ame mencuat dia amat aku datai aku hanya aja.
1: Nya ceritanya mayu macam cerita kebenar itu nya si teh ri ceritanya nih nya dia bola peningat kita ke bisa cerita mereka tahu kunci ke bab Facebook kita ya lagi tu macam tu tuan berpindang dulu.
0: Kita berpindang dulu ngau lagu kena bayar siku lagi penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita menjadi kita bangsa kenyato. Ya kamu sih datai ngau kita ba sungai asap belaga kena ujung minggu tu ila Roslina simak melagu Yasmina kananya.

0: Ya, sekolah sejalan ya, dua pagi wai cerita ngenang ke rebuh maya kita ke Sirian. Okey, kita yang muda Sirian jadi bak muamua mata kita.
1: Ya, nanti bak kita yang pupan tahu ke mana kenyat tu saya bak ngengang semangat tu.
0: Nanti salah ya ke kenyat tahu bak kita tukan juring semangat tang bak kadang ngenang kau jangan ingat lah kau ya.
1: Okey, selamat pagi ngai Jonas Tulang bisa bergulang kau kita pagi tu tuan. Jadi kau ya, aku kalau ada accident bak kawasan Setapang kau ya maya jalan pemboni yang tadi benar dia gagak. Ibunya aku ya deriba siti kereta aku ya juri jalai pansut buat piton belakang kereta ya kena langgar luri aku ya tuan dua ikut duduk buat belakangnya lalu nadai berdia deriba terkepit buat penduduk kepit setiring aku ya tuan siti tak tadi kat berjual buat market Setapang dia kasih mai aku punya gelik medak aku ya
0: banyak
1: buat mua mata yang punya tuan
0: entah nama dia cuba pasal pen bunyo tu aku ingat mai pen bunyo ke aku benar dia gagak sebab tau tu pedah kenyau ka hari-hari kita ninga penusah babadi tu tadi nyadi deh laban siti hari ya kebuah ya tadi melati ya ke temu aku deh bisnis kedak kita tu ni mume orang adu pen bonio ba kejap dengan lu orang tau temu jadi lalu pindah ke baru jadi bisnis karena kedak tu tadi orang nak adang kalau bagi orang ke jarang tengah ke jalannya tadi ni bisnis siti cerita nge bala aku dari babas laban pagi yang mansa kemiri, jalannya dibuka. Sekali pulai baru nak nemu jalan, udah tutup. Nyau lah buah kebaru wakin. Nasib gak, kunya aku parai nak ngawak ya. Tangan ti, orang kena baik kunya parai. Orangnya nyawa, di jari kumagang ya. Yeah. Nyak yang ada, lubuh maya ke mansuat ke diri, hari bahasnya deh. Ni kenyagu bala miak pansuat, ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat, ni nyagu sida ya kindu, nyatang langsung ketawa. Maya nyagu ya kindu pansuat, tau lubah ke jari ku ya. Gaya ku ya laju.
1: Angkanya takut kamu gaya punya
0: ya. Okey, atau cerita hari peninggal kita di DLN kenang dalam tahun 2006 subak. Jadi benong yang ngau kabarnya penjalai pulai hari sekolah nuju ngagai stesen bas Nur orang berhenti ke Ben. Jadi benong sedoya tadi rindang lepa dia tak nak mukai-mukai kabarnya temu nadai ba tisi ya agi ya. Laban ia temu ka merakak jalai alun ke sepia. Tang bedau ya datai sepiak nak muka-muka ya kena lantak area belakang lalu ngujuang ke ya tadi patah kaki kiba. Okay, jadi amat terpedah tulang kau isi ya maya ya keudah kena lantaknya tadi. Jadi ben ke lantaknya tadi pan laban ke nyame nak nade dari siapa kita kan lantak orang ne semua tadi nyona carana saja apa naban ya ke naban ke hospital nah darah nganye buat nyemucai dalam bandnya ok ya 6 bulan kaban yang tadi masuk hospital lalu nak ulas sekolah tang tajap ya tajap pan kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal ya Ria ke pool attendant maya
1: jadi saya tak tahu nya teruna-runa ngumai nak tai ke sekolah dia tuan nak air saya mana lah ya nak belajar ke sekolah dari tai ke sekolah
0: 6 bulan nuna sekolah kan expectnya
1: mana hari kita ini tahu kenyang apa pergi hidup kita badunya tu tuan kadang-kadang lebuh tua ke atas yang tadi deh nak benda yang kebaru tu rindang tu ori rigang aku tu dah atas ya nak lama benar tua ke rigangnya orang lihat tu
0: ya mat lalu pihak megatu Ria James Nguyen ba iampu ke kala emda orang tua melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngatu ba run about sema matang imat adia lebuh mayang ajung anak ke poliklinik jadi utai ke dibaiknya nan mu nyawa tema par aja ba tengah jalan pansut ari raga sedua ya jadi bini ya bakat tekatnya mah laki ya lo kan nampar laki ya bisi me nasib ga sempat ya on as a light taja pan gintir kami jalan nyau ngegam semangat ga taja pan dia pan mimet lagi ya nyukan nuju sedua ke labuh bamua ya tu ya
1: kau nya bamua mata drempunya na tu
0: mimet dekat nyuka nanti bunyi kujah ko aki semua mimet dah me terah James me tu nyuka berdengah dah
1: kau layak ketegai nak mati laju.
0: Nina, lepasnya terlalu buah buat muai. Nanti temu yang urjoknya deh. Nya kebesairalnya. Udah ke labuan nak lari dulu ke kita nak. Nya labuannya kebindu ke depan belakalu kenyamah laki di bawah
1: muai. Iya kebawa muai ngai mau tanya nyadi nanti.
0: Iya. Dah mau dah kadang-kadang kita ilat tu kita nak ngadang tanya tanya di. Sebut pasal kalau nyam nanti ya. Kadang-kadang ke Brunei enggak. Nama tu tinggal suah penusah eksiden tu tahunya di Boja Lelun.
1: Salah kereta, salah pengangkut atau kesalah kita ke Deriba ni. Salah Lelun kini.
0: Jadi lagi tu berkunci hari lepas tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu. Yang mu yang nyawatnya lagi.
1: Lagi nanya ya ne.
0: Tapi sebenarnya tu merenang peningat dulu lagu hari yang masa bos pagi tu Dayak Rock Metal.

0: lagunya Bisi Manggulo.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak Pagi
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, 38 minit ada limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Aku tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah berbadi berjalan alun bisinya di bak mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali tu tuan, atau ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ya, aku bukainya. Mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi bekat lagi berjalan bak mata.
1: Asal kemarin tanya nyadi. Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi begitu ya tuan. Pulai ke rumah mansa nama pertama kita itu enggak kematian kian mai tuan. Sekali gudup kutanya tu nama utanya aku. Aku tetap aku benda slow aja aku ri jalan SP ya. Sekali aku benda manusia nya tu manusia lah. Namanya di ketika kita mana di gilis ketika.
0: Kena period.
1: Kena period. Tayar highlightnya. Nah, alu ketika mana kadai aku mula ya ngumai utanya maka guni lah buah kini. Di period taya highlightnya ada tuan. Highlightnya lu ngetu pansut dribanya, ngetu ngai baru ku nemunya manusia. Aku kayak ku ngetu tuan lalu terus nyau ja ku nemu dai agi gak ku mainnya beruman ke jam lu bakal ngambil anak ku kan urus sekolah lemai. Terus pulai ke rumah pansak ku ja tang aku ngenang kenya darah. Nama apa namanya? Akit tuainya. Sikit udah.
0: Bekau abi
1: di tanah. Namanya tubuh ya baju ya. Laban terima highlightnya dengan baju putih Maya ke ngatung hanya detun sempat aku merendang agak ketuai ke di period tayar highlightnya detun tak jengah jengah ya aku nak temui lamanya dia udah nyawa tu ya pura lalu mirah pakai baju laban darahnya
0: aku kalah gak sekali case aku ke tu tanya nanya di mata aku tanya orangnya udah sidian laban aku tadi kebuah ya aku nato ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ni apa tenbupan mati pertengahan sidian sebenarnya jadi aku tadi ngai kiruah ke orang kesidiannya lari laban aku trauma ni mesti seliak aku orang kesidiannya nemu orang tanya nuluang lagi balap buka laban mesti dua tiga kode deh sekali datai upias nemunya kita upias yang pu kesidian
1: kita upias
0: kaban kumpu
1: upias
0: ngai kamu nak dari nama aku nak ngetu tadinya kadang-kadang naik kujak aku lepas ketika trauma dia tadi ngai ngetu lepas dia mengenang ke takut kaman tadi mendak utai kenyak jadi sekali datai rupiah nemunya kaban terimpu ke benung gegar yang dia seliah kakunya tadi betul si jalai amat tanda salah ku
1: nanti kita nemunya kaban kita le tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu betul
0: ngetu betul tanya ketika ke ngai ngetnya trauma ke nya awak nemunya kaban terimpu boleh hati kita mesti atur sebab salah memangnya utai tu jadi sebuah kawal enggak tu di aku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah penusah bebadi jalan alun tu tau jadi keterubah ya jadi orang ya ke berbaik perkara pengangkut tu yang nak fokus kedua pemandu mayu atau ketegal jadi berkena telefon mayu terima
1: jadi yang nak fokus tu tuan
0: lepas ke mati umat jari mati ketika telefon
1: lagi yang tadi lawan yang whatsapp yang lagi kan nyari ingat
0: namanya nyawan aku lalu pihak megah yang ketiga kan lalu laju berbaik perkara pengangkut lalu keempat nadaya nitiah kini betul lampu isyarat atau papan tanda yang mesti disediakan. Jadi ngopi yang megah, bisik kebuah jadi ketegala, kelalu lelak, lalu ngunjuk ke ngantuk, ngopi yang megah, nadai berarti ke jarak ngau peringkat mengkut bamua.
1: Iya, sekian. Ya, mes kedak hari kebuahannya tuan. Aku ngenang kakek tuanya tadi tuan mulai kia waru tu nanti tuan. Aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya, tahu ke ianya tadi orang ke jalan kaki, di
0: lantai kena pilih
1: LTC lama kena nemu lama kereta tu sikit nak laju sama nak laju maya nyak letun tu betul gedup kutainya berbunyi nemu kenyak labu hari elak nemu ke dini ke tuainya deh tiba-tiba je tu bisik bawa jalan elunnya
0: aku sedia lagi ada nyebut sebab bawa atas elak deh tu maya aku ngesah anak harus pergi rumah aku ke sidian datai aku ngesah dalam bayi naik madah sana tu tanya sidian mandua tu kaya aku ngesah sekali pada aku dah berbakal luri ya tanya pada aku mana nah mai Cina terlantar tu hidup ya aku tangguh ngebelakang lurinya kangen dah gegari yang berjalai sekali dah dan juang nemu ritahan tadi ya terlantar bakal luri lucu lindi yang belakang luri dia
1: Bukan
0: orang yang ngatuang. Bukan orang yang aku mengumbai. Aku mengumbai orang yang ngatuang kia. Pap mana mengeng ngasuai tadi tegar yang tanya seraya yang seraya nanti imbulan datangnya tegar yang berjalan raya.
1: Nemunya sih landing dia.
0: Nemunya landing dia.
1: Oke, jadi ya sama pagi ngagai Joni ke Juan tuan bisa megap gulai ngok kita. Tahu ko ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan alun mayuh macam utai pedak ko ya. Jadi tu nyadi ba 23/9/2016.
0: Ingat
1: dia ya ko ya bisa nribo niti jalai merane mansa ngagai kebun ke semunyaan ko ya tuan. Udah masuk ngagai simpang entingan ya bisa nampung sitik luri ko ya sebuah luri tu tadi mai sawit datai ri jalai apa jalai endap. Tampung yang berari menyatakan 50 meter pihak kuya. Namun mukai maya ke datai ba menua Tanjung Tuang dia kuya tun dia ya terpetak ke luri ke bermuanya tadi tersingit lalu rebah. Lalu lungkup melintang bertengah jalai kuya. Beri aku kenyit kereta aku kuya. Lalu ketu dia buah sawitnya bakal nama bertabur dia. Kayaknya gak main sawit dia tun.
0: Oh, ini terayang aja.
1: Luri ketungkup.
0: Oh, ya nama kena emangnya?
1: Nada yang madah tun.
0: Oh, anta kasi ko sayaw nang nahilak mo niya.
1: Alo may. Alo may sawit na eh.
0: Laban. Anti ya luri company. Boleh klaim na. Total lo. Oke, jadi itu peringat kita Arica Unum atau cerita ya semua. Tu jadi moya kubit semua. Okey, buat jalan kucing Sleman ada jauh hari guntur ruang tapang lebat dia tak ngenyet meda sebuah halak ngenyet cedak hari mua lalu belantak ngau sebuah motosikal pedak ya terima motosikalnya nadai minyak kira tak mati nadai terpadah kenyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya terpelanti yang ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duit induknya tadi terpelasit ke tisi nyau bakal uduk ke dipalu peniaw ya nyau kira juga mutus ke sepot nyam nutai ke nyadi bak mata ya sekali bak penusah bebadi itu. Okey, aku nutai ke nyati bak nyawa mesia kada ni buka uduk kena lantak pun di sinuk meda
1: ya sikit mai kemarin bisa ku benda orang lantak uduk tuan aku nak nemunya salah siapa laban maya keritanya berjalan aku benda uduk jalan aku berjalan lemai minggu kai kemarin lemai minggu berjalan kena motosikal gagai meleha ke dan ada nemu ente ba area perumahannya sikit ada laju lah masak dia tuan keritanya berjalan uduknya pa belanda ke tengah lupa mal ke keritanya
0: hanya
1: apa dua salah
0: nya ketusah kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi.

0: Lepas nanya siapa apa uduak sekung yang ngaku lah.
1: Ngai.
0: Ngai. Nanti jumpa semua ke uduaknya betul. Ngaku magang semua ngambuknya uduak magang. Ya. Hanya ketusah ya. Hanya kebuah kita itu yang lebih lagi. Ya kebisi betupi ke jeruk pindahan. Seliah kari utai tupi kita jadi hari jalan aluan.
1: Oh ya. Sekiamat. Maka nyak leh maka ceritanya kemarin tuan. Nanti siapa dia minta bayar. Kaki uduaknya.
0: Oh. Udah yang cerita lagi. Kan ketika-ketika dia ngajar uduak, dia ngasuh uduak. Dia ngajar yang mengerti ya. Ketika dia ngejalan aluan tapi ya.
1: Ya.
0: Nah dia muda uduak muda kibak kanan dulu. Pamanya kan ngelayang. Itu mengelayang. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, jadi apa pernah baru tuan nanti? Pernah peningan gaul lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ianya tadi uraih lagu Lidah Tanah. Dan tiba pengujung program kita itu nak berasai nih melati.
1: Ya, urai pun dah sikap dia penanyi ke bisik ngau kita yang megak bawa sungai sap. Ngai kia nak mau ikut nyebut, nadai nyebut aku ngau ku ya.
0: Oh my god.
1: Ngai kia ngai nyumai nih.
0: Aku tu sati ku mau main nadai nyumai lah dini, aku tu makai. Bukan nama orang mudah deh. Pandu itu kayaknya mah.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku orangnya kan nguji ya, ke suhu orang nyumai.
1: Iya, kan nyaman macam ni.
0: Oke, sama pagi yang peningat kita ya ke benua barantau jalai itu mending ke YFN tang itu dulu meh laban kak nganyong komen. Ah, ya betulnya.
1: Betulnya. Itu si jalai lo ne.
0: Ah, tau kan tadi udah terima.
1: Nganyong komennya tadi nyupeng. Mereka nyet itu.
0: Kak komen pasal residen ujungnya terimpung. Ini tadi bungai cempaka. Jadi cita tu jadi maya terubah yang belajar ngambil lisen kereta tahun 2005 subak ya. Jadi ya sikut laki Cina ke sama ambil lisen ngau ya. Entah bakal ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ya tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merik me Cina tadi 1000 ngagaya nganang ngelupe kereta nya kes tu tebak jadi balimbang subak ya
1: dah lama nya na tuan
0: mana nya urang kan ngelupe
1: di te ya lalu lari de ngai pentak derempu mana tuan
0: tak penanggul tu lapa nya madah seduai sama baru belajar saya sama benung L dua ya
1: ya atau kepi.
0: Ayo atau kepi.
1: Ya, selamat pagi ngagai Landan Iruk. Bisa bergulai kau kita megak pagi tutun. Ya. Jadi tu cerita yang ngau ibu ya. Kau ya, Maya Kak Kemiri. Betangkan ngau luri sawit kami doa. Kau ya, nak muka-muka datai buat mua rumah panjai sitik. Kau ya, nak jauh hari ladang glasah. Kata kita telah buah membuah sawit tu. Kau ya, tuan bisa ngelima ige. Hari atas luri sawitnya tadi. Tak tujuk kereta kami doa ya. Amai-umai diri mati. Kau tu nasib utara kenyangkuang kau ya. Laban jauh diri kami doa ke betangkan ngau lurinya bisa 50 meter jauh kenyak tu
0: naknya ni apa tu lepas nanti 50 meter semak mai kan kita kena tengok ngeliahnya baru
1: ya nyalai aku ya break kenyit ya aku ya nanti nak pia nan mu mena mau teh kenyadi dia sampai dia tu aku ngai tangkan ngeluri sawit kini kelima lima tandan sawit yang tadi ini tu
0: ya katanya aku ya muda lima tandan lah buahnya. Ya kesal nak tanahnya lah buah. Dan nama nasib lima tanah sawitnya. Sekali kena tadi, alu udah baik seduai dan nyong geriam. Tahu kena delak, siya lai. Dan nanti bakal kuamat temungai tuah maya. Ti lurinya yang nak ambil. Lurinya nikal baru deh.
1: Nak lurinya nikal tu. Kita mendak nanti luri sawit tu sikit tinggi. Engkau nak mendak ya lah buah kini nih.
0: Aman. Dan paman dia mendak lah buah luri sawit. Anggap menyatakan rezeki beri pecah.
1: Ya, lepas tu kalau mendak tu. Nanti tu ke kita ikin orang ambil tanah sawit ke lah buahnya tu.
0: Tahu ah.
1: Kena orang gitu ke umpan bubu.
0: No.
1: Bisa enggak?
0: Iya, nanti ke segi duanya. Ah, boleh ya. Tangan tinyo standar dan ganjung deh kagak jadi umpan bubu. Ya, nama moy tu eh.
1: Okey, terima kasih ya guys. Walau pentingnya kita ke udah bergulai ngutu wage payu aku benar ya tuan. Amanya macam cerita abah kau engau. Apa telah buat drempu tai ke udah kalau pedak drempu lebuh. Namanya tadi bajalai alun.
0: Iya, mak.
1: Sekali ke jadi berdrempu, sekali ke kita tadi beda orang nama-nama pan kita ngarap ke siapa-siapa kita ke bebaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan
0: iya jadi ya, nama kebawah kita ya nyepsuah ngelalau orang ni indah kadang-kadang kita ya ngelalau tempu dan melatih deh tahu kena kebawah kita tempu
1: iya
0: jadi ya nyak mudah tetu ngambil kita semampai beringat belama sesikin pan lebih banyak kita ya bebaik ke peringkat pengangkut tu anak sekali layap tanya pan kita nemu tanya tamu dia tentang sekali layap nanti pedih ngapak nak ngamak anak aja kita nyong ngebedih kurang buka kena salah hanya nyolong nyawa bukan nyolong di pinjau nya
1: nanti boleh luan kan itu ya jadinya si Terry utai ke patut diperhati ke kita nak dek nak aku semua kita yang tadi nak tahu nak berjimat buah kebaik ke perangkap pengangkut sama berjaga mengicak ke utai ke berkata ulih di seliah ke kita ini tuan
0: ya hamatnya lalu kena ngujuang ke dua pagi wai kita ke pagi tu penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu beradam baik mesti nak hilang kalau lagu ke dibaik amat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat. Ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari Studio semua baru kita bawa ya kebukai. Bye-bye.

0: sedang pencarian.
1: Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun padazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Beradak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
7: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
8: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat gur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
9: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
6: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
7: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesai nyawa.
10: Merdeka, merdeka, merdeka.
8: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas nulung ke ngeluso, sapa ke pintar nulung ke iso, sapa ke kaya nulung ke mensenak, sapa ke pemisi nulung ke merisa, sapa ke pandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
9: sapa ke berani ngiriang ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
6: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
7: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
8: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
9: Kayu terus kita limbu intu siru, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
8: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
7: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngerin ke semangat.
8: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
9: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
8: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
7: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkap dunia.
8: Pelasar merdeka,
7: pak menua,
8: penanda bangsa, merdeka,
7: merdeka,
10: merdeka.
7: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirius.

0: kita jatuh menemen yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Y 9 12
3: Y 9

Besabau meh tua lagu kedibai Valerie T. Peninga ya. Besabau meh dalam semua pengawak tajak engke nasib nuan nak sebaka ngau rembukai bak luar din Peninga. Bemaga tajak nuan suah madah ke dunia tu nak dia tang seluruhan meh berterima kasih ya. Ngagai petara tau ke Tuhan laban bedah tentu rebukai tu tadi ulih napik utai ke di asai ke kitai jam ke dia tu neh. Okey, lengkap ke dulu ceritanya Peninga au merik selamat pagi hari dua ngagai semula Peninga ya ke agi mengkang benda ke kami buat YFM kita ya ke benda ke kami kena frekuensi tadi udah nukal channel kita ngagai channel Astro 871. Terima kasih ya mayuh-mayuh laban seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintah kita Peninga ya. Serai tu hari 2 18/8/2026 kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel ba Y912 ke pagi tu Peninga ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu Peninga, ngarap ke sama bala udah ngirup pagi-pagi tu sebelum kita ngerja pengawak. Lengkap ke dulu pengawak, nanti bedah ngirup dulu ngai kita lemit tulang Peninga neh. Okey, jadi meriksa pagi megak ngai pala Peninga ya ke baru aja berengkah gawak kini jam kedai tu baru aja tamu upis kini ah sob jalan ke pengawak ngagai kita semua serta mega selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam kedai tu ngarap ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngam agak orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peninga ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga tentu yang ada berubah bak jam keterubah aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info lalu bak jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 36 sarito ya berkenyam mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari 2 Peninga nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi terus segulai sejalan ngau kami bak YFM ri selamat pagi ngagai Peninga kita ya ke dia di Serian pagi tu mending ke kami ngena frekuensi 106.9 FM tok lagu berpadu nyawa ke di by Anderson Ngalai Gau Lydia William Sumpah Petara YFM segulai sejalai.

Orang Sampal dan Guru Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu bergai TV 3 program. Isik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit dengan jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang yang mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsertuila dekat ditabur ke terus ma Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

9.48 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua pendengar ya ke gimengka mendeng ke kami ba YFM pagi tu tentu ya ba Y912 nyak tadi lagu ke Dubai Rambles Water. Hey kumang udah merenang kita ba Y912 ke pagi tu pendengar. Jadi dekat kunci ke kita info ke terubah tu pendengar tak ke siti berita ya ke bisik dibacaku berkawa ngau Anugerah Ekonomi Digital 2026 ya tau ke IDEC 2026. Jadi pengawal nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 IDEC 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation ngau transformation digital di menua tu ya. Jadi dia ke penerang peningal Anugerah SMA-nya berserimai ngau Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 tidak diatur kena 5 ribulan 10 tu ilak ya. Jadi calon dibuka ngagi company luar dagang miat ngau jalan pemesai PKS company kebisik kawa ngau perintah GLC Palan Pelajar Tinggi, Gerempung Pemansir, Agensi Perintah, Gerempung Ukai Dikuasa Perintah, NGO, Startup, Penengkebang Isik Digital, ngau orang sikuk-sikuk di Serata Sarawak ya. Jadi bisik tujuh kategori anugerah dipeket ke ianya nyengkawum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, ngau Anugerah Industri Kreatif Digital ya. Jadi minta ngemas so paket tu udah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 tu tadi nyentuh ke 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi penerang kesilik calon anugerah tau ngelawak lama web resmi Digital Economy Award. Okeynya tadi Siti berita dikunci kakung kita ba jam kita ke cerubah ba Y9.12.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Ya, Siti, lagu Korea dikenal kita ngepun ke lagu-lagu pembuansa kita ke pagi tu bak pagi hari dua hari tu peningan nang ya diungkup ni tiang hari dua pukul 10 pagi. Okey, jadi ingat tadi lagu kedibai Lee Jisoo, lagu ke diberi nama Love is Hard. Jadi Lee Jisoo tu peningan ianya sikut komposer ngopi muzik hari Korea Selatan. Jadi ia dikelala dalam bidang muzik instrumental, lebih lagi dalam pengawal ngasil ke soundtrack atau ke OST. Tik Suah dikenal bak dalam drama-drama Korea ngau mega hasil karya ke bisi visual ya. Jadi dalam karya ya, dia Lee Jisoo tu tadi udah ngasil ke mayuh music piano ngau mega orkestra. Jadi Siti, hari hasil lagu ya, tik terbilang ianya lagu tu tadi ya ke udah dipening kita ianya Love So Hard. Tik Suah dikait ke ngau situation tau ke dramatik serta neguk hati bala orang ke ninga lagu tu tadinya. Jadi lagu tu terbagi ke digagak ya ianya berentak instrumental ia kena ada leka lagu tu tadi meh peningau tang agi ulih ngelatai ke emosi kuat ngagai peningan. Jadi kelimpah rinya megak peningan muzik ke digagak ya megak suah dikena bak mayuh macam pelasau baka bak drama TV bak video online ngau projek multimedia. Jadi penyalai muzik dia tu tadi hari orang buka ianya bak pengulih ya ke negu hati bala peningan ngau nak ibuh ngena leka lagu ianya ia tu tadi ulih merindang gurang ngau instrumental music aja ya. Tajak pen radai mayuh background pasal Lee Jisoo tu tadi peningan tang asil ke dipansut kia ngagai dunia music lebih lagi ba bidang soundtrack mengkang ninggal ke emosi ngagai bala peningan. Kenya tadi berkawa ngau Lee Jisoo tu tadi peningan ya si ke orang ia ke nengkebang music kelebih lagi ba instrumental. Okey, yang tadi lagu kecerubah kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke sekali tu terus merenang kita ngau Siti lagu bidayuh lagu kedibai Des Marcus Adep sama Adep YFM segolai sejak lain.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web tu di asos skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, Dayang Sayang Kamu, lagu kedibaik Dayang Nur Faiza Peninga. Ya, berenang kita ba lagu-lagu pembangsa ke pagi tu Peninga. Jadi Dayang, ianya sikut penyanyi asal Ari Kuching Sarawak di Kuala Lumpur vokal ketinggi serta digelar Ratu R&B. Jadi Dayang perengkah merenang ba mayuh macam pekik berlagu maya ya umur lagi biak subak Peninga lalu keterubah ya menang ba pekik berlagu Golden Teen sebab tahun 1997 ya. Jadi ia nyanyian kontrak recording ngau delima rekod lalu ngeluar ke album keterubah ya ke diberi nama Dirimpus ianya tahun 1999 ya, ianya Hakikat Cinta. Jadi ia megau udah nyanyian MOU ngau Broadway Entertainment dalam tahun 2000 lalu ngeluar ke album Seandainya Masih Ada Cinta ke mantai ke lagu kesama megau ke menang lagu pop terbaik ba anugerah industri muzik ke 9. Jadi udah nyak Peninga yang nubuah ke company recording yang pu ianya DNAD Entertainment ya. Jadi berbaruh label ya dia ya tu tadi ngeluar ke album Dayang Sayang Kamu ba tahun 2004 ya, diterima timbal ke positif hari bala peminat ya ngamaga netizen. Jadi ba tahun 2006 ia mega bisik ngau masuk One in a Million. Ianya sitik pekik berlagu ke di atu ATV mayanya subak neh tinggujung ke Dayang tu tadi. Jadi siku hari 4 ikut finalis ba pekiknya ya, tidak tentu kena sistem undi dengan SMS mayanya 50% undi hari SMS tu Peninga ya. Jadi antara anugerah ke diterima ya bakal anugerah juara lagu, anugerah industri muzik ngau anugerah bintang popular berita harian. Okey, nyak tadi cerita Mimit berkawa ngau Dayang Nur Faiza ya kudah merenang kita ba Y19 lagu pupu bangsa ke pagi tu Peninga gitu terus merenang kita ngau lagu-lagu kita ba jam kedua tu tu lagu ke Dubai Olivia C Rajai Ba Ati YFM Segulai Sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagiga entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagiga entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kena mau tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang pijak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

Siti lagu Mandarin peninga merenang kita ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu lagu kedibai highlight amu lagu ke diberi nama Wosyang Nila kemarerti aku rindu kenuan aku nak betah nuan nyak meh lagu tu tadi ne tajuk lagu tu tadi jadi lagu tu tadi peninga ngenatai ke asai rindu ke cukup dalam ngagi orang ia ke kalak bisi bak dalam penghidup ia jadi lagu tu maga narang ke gaya siku-siku orang ti agi ngingat ke pengingat lama ya subah tejapan orang ke dikerinduk ke ya tu tadi nadai agi begulai ngau ya bak dalam penghidup ya ke dia tu jadi dengah melodi ke ayu lundai nya tadi peningal serta tiap itik leka lagu bak lagu tu tadi ti mantai ke isi hati ti dalam ke alai pengingat ti mana begulai ngau orang ti dikesayau ke ya tu tadi suah bermain bak runding ya tadi kira ya nak boleh move on mea tu tadi ne ikinya tadi peningah lagu ke dibai highlight amu lagu ke derik nama Wosyang Nila aku nak betah nuan lagu tu tadi ok ngarak ke kita peningah terperinang meh mending ke lagu-lagu ke ditebah aku buat program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu peningah jadi udah tu lagi dia kita dekat berperinang lagu Beta Haria Sonata tang sebenarnya merenang kita ngau siti lagu Hindustan lagu ke dibai Abhijit Bhattacharya lagu ke diberi nama Sonona Sonona jadi ngau tu peningat terus kita mending ke lagu

Ya, lagu Kadibai Betaria Sonata, lagu kadiberi nama Hati Yang Luka Peningga. Ya, jadi Sri Betaria Sonata tau ke Betaria Sonata, ianya sikut penyanyi ya ke asal hari Bandung, Jawa Barat, ke ada bak tahun 1962 Peningga. Jadi ya tu tadi sikut pelakon ngemaga penyanyi Indonesia ke berbangsa Sunda. Jadi terbilang ngal lagu Hati Yang Luka ikut di pening kita nya tadi tiknya di hits bak tahun 90-an Peningga ya. Jadi lagu tu ngujung ke yang menang kaset emas HDX untuk album Hati Yang Luka. Jadi udahnya Beta tu tadi ngeluar ke album yang kaum seandainya 1995, Memoriku di Karaoke 1997, Melayu Deli Betaria Sonata 1999, ngau Platinum 22 Best of Betaria Sonata Volume 002 tahun 2003. Jadi kenyau arinya dia penyanyi Peningga Betaria Sonata tu udah ngeluar ke 30 iti album solo kelimpah hari kalak boleh anugerah Golden Cassette Beta Mega boleh 7 iti Golden Record. Jadi album ya dikeluar ke muzik studionya tadi Peningga cerita mimit berkawal dengan Betaria Sonata. Jadi dikenal aku ngujung ke lagu Pupu Bangsa Kita ke pagi tu Peningga tu lagu Kedibai Benny McLean Nuan Milih Pergi YFM Y912.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu nak diri kedah ya?
2: Mulai dire, nyau, nyau, anang nyau. Burunya panjai dulu nyau, punya burunya panjai dulu. Anang nyau, nadai peranggul badunya atau nak uleh diatur punyau, punyau.
3: Deh, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, namu tak makai deh.
2: Anang munoh dire nyau, kasih ya terah aku nyau nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Sapa me ngau aku bekal yang lagi. Nanti dia bisa peranggul baduet pada aku. Aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punyau. Nanti lagi mereka tahunya, lagi uleh aku nupet. Padahal jat nama tu kak kede, anak jat dia munuh diri. Kasih aku.
3: Hei, sengapa mesti tu? Lagi belala aku tu hidup padahal dia munuh diri. Kak agama si gana hudua buka aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasal nyendam dan penyegat aku. Sapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
2: Ya nama pengawak dia dah tanya dah.
3: Nah mudah otak pergi aku tu dek. Tu, me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gama buka dirinya. Urah belajar geografi. Dia lari school coba.
2: Eh, sekapak adanya. Bukan geografinya, bangka. Nyak, meh, di kumbaya udah pelajar. Sam tambah, nanti dia kan nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia atau.
3: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
2: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, meh dia. Belahku. Nama pengawal dia nuat ketambahnya. Nama pengawal ke datur kita sebile ya. Nama dia kabar bini, penyau. Nanti dia kabar bini. Madah nyau. Bemboy ni kangau dia nyau. Nyong kita tambahin dah, ya. Bapak pengawal dia lah. Besi pengawalnya buang kita nyau. Hanyau. Siapa yang nunggu dia jadinya nyau? Nah, patut. Gede jadi ngawal girl misinya. Dia bakal kena nemu deh. Girl misinya nganti maya akan meletup dah. Nya nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandi ya, ya. Nanti besi vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
3: Dinga dulu. Jaku aku nyak medik asal meda tambah lu kumai di bisi rami belah pinang bisinya buang nadai utai bukai drun diang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita di Malaysia
2: nama kawa kita bulan 8 tu lah nyau bisi kawa kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
3: nyak medik 31 hari bulan 8 tu mintu hari merdeka kita ini mudi pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai semina menua London. The bulan udah medetikik bala kita itu.
2: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nuan manah nuan deh engkah tambahinnya nyau. Kan dia uji dia ke ujung perabuan kege.
3: Ni jap, sisi sepia tu.
4: Kacing ge, ujung ge.
3: Tu, agi jap.
4: Agi
3: jap.
4: Kanan ge.
3: Agi kanan ge. Eh,
4: nyau,
3: nyau. Eh, jap.
4: Nyau.

Jalur Milang atau ke Bandara Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Frederick Sud, nadai di salam-salam. Baik, jam kita dia tu pukul 11.16 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai peninggal kita. Ya, kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita baka ke pagi tu. Bak pagi hari 2, 18.08.2026. Agi mengkang siulis calai ngau aku, Imelda Johnny, tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Nak kira nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peninggal, ngarap ke terus ransiang dalam semua pengawak ke di kerja kita. Okay, jadi jam kedua tu tadi peninggal kita udah mending ke program lagu-lagu pupu bangsa, lalu bak jam kita ke penudi itu lagi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 36 ya. Tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita info kaya hari kita sepemanjai hari itu peningah iki jadi tu ke bisik daripada aku bak lama web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia tau ke upis ngemata ke gaya hari menua Malaysia ungkup saritok peningah. Jadi di Kuching gaya hari kita ditagak ke mana muak ke pagi tu lalu muak ke lemai lagi peningah bisi ribut kudik dekat nyadi di sekedak kanendo pemegang muak ke malam tu lagi ditagak ke gaya hari amanah megak ditagak ke nadai hujan tau. Lalu di Limbang megak sama muak ke pagi tu gaya hari mana lalu muak ke ngalih hari lagi bisi ribut kudik di sekedak kanendo serta muak ke malam gaya hari kita ditagak ke manah megak pian megak di Sibu gaya hari kita pagi tu ditagak ke manah peningah lalu muak ke lemai lagi bisi ribut kudik dekat nyadi di sekedak kenendo serta muak ke malam dia gaya hari kita ditagak ke manah nadai hujan eh. Lalu di menua-menua kebukai Bintulu Miri Serikai ngam megak Siriaman ditagak ke gaya hari manah bak sepemanjang hari pagi lemai ngam megak malam ya. Kayaknya tadi munyi report gaya hari kita ke saritok peningah ya nyentuk ke lemai tau ke malam lagi peningah ya jadi nyamain dua kita merambu pengawak ke dekat di atur kita saritok ya tajak pun pihak peningah ngarap ke kita semua nyaga pengerai nyaga penglikun maya kita ke pansut keluar rumah ya anang kurang hirup air ngambil kena nanggul pengerai kita semua. Okey, jadi terus menang kita ke sekali tu peningah sebab kita mending ke program tik nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibai Swelin berani nebang berani ngesan YFM Y912.

Orang Sampal dan Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau main hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Terubah tu dulu beri tabik basah bagi peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program tu tusun ke 36. Nyalai baka selama mega baring o jam ti sama maya tu aku datang baru ke studio merenang peningah kunci ke sekedar hari jeta tu tuai kita iban. Minggu dulunya kemari ba tusun ke 35 dia aku dah kunci ke ngau peningah jeta siku tuai iban sekarang ke nama keduk ke Sumba Langindang. Ceritanya kemari dia lengkap ke aku bahas tentang rumah sida keduk Langindang tialah diserang bala dari perintah Raja Bruk kena 24 di bulan 4 tahun 1879 di dibatak Rekaya Nanang. Dalam program sekali itu aku lagi nampung cerita keduk Langindang tu kujung kaki udah rumah panjai di nengah bunuh nyalah keduk lalu mai bala manuk sabuang ya niri ke kota lalu nan di tujung Bukit Tulak. Bukit Tulak tu bentara ulu sekarang ke ulu Kenawit. Bala tuai manuk sabuang ya ti pugu berani ti agi uliah dikingat ke orang ketuai nyempulan keduk Langindang niri ke kota di Bukit Tulaknya asiku bernama Uciang ke berjuluak Sulai Tandang. Udahnya Aming ke Mensumbar Hijau Kemelang. Ketiganya Sigat dari Tanjung di Sekerang dan kan kena Basiak ke bergelar Tengkujuh Darah dari Nangga Tanyit. Kelimanya Dunggau dari Nangga Murad. Ngau keenamnya Busut dari Teban Sekerang. Aninga berita keduk Langindangnya ti udah niri ke kota di Bukit Tulak. Dia Tuan Maxwell sekali lagi dalam tahun 1881 ngasuh orang kaya pemancan nanang minggat apa runai culo tarang ke sebuah tarang ngau jabu apa umpiang mata bala nyerang bala keduk Langindang bawa Bukit Tulaknya. Dalam serangnya keduk Langindang mega alah udah tialah di Bukit Tulaknya Langindang ngau bala ya lalu nunduk ke perintah jadi dikena nanggam jakuk semayanya. Jakuk ya ti baduk dekat baduk ngagak pengacau serta ndak melanggar undang-undang perintah Raja Bruk. Dia perintah minta keduknya Langindang tu berjamin ke 10 gigi tajau tang lebuh ti bebayak bebancak babinya keduk Langindang ngai nyok ke tajau 10 gigi nya di Semanggang tang ya rekan nyok kenya di Sibu. Udah bekau ti bebayak di Bukit Tulaknya sekedar hari bala ya pulai ke Sekerang lalu kebukainya nitiah ke keduk Langindang pindah ke Kenawit. Ya ngai dia di Sekerang laban ku ya yang ngai medak mua sekedar hari bala pemesai orang putih tegawak bak kubu Elis di Semanggang kebagi Tuan Residen Maxwell di Kenawit. Keterubah Langindang mai bala ya berumah di Nanga Tebalung engkat harinya sida berumah di Nanga Kesit dalam Tabai. Beberapa tahun sudah sida tidiau dia harinya Langindang mata bala ya pindah kili kaki lalu diau di Bawang Asan Sibu. Lebuahnya sekedar hari bala keduk Langindangnya bisi nyerah diri lalu pindah ke Julau. Jadi kena ku siku tuai bangsa kayan di Jelaluang Tubau di ulu kemana hanya ex tua rumah Tubau Madang. Madah ke keduk Langindang tu menya bisi berbini induk kayan ke bernama Luang. Kena ku cerita Luangnya induk kayan ti ditangkap Langindang buat Siti Serang. Jadi laban Luangnya bengat baji amat gamal nyalai ndak diambil keduk Langindang ke jawum ya tang diambil ya ke bini Luang nyaknya peturun serak kenam marin kayan kenyah ti bernama Laki Dian. Reti marin tu ianya apa kelas o aristokrat tau ke peturun raja kayan kenyah nya arti ke cukup marin ti dikenal ditau. Jadi dalam tu si cerita tuai bangsa kayan kayan myth and legend Laki Diannya anak myth ti disimpan petara ianya kau sebut aku Inggerisnya deity dalam buah rian. Buah riannya dibuai petara ngagai batang kayan di Kalimantan din. Lalu taban kai anyut ngili ke batang kayan.
nyau kelama udah nyok. Dia buah riannya lalu ditemu siku tuai kayan ke bernama Laki Bang. Buah riannya lalu dibaik Laki Ban pulai ke rumah. Datai di rumah, gagal meh bini Laki Bangnya. Laban gaget dia makai buah riannya. Lalu dibuka bini ya. Lepas udah dibuka, dia bini Laki Bangnya. Tak terkenyit, terpedak ke, tak nak memiat dalam buah riannya. Anak miatnya lelaki lalu sigat nak gamang. Anak miatnya lalu digagak ke Laki Bang seluai bini ya bernama Laki Dian. Dalam jakuk kayaan, erti Laki Diannya anak buah Rian. Kedua balik nama ya Anyang Tulang. Jadi kita ingat dalam cerita Tua Iban, kita megak bisik cerita ngau tusut ke kumbai teluk awur. Yang itu bukannya agak cerita tu. Lepas Laki Dian tahu ke Anyang Tulangnya, Anyang Besai. Ia berbini jadi kehidup ke bernama Asung Wei. Kena ku dalam tusi cerita tuai kayan. Kayan myth and legends. Asung Wei tu maka induk ti diturun kari langit. Lalu ditemu orang dalam madang rutan. Asung Wei tu diturun kari langit. Awak kenyadi ke bini Laki Dian. Dia disebut orang Anyang Tulang. Laki Dian tu keliak maren bangsa kayan di Belamba Belinsar berberitahu tempat nama ia menggak disumpah hantu tau serang sampai ke tujuh peturun. Lepas aku ti nanya tau ke mansia cerita tu ngagai siku hari bakiah aku mesti Henry Yanyi Ajang di sama gawak berupis Majlis Adat Setiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri Seksyen Orang Ulu. Dia yang madah ke ngagai aku dalam tusi cerita tuai raban masa kayan kenyah tau ke kayan kenyah Miss Legend amat bisi berkenyak lalu yampu mega nang siku hari peturun maren kayan dini nun de tu tuyang ku ngarap ke tuan jam ke de tu nya bisi ninga aku nusi cerita tu tidak pedah kenuan ngagai aku dalam tahun 2009 subuh. Nyalai di tu aku ngari ke upis Majlis Adat Setiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri meri besai terima kasih ngagai nuan tuyang nyanya mesra Henry Ajang. Jadi inti nitiah kari tu si cerita tu gani sawah besi di bawah asalnya serak tubuh ketujuh atau ke seven generations turun dari keduk lang indang sedua bini yang longnya hari cerita tu mega kita nemu kelimpah hari nurun ke sekedar kayan Laki Dian tau ke Anyang Tulang tu mega bisi nurun ke sekedar Iban hari turun ya long ti belaki jadi ke keduk langindangnya tadi. Keduk langindang atau aki sida gani sawah besi. Ya ke bensumbar sekaki nak rari setempat nak rarat. Tu yang tadi apa sida kamat. Keduk langindang tu aki menyikudah sebuah tadi ya. Aki gani sawah besi seduai lintuang muari. Laban pawak inai gani sawah besinya nak keduk langindang. Kedua ulang indang, parai tuai di bawah san, lepas tidak ke diau di bawah san, di sibu. Udah mati kedua ulang indang, dia ucuk ya ke bernama gani sawah besi, ke bensumbar sawah besi, sekaki tidak rari, setempat tidak rarat, itu tadi. Lalu, diciri perintah Raja Charles Brooke, nyadi pengulu, ya nyadi pengulu, megaiban di bawah san, hari tahun 1930 ngagai tahun 1950. Pulau gani itu tuai ti berani serta terbilang kebal. Nyalai yo dikarap kerajaan jadi tuai kayau lebuh ngayau kayan di ulu Batarjang. Pulau gani so besi itu apai pengulu linguah di Bongasan ngau pengulu berinau di Durian Sibu. Pulau gani so besi itu parai tuai di Bongasan dalam tahun 1959. Mayu orang percaya ke niang pulu gani tu besi tu menyak mati jadi nabau. Pengarapnya nyata udah ia mati orang bisi medak nabau lantar buat jelatung pengkalan sedok. Lebuah ti digambar dia gambar nabaunya ndak nyadi tau kenadai masuk gambar. Berita tu tau dipedak kita dalam book The Encyclopedia of Iban Studies bahawa orang gani
JB/BS/Limpil 1417. Ti dikeluar ke tunjugah ponisian. Misi ditulis menyito. Akuat ya. The image could not be taken. A photo does not exist. Nyok ko dalam dalam psikopedianya. Ti madah ke gambar nabaunya. Ndak masuk buat gambar. Laban nabaunya tadi. Kebuahnya pihak kena ko penemu orang ke. Ngau pengarap orang ketua. Laban gani so besinya. Mensia ti kebal. Lebih lagi hidup subuh. Tak jawapan kedua ulang indang berberita dalam cerita lama Iban atau Iban History ketegal yang diangkat melawan Raja Brook tang nanti dibanding ke ngau rentap pengerian ngau pengelihat hati ya baru hari ini rentap kebuah pia laban sebedau ulang indang tu angkat melawan perintah ia dulu talu lalu nyukung Raja yang melawan rentap sampai ke Sadu Allah kena 28 di bulan Oktober tahun 1861. Tak rentap nak ada kalak nunduk. Kelimpah hari kedua ulang indang, bisi siku lagi tuai. Sekarang, ti terbilang dalam tusi cerita lama Iban, yang tuai ti tampak dikumbai orang jabu apa umpiang. Lepas cerita ti tusi dituk keliak, sidak dia dia bangat, yang nur tiba antara batang sekarang atau batang seribas. Tak jawab jabu apa umpiang tu, ukai tuai ti istanah atau perintah Raja Brook, tanya dikarap ke Tuan Besar, Captain Brook, sedua menjadi ya Tuan Muda Charles Brook, menjadi keseruan di ngasuh, sidar rakyat nanang menjadi di nan di Bukit Sadu, nundua. Sebedau bala sedadu raja nyerang lalu ngalah ke Kuta Rentap, kena 28-10 tahun 1861. Jabu apa yang umpiang tu, megak siku hari tuai di diasuh Raja Charles Brook, yang raja di kedua, mata kayau ngalah ke keduk langindang ngau balaya ti nan di lanjak dalam tahun 1881 ngau di Bukit Setula tahun 1886 pakai tu dah ditusi aku dulu hari tu tadi sekedar tua-tua Iban ti terbilang berberita jelai nama dulu keliak suah berduduk hari mimpi sidak ya makanya mega jabu apa umpiang tu keliak lepas ya baru ngangkat ke diri bujang dia ya bisi mimpi. Ia bermimpi asai ke merau mudiak sepatang sungai. Nyau kelamak ia tiudah merau dia ia lalu asai ke datai buat siti lubuak ti besai amat. Jadi numpung agai lubuaknya pedak ia bisi beberapa iti nangau batang sungai. Air tiba tiap iti nangau batang sungainya bisinya biru, mirah, kuning, ciru ngau curak bukai. Jabu lama ngenuang berundiang ke bagi nangau batang sungai ti dekat depu dia ya. Nyau kelejau ia ti berundiang, dia ia lalu mudiak nangau sungai air ti bercurak kuniang. Kemuas ia ti udah berkayu lah. Ia lalu mansak pengkalan rumah panjai orang. Besi dipedak ia mandi buat pendaiknya. Siku apa tuai orang, apa tuai orangnya. Lalu ngasuh jabu niki ke rumah. Nengok apa tuai orangnya. Tinggal suya niki ke rumah. Jabu pelalu nyangkai ke perahu ya, udahnya nanjang ke perahu ya, dia ya lalu niki nyerta petuai ronya ke rumah. Datai di rumah, orang timpu ruai tiba pelat tangga lalu ngasuh ya duduk. Tak ya madah ke diri, ndak duduk, laban ya dekat ngagai rumah orang geluang. Tu ukai rumah orang geluang, talin siang kuning, pihak deh ku padah orangnya. Ningang padah orangnya, jabu lalu berasa itu sahti. Laban nemu diri, udah salah rumah orang ditiki. Benar ya ti berundiang ke penyelap diri. Dia pansut induk siku hari biliak. Lalu mai ya tamo nyalai jabu pun lalu nitiah ke induknya tamo ke biliak. Laban jam ti diungkup ke alai ngeluar ke program tu udah habis. Nyalai cerita tu diketak aku nakanya. Nama pengujung ya udah ya ti nitiah ke induknya tamo ke biliak. Ceritanya tau ditemu kita minggu tindakan ketuk. Aku dekat datai baru dalam program tu nampung cerita tu kujung kaki batu suan ke 37 bari ngejam tu sama minggu dudinya ni lah malah nanti kita bertemu baru di tu aku beri selamat serara ngejap peningah mumpu aku.

Kayaknya nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke 36 bukan lain ngau Mr. Philip Langi ya. Pukul 12 tengah hari itu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Lalu terus bukan lain ngau pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba awak ngelah tengah hari tentu ya hari YFM Bintulu ya. Jadi ngau tu peningat ninggal ke kita ngau duitik lagu ke di by What Meat Oh My Induk Mangah tahun sebelumnya tu lagu ke di by Wilson sama lebu ngau tu mumpuk dulu aku peningat baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat merarau.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burka, berita tengah hari, hari 2, 18/8/2026. Dusun Persapum 5 tau ke SPM 2026. Disarang dekat dibantai ke ngalah hari itu lagi, udah ke dibestuju ke Menteri Pelajar Fadlina Sidik. Direktur Pius Pelajar, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad madah ke Perambu kena ngangkat ke pemanah Tusun Persanya. Dekat baik ngagai Menteri Pelajar Sarito ngambil ke di Pruning lalu dikebenar ke. Tusun Persa kebarunya disedia ke. Pengudah Pius tu berunding ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban. Kelebih lagi berkawal ngau Tusun Kertas Persa buat pengujung timpuh Persa tu. Ia madah ke sekedap kara tinjengkau monsun timur laut. Ari bersebun maya ujung tahun gau timpuh pemisi sekolah semegak sama bisik di perundiang ke. Tu dikena jaga pengelantang bala nebiak tinggal ambil peresanya serta bala pai inai sida. Kelibah ritik nyeliah kempas tindak manah ngagai sekolah. Upis pelajar pilih menua gau upis pelajar menua. Siku nebiak lelaki ke umur 18 tahun kemai motosikal deriput ke bebadi nyawa. Mbak penusah bebadi kenyadi bak jalai kana di Kuching tengah hari kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexson Naga Cabuk madah ke pansik ngayan ke nebiaknya bendung maik motosikal hari tunggak ke traffic light Jalai Setutung Baru. Tajap ya, nebiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta. Lebih ya kedatai bandur penusah tu kenyadi tik ngujung ke ya rebah lalu kena irit sebuah luri tip jalai rurus bak sepiak kanan jalai. Tu megang ngujung ke nebiaknya balat benar bakal lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Orang ke deriba kereta ngau deriba lorinya diriput ke nda bakal. Kes dipansi yang diteka Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Polis megak minta mensiam ayuh ke bisik penerang pasal kes tu gabi bertelepon ngakai pegawai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Tamimi Majni ngena lumur 017-204-6414 tau ke 082-259-900 tau ke datai ngakai upis polis ke Semak. Pelasar infrastruktur pemintar tiru AI berdaulat Sarawak disadang oleh ngangkat ke pemanah pengawak tidak berjalai ke Mensia Mayuah kelimpah ritik nyaga pengelikun data perintah. Chairman Sarawak Information System Sdn Berhad tau ke Sains, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam madah ke pelasar infrastruktur nyamega boleh ngemudah ke pengawal agensi perintah upis ke setengah kuasa perintah ngau company tiba kawal ngau perintah yang ti sebenar tu seminak dikerja cara manual. Pelasarnya dikemansang kena tentu ke teknologi pemintar tiru tau liko nagi dikena serta lebih mekuh ke data benua tu empu. Yang maksud kerja aku tu bahawa pengeramin nur ngelancar ke infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching yang akan dipenyadi Premier Sarawak. Bahawa pengawak ke Sebaka, Premier megak bisik ke mata kesempekat kerjasama antara Sains ngau Sarawak Energy Berhad nur sidak dekat bersawup mansiak jalan guna AI ngau AI generatif kena nyukung inisiatif sektor kuasa di benua tu. Pemujur dalam perusahaan PUM 5 atau KSPM patut digagak jadi kesingkang ke terubah Nur Balah Nebiak sama dengan kemansang ke Sarawak dan Malaysia. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madahkir pemujur bak pelajar patut diumbak dengan pemanah disiplin, integriti, penggeliat hati dengan pengeransing. Ia mansur kerja kutuk di Seri Aman bah pengerami anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly ungkup Belan Biak keulih A bak peresai SPM 2025. 227 ikut nebiak hari 5 buah sekolah sekendri di Seri Aman bisik nerima anugerah sidak bak pengerami itu. Datuk Seri Doris Sofia madahkir pelajarnya cukup berguna kena orang nangkup pemar. Kelebih lagi pengawak tik ngulih ke penemu serta pengelandik guna teknologi. Communication gau gaya runding tik kritis. Dengan inisiatif pelajar ditumbuh ke Perintah Sarawak, ia kenyang kaum skim pelajar tinggi nak berbayar FTES, bala lebih hari Sarawak dekat bisik peluang kebesar lagi nur nampung pelajar. Turakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Peringau dan lepas tu lagi kita bergulai dengan YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Ya, pukul 12.10 menit tengah hari hanyalah ya dia tu sari tu kita bulengo kami maya tu jam tengah hari bulengo kami bawa ngelah tengah hari hari YFM abin tulu. Ya, bakal selama kita gulai nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi ya dari dia tu nyentuk ke pukul 3 lalu ke sari tu tengah hari tu bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM kita bulengo aku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perenciang. Jadi ngarap kita boleh bulengo aku boleh bulengo kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi lalu ngarap ke berita kita peningat semua belok manah magang harap ke gerai ngambil ketau nyadi ketungkat semangat kita semua ya.

Ya peningganya lain nyak lagu Ketrubah Bawangla tengah hari Siti lagu Ari Mawat lagu Tungkat Semangat. Kebah aku milih lagunya Kepun Kenang Kepun ke lagu Ketrubah ngelah tengah hari YF Mintulu ngambil kebisik nyadika perangsang semangat kita lalu kebenar ya ya kama main tadi nyaga pengerai ngambil kan tadi kita tau nyadika pengerian semangat tungkat semangat kita kita gerai semua pengawal oleh dikaga oleh diadu kita kita oleh gawak kita oleh minah kita bergulai ngau diri sepilih pan lantang hati diri sepilih maka gagal lantang hati maka bergulai ngau kita inti kita gerai nyalai jaga pengerai ni pendengar lebih hakik dia tu nya ukai nyebutnya musim kemarau nak tang laban ketegal kita dituntung namanya ariti besebun balat besebun tang di Bintulu beritahu mana Bintulu kemari bisi hujan tanda semua luar kaku tu tadi nih peninggal ya jadi lagi kita berkongsi ke berita Gayari lalu aku maka dekat minta balak kita peninggal maka berkongsi ke Gayari kita kita kekulian kami mendiang kami ya keulih madah tadi padah meh Gayari kita kongsi ngau kami sekali ke ngena TikTok Bintulu FM bisa live biar mereka ngobak Facebook RTM Bintulu ya. Nyalah ya gemilang kita ngobak lagu lagu ke dipilih tunang ya lagu ke dikarap ke kami

Ya, lagu Hari Celah Julia peningal lagu udah tekusai ke, tekusai enggak tekusai sama reti ya peningalnya tadi lagu ke dipilih kami lalu harap kita udah terperindang enggak lagu ke baru di dinga ditebah kami ya peningal ke baru di dinga kita ke baru udah ditebah akunya tadi ya jadi Bang Mang Jerry boleh minta putar ke lagu Sanggup Aku Laki Out. Jadi nyau ngenang gaya hari itu peningal berita gaya hari kami di Bintulu mana kokonya lain situ hari berita mana kami di Bintulu enya gaya hari kami di si ucan kemari tang ndak ba ndak ba semuan luar ndak ba semuan luar bagi menua Bintulu jadi kemarinya buat pasar Bintulu ngau bawa kandang luar ke semak-semak ngau Bintulu bisi hujan lemai kemarinya kayak lantang manati kita hati aku kaku lapak kaku balok kami di Bintulu kebukai muka sama kaku hati bisi hujan hari leban kita ngasai ke sekumbang ke menua kita itu dituntun sebun asap sebun tu tadi pening sebun asap nyau kayak sebun ke utai ke merip ngerai no. Rasa hangat ya kelalu hangat nyalai ya kita muka udah ditangkan lalau anang kelalu balat pansut keluar tokap jalai mindah lebuh maya hari ke kelalu angat ngobeka bersebun laban sebun tu kayu tai ke manah sebun asap jadinya berita hari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nya tanak munyi kakun deh ngawak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai sebun kamahnya lalu saritu ya panas ya udah nare sebun akinya perenciana panas tambah berasai angat ya berasai bisa kejaku kita bisa panas kami di Bintulu hari pagi tadi nyentuk ke dia tu nyalai kunci-kunci me berita gaya hari kita peninga laban bisik sekedar bala kita meka bisik kunci gaya hari bakal lazat madah ke di Serikai panas Boniface madah di Selepin panas pian meka kuncit beragu madah ke di Lubuan tu panas lalu kena meka Bintangor ngau Brunei acoy hari Bintangor ngau mega gelas hari Brunei mega kunsik bisik kunsik ke berita kaya hari panas sedak di Bintangor ngau di Brunei terima kasih orang Brunei ke bulan kami live TikTok lalu pian mega terima kasih lagi kita ke Bukai kita keninga radio terima kasih mega lalu nada salah tau madah ke kami nanti radio program nak terang di tiga ya terus bulan kami ngelatengari YFM Bintulu.

Itu lagu hari itu Madin yang peninggal lagu ke diberi nama ke racu. Lalu ke sekali itu datai bermaya aku ngeratai ke pesan macam pesan berat ke bisi diterima kami. Jadi ke terubatu hanya pesan ngetas sulit. Datai hari liom anak nuin nyalai pesan tu mesan ke semua ke bambelayan ke ngelala apa ya ianya niang nuin anak bunja. Nyalai pesan tu dituju ngakai menjadi apa ya ianya inai rantang tokesti anak kuang bak muput rumah ukiah ngau meka empina tau ke indai nduan bak culau bak rumah racak nyalak ladung serta meka entap anak ambau tau ke apa impiang bak rumah racak meka ya. Jadi pian meka pesan nucu kabang belayan kebukai ke ngelala niang apai ya ianya niang nuin anak bunjak tau ke apai lium bak anak kabang belayan bak anak bak muput kanan muput kibak sangan pian meka kabang belayan bak rumah salih nangga benar rumah saran nangga tau rumah jana muput rumah Roland muput ngau bala kaban belayan bak nanga jengak ngau semua kaban belayan kebukai ya kena oleh dirintai disebut dituju nama makang ya nyalai kata sulit niang apai liom tu ianya niang nuyen anak bunja ianya kena malam 22 hari bulan 8 lalu ianya malam 6 sampai pagi 23 hari bulan 8. Jadi pagi 23 hari bulan 8 pengawak ngau meka lalu di terus ke ngau pengawak bawa pendam niang bawa batu 27 Jalai Bintulu Miri. Jadi nur ngetah sulit ianya bawa rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putra Jaya. Jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau sili aki berita tu kita tahu telipaun ngakai liom pu inya ngena lumur 019-96-5559 tau ka tau meka telipaun ngakai selin 017-75-11-697. Jadi ke siti tu inya pesan pemati datai ari Roni anak tawan madah ke ini ya ianya Lucy anak manggu tau ke bini niang tuai rumah sikau anak sempun tau ke ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 nyalai pesan pemati tu dituju ngakai semua kebang belayan ke ngelala niang Lucy anak minggu tau ke ini Numi jadi niang niang Lucy anak manggu kan nak ukai minggu nang niang Lucy anak manggu tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 hari bulan 8 ba rumah ucuk ya ianya ba ianya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di kubur pagi 19 hari bulan 8 ba pendam SDNU Cukan. Nyalai pesan tu tadi madah ke pemati Lucy anak mangku toka bini niang tu rumah sigau anak sempun toka di kalala ki ngau kangau ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Lucy anak manggu tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 hari bulan 8 berumah ucuk ya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di lalu niang Lucy anak manggu dekat di kubur pagi 19 hari bulan 8 buat pendam SDNU Cukan. Nyalai penerang kesilik kapan belayan kita tahu bertelipaun bertanya ngakai Runi mengenak lumur 019-826-8767 tau ke tau meka telipaun ngakai Christian 012-528-3832. Lalu ke situ tu pesan pemati meka pesan pemati tu datai hari tuai rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah madah ke Richmond nyalang Luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 ianya kemari. Lalu mayang itu tekan nyengai niang Richmond nyalang Luat tu ianya kena lemai 19 hari bulan 8 bak rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah. Lalu pesan tu dituju ngakai
rumah tips pemakai serta kabang belayan ianya bala batang paku, batang anyut, ulu rimas, nanga pi bayur, nanga ulai, nanga tut pi makak kabang belayan ba seruai suri tengah, teru atas, teru baruah, ulu teru, suri lalang pi makak kabang belayan ba sabar dua berumah belasau rapung, lubuk trai beluak diet budak dua berumah sengalang ngau kabang belayan kebukai kena boleh di selintian nama magang mayuah ke benar ya dirintai ke nama kaban belayan atau kendur atau ke rumah tang lalu panjai nyalai tentu bengkak kita nemu ya ngelala nanti kita ninga tau datai nanti tajak pan ndak diselintiang ndak ditucu ndak dipesan nama ya serta muka ngau kaban belayan kebukai di Serikai Kuching Sibu ngau bendur kebukai ke ngelala niang Richmond nyalang luat atau ke laki rendan masing nyalai kita dipinta ngau penuh basa pinta kita datai ke rumah Adrian Luat bangkit icu sepawah lalu niang Richmond nyalang luat dekat dikubur pagi 20 hari belalapan hanya hari 4 bapendam Christian Chapel St. Matthias bangkit icu sepawah nyalai peningau ngarap ke pesan hanya tadi ke ika di baru dah di dibaca dikenatai kaku terang didinga bala kaban belayan ke dia tucu pesan lalu munyi kaku tadi minta ampun kami nemu mayuah teka pesan tadi kita ke mayuah dirintai ke kita nama bala kaban belayan nama nadai nang ya segi inti ya nang ya nyemetak nyelintian nama siku-siku nang nang dibaca kami tanti rumah panjai kelu mayuah kami maca sekedar aja tang kami percaya kami nemu lalu kami harap kita meka bisik harap ke kita nemu ni ya nanti kita bisik dituju kaban ninga oh sana udah nadai nibah kita nya nang tanggo ati kita ya tituci kita tika datai datai kenyang tadi ne minta pun tau nanti sekedar nama ke dipesan kita nama rumah panjai kaban belayan nur tadi ndak dibaca kami habis nanti ya kelalu panjai dirintai yo sampai 20-18 titik rumah panjai mai mayuh maknya apa dia serku maco deh minta ampun no tang tajak pun piang ke pesan tadi terang ngarap ke terang didinga kita ke ngelala bala ke dituju pesan ke berimai pendiau ngau sidak ya sama meh kita tadi tau nampung pesan ngakai sidak ya nyalai ngau nyak jam kita pukul 12.39 minit tengah hari nanti jam kita dah kelalu jauh nyau lebih hari 5 minit dulu ring kami tu ke 5 minit dulu di hari ke daripada aku tadi tau ijaz kita tu aduh kita jam kita ni peningal ya jadi yang harapkah kita tadi boleh terus kulai kami untuk ke pukul 3 hari hari tu lagi terima mesti lagu ke sekali tu dulu 97.5 MHz pesan dari Floranya ya lagu kita ianya Siti lagu Ari Lirisilas.

Ya lirik silas ngau lagu ngadang kaya nanti udah pergi ngai haki beribu tinggal nanti puan mat no kini nanti aku datang no kini biar bisik siku nyak cu nyak pan mana haki siku hari no ke beribu pedes nak kemili ya. Lagu aja peninggal bawa ngelah tengah hari harap kita terperindang. Halo harap kem kem kolengok kami ngelah tengah hari YFM Abin tulu.

jadi opening dia tu jam 12.45 minit tengah hari. Datai Bapak Maya, kita boleh dengar aku bawa program Nemu Kita ya. Jadi Nemu Kita, kita ke sekali tu maka ngenang berkawal ngau penglebih tu, penglebih bisi yang nyelai tang ya penglebih siku orang siku-siku kita. Jadi ya tu indo penglebih hanya apa peninga aku ke macam nyawa tanya aku uji takut bukannya kita nama kita yang medap penglebih orang toko kita yang nemu ninga berita renya bisik penglebih itu ke mai tanya ukai mai utai ke ketika jaku kemayanya kemayar itu ukai penglebih ke negatif penglebih ke positif nanti aku bukannya ni nak rindu man bukannya kita yang mayuh kenyak rundi yang kita yang daya tanya tadi kita yang nanggak kelalu nganal ke ngarap tiap kenyak peninggal laban tiap-tiap ikut kita bisik penglebih diri impus mina kita yang tadi nak sedar kadang-kadang lalu pemeka bisik pan kita yang nemu penglebih diri ke positif datang kita yang tadi nak nemu cara berkeni kok mantai ke penglebih kita itu ke nguna penglebih kita ini ya nyalai nemu kita kita ke sar itu peningah ke sekali itu ianya berkawal ngau siku indo indo bermata menawal nyah mungkin kena induk mata menawalnya peninga. Tentu kita ngerundi yang induknya mata ya. Kau nyak mata menawal kena ya. Nah dai, nanti nyak mata menawal deh kena kita nyamai. Kuka mengambil mata menawal di bedah operet simpan ke mata kita tu. Nak bekenya ya peninga. Kau bekenya out. Nanti tak uliah bekenya. Berani kita ambil mata menawal ganti ke mata kita. Nggak, aku sanggup peninga. Ya, jadi pula yang akan berita kerja dikunci aku bahawa nemu kita ke sekali itu peninga. Ini berkawal dengan siku Indo. Nama ya Veronica Sida. Siku Indo dari menua Jerman. Jadi ya berita dengan penglebih ya ti ngemuan pengelansia medak. Tau ke ngemuan mata ti cukup lansia. Sebut kelansian nemu mak kita nada aja aku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia ya jadi mak ke jaku inah jarum tila nanti ya berbalut ngau labuh belah tikai pan kita pedias ke medak ya tang ya tu tadi uli ya uli medak jarum nemu jarum jerumat jerumat peringan ya. Nyalai pengelansia ngi Veronica tu ya pengelansia ya medak 20 kali lebih lansia ari pengelansia mata kita itu 20 kali lipatnya peninga nya kene kenya oh di ngam mana hau goleng aku untuk angkai ya pengujung program nemu kita atau nyalai pengelansia mata Veronica dismaka ke bakal pengelansia mata menawal ngujung ke Veronica atau digelar indo bermata menawal kita yang nemu peninga nama menawal tu yang indang ukainya tak baru nama yang indang yang jauh data selangit itu.

awal, ya. Nyalai ngucuang ke Veronica tadi menyika pada aku tadi digelar induk bermata menawal serta pengelansia ngau penajam mata Veronica muda utaipan udah ditetapkan udah diaku Guinness World Records, ya. Nyalai ada dalam tahun 1951 Veronica Sida tu pengelebih, ya, ia uliah muda utai ti jauh ngau cukup terang nang hari Veronica kaki mit. Ya uliah medak tang apai medak tenggol jauh lansia medak tek jauh ngau terang, ya. Tang apai nai ya serta sidak sebilik nak kiruh nar peninga laban utainya engkau sementara pihak ke runding apai ngundai ya tambah megak maya mayanya Veronica gi mit tadi nembiak mit tentu utai pada sidak ya tak mata nembiak mit sigi agi terang utai pada pihak ko pikir siduai apa yang indah ya sama buka muka kita bako kita pan bekenyak merunding kita peninga nanti gi nembiak mit tak orang biak biak tu selalu kita nyebut kita agi biak lansia agi mata pihak ko ke runding kita bekenyak ngai runding apa yang indah ya lebuah Veronica tadi madah kaya oleh medak te jauh jauh ngau terang mata lagi biak lagi mit biak ke pengguna ya nyalai kita pun kenyak dia kamat kita nyawat munyinya ngakai bala ke biak nya minta tolong dek mata dek kita ke biak nya mata lansia ke biak kita ini ya nyalai pelagi Veronica tu tadi peninga jadi nyak maya Veronica lagi ini biak mit ngau maya ya ke mansang darah atau ke mansak maya ya lagi bersekolah nanti pak kita itu sekolah pum yang tadi nama sekendari nang ya mata ya udah uliah medak dari jauh ngau terang jadi tahun 1972 maya tu Veronica belajar ba University of Stuttgart Jerman nyalai bulan 10 1972 nya tadi dia ada profesor ngau pemansia ba universitinya berjalai ke pansia ngakai Veronica lebuah sudah yang ninga berita Veronica tu ngemuan penajam mata medak atau ke pengelansia mata medak ya nyalai pemutus pansia tidak berjalai ke bala profesor ya netap ke Veronica ndang amat oleh medak utai ti jauh ngau cukup terang di pedak ya ianya dikira 20/2 artinya ia oleh medak penyawah 20 kaki penyawah utai oleh pedak ya ngau terangnya tadi nadai kabur-kabur nah banding ngau pedak mata kita kebuka itu ya kita itu nak oleh pedak kita penyawah 2 kaki jadi suka tu kira tu ianya medak ngau cukup terang nyeruka nyengenda ukai utai ta ayas-ayas pada mata ya jadi nya pansia tadi percalai ke ngakai mata Veronica tu peninga ya lalu nitiah ke rekod hari buat takal sidak hari Guinness World Record tu peninga ngau pansia serta mega pansia hari makmal dia ada Veronica uliah tau ke ngelala orang toko mua orang hari penyawah 1.6 kilometer tau ke kira sebatu ia uliah meda orangnya penyawah orangnya sebatu jauh hari ya uliah di pedak yang terang mata hidung mua ya ni buah ke mua tu buahnya mata hidung ya pan uliah di pedak hari penyawah sebatu uliah di pedak Veronica ngau terang artinya ia uliah medak penyawah kira 20 kaki banding ngau pedak mata kita kebuka itu okay. Penyawah 1.6 kilometer kilometer kira ke sebatu 1.6 kilometer kira sebatu untuk orangnya di pedak ya jauh penyawah hari ya tadi kira ke sebatu penyawah ya tu retinya nadai berkena ke terupung ya ya amat kati kenyebutnya anugerah menyak peninga pengelebih ya menyak ne nasib ukainya hari 1000 siku kini ngembuan mata kelansia bakal ngik Veronica tu ya di dunia tu jadi nama ke lalu nitiah kenyak magnitiah kerikot mega kelimpah hari Veronica kau lihat mendak nyeruga yang ngau terang meda orangnya ke jauh kira sebatu ria ngau terang boleh dikelala ya mua mata renya Veronica mega ngembuan pengelebih ia uliah nulis teks kedikumai teks mikroskopik mikro nama sebut ke mikro tu utai kemit utai kalus tu peninga nyalai teks tu kedik ditulis yang tadi ia uliah meda utai kedik ngau utai ketulis ke alus sama kita nulis meda ni ya ia uliah meda lalu pian mega Veronica uliah

Tulis buat cebek kertas ke mesai sais kukut tunjuk induk kaki Veronica Ampo ya mesainya saya pedak kita je pedak kita kukut kaki kita peninggal kukut kaki induknya je pedak kita mesainya cebek kertas ya dia Veronica boleh tulis dia yang penyampau berapa baris boleh ditulis ya 20 baris siti puisi dalam cakur putih cakur Jerman tadi ditulis dia 20 baris buat kertas cebek met ke mesai kuk saya cebek kertas tadi saya kukut kaki induk ya peninggalnya. Ya tulis-tulis dia kita nama baru tiga I love you tulis-tulis dia. Iya 20 varias tulis-tulis ya laban mata ya cukup lansia. Nama kita ya lansia tadi ya tulis-tulis utanya sampai kemit-mit tulis-tulis ya. Ya me pengelebih tu dah Veronica. Ya tulis nyuka yang nak kanta. Kanta katanya kita nyebiban nyebut ya kanta me kanta. Utai kuliah utai nanti kita tekalus oleh pedak kita yang nak kantanya di besar ya nadai berkena kenyak Veronica peninggal lalu nanti Veronica udah nulis buat kertas ke masai saya skukut induk jari kaki ya peninggal tentu mega ia uliah muda utai ke alus amat uliah macam tulis saya smith amat kena uliah di pedak mata kita di pedak mata kita tanya kabur tang di pedak mata Veronica terang amat koi apa ni ya lalu pia mega ngau pengelansia ianya mega dia ada Veronica uliah melabak ngau betul takah penyawah antara siti-siti utai contoh peninggal takah antara beluak rumah A ngau beluak rumah B tajak pan kedua-dua itik beluak rumahnya penyawah sebatu area uliah ditemu ya takah beluak A ngau beluak B nya tadi kira berapa meter kini pihaknya tadi tajak pan rumah tadi beluak rumah tadi jauh penyawah sebatu area uliah ditemu ya peninggal mat lansia mata tu baru mat lebata ke lansia peninggal ya jadi nyak meh penglebih mata Veronica senda tu peninggal tajak pihak penanggul Veronica tetap bisik ia nak boleh medak TV atau ke cerita atau ke berita buat TV empat penglebih mata ya kalau lansia nya peninggal laban utai ka ayan di pedak ya buat TV ianya garis bercorak prima ke ianya kekijap ti ayan buat screen TV ya ukai ngasuh ya boleh medak TV cerita TV nak nya ngasuh ya nak boleh medak cerita TV tadi tang teka di pedak ianya garis bercorak prima nya ianya corak ke nang yang kenang yang tahu nadai ba TV screen TV yang nyak merah gadung ngau biru nyak dikumbairan curak prima nyalai ketiga curak tu peninga di pegulai kan nyak ngasuh cerita tekautai kayaan ba TV uliah bercurak ya TV kelia celum burak nadai dipasang garis curak prima nyau dia tu peninga nyak kebuah subak TV hitam putih ha dia tu nanti TV tadi bercurak daripada kita terkayan dia movie ke apa ke semua laban BC dipasang curak prima ianya curak merah gaduh dengan biru jadi Veronica yang boleh mudah cerita utai ke daripada dia utai ke dalam screennya kata kenyebutnya curak primanya ajak oleh daripada ayahnya nyalai ngik Veronica nanti ia mudah TV ia kai mudah orang atau kau kai mudah rumah atau kau kai medak utek ke de ayan berita ke batibi nyatang ya semina oleh medak garis prima ke becura nyak me pendenga empat penacam mata pengelansia mata Veronica semak jaku sidak microchip ke mit kalau halus dalam TV pelabak kulih peda ya ya jadi tajak pan ya ngemuan pengelebih bangsanya tang ya ndak nguna pengelebih ya nyak tadi nak bambi uliah hari pengelebih ya ngikak populariti kena nguliah ke duit tu kereta jadi Veronica milih penghidup biasa aja. Bakal kita itu bakal kita kebuka itu meh nyalu ya mujur nembuk ke pelajar ya pelajar universiti ya bagi pelajar atau ke kos perubat ya milih nyadi pakar bedah ngelik ya lalu Veronica sida parai kena 2011 tahun 2013 umur 62 tahun tang nakak ke sarito nama ya mengkang nyadi orang ti pemadu lansia medak lalu bedau bisi orang uliah talah ke rikot ya atau ke ngembuan pengelebih kesama sebaka ngau ngi Veronica seda nyalai peninga dan nemu kita ne jaga runding jaga mata jaga hati
mua tampak perenciang tucum ketawa berari. Enti ngai Veronica tu mata yang merik penglebih ngai ya, baka mata yang ngembuan pengelansiak mata, baka pengelansiak mata menawal, tangi kita mayu. Kita itu mayu hagi kengembuan kenyang mata. Nampak ya, Ricky L. Nyalain ke siapa kita akan minta tebah ke lagu Ricky L. Cuma lagu tu kenyang.

0: 97.5 MHz.
1: Jadi peningat kita sejam kita sudah mulai bawa ngelah tengah hari. Nyalakan sekali itu buat jam tiga dua kita terus ke ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Aram kita sama ningat ke randau DJ Flora buat program temuai at YFM Bintulu. Nyalai temuai kita ke sari itu ianya Puan Michelle Edith Usung, siku jurupulih fisioterapi hari klinik kesihatan Jepang.

0: Ya dalam res lama ngali hari ngagai peninga bakas lama jam kedua ngala tengah hari YFM Bintulu mai kita bugulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne jadi ke ngali hari tau peninga bugulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong eh nyak siko juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Mana maga berita tu Puan Michelle terubah ya tu ne radio talk tu ya, terubah ya. Udah ngawak. Udah tu ilak suah gitu ne Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Agak kesal ya peningan ne. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai kengali hari tu dekat nanya si dak ya nama pengawak si dak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sepakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninga bisik kawa ngau topik yang kedekat dikongsi ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngebut nak bergeraknya tadi nah. Kelebih lagi nanti nyanari sesayis. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu. Okey, tu mitos tau ke fakta. Nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tak ke boleh nak minah sepemanyari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos ke?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit peguk.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dengar kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ni. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gidi dengar bala peningar tu ke ngali hari tu ni. Jadi adakah nemu tu Puan Michelle ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Oh. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk merik ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau ke regangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tak ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru yeah. Kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari Challenge tau ke cabaran dengan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peningat tu bakal ke ngali hari tu.
1: Okay, ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uliah tau kurang-kurang ke mayuh agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi terima kasih mayuh agik nuan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Oh, bertemu bari ke bukai.
1: Okey.
0: Oh, jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, nyak bunyi randau di Che Flora mulai ngau temui kita ke minggu tu atau ke sari tu. Ya, nyak Puan Michelle Idit Usung, siku juru pulih fisioterapi dari Klinik Kesihatan Jepak. Jadi peningat berawak teka berjam tik kedua ngela tengah hari. Aku dekat kunci berita-berita kalau kita peningat. Berita kan nang segi patut ditemu kita semua lebih lagi berita kami di Bintulu. Dan sebentar ujap menang kita ngau lagu Ari Winnie Albert.

Ya, lagu hari ini Albertnya Peningah, lagu ke diberi nama Bisi Ganti Nuan. Selamat ngali hari ngakai dara menua, dara menua ni kuya tadi nyadi kuya. Selamat ngari DJ minta lagu lecu Ari Rica Rosana. Ya, terima kasih yang kita kumpulin kami live TikTok Bintulu FM ngomeka ba Facebook RTM Bintulu. Jadi ngarap ke kita oleh ngawaku meh live nyentuh angkai pukul 3 ngalih hari tu laki ya. Ya peningan jadi ente ini albat tadi lah ngau laku bisik ganti wan tangkok selbe banyak jadi yau ketegal saya.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, peningah RTM Klik. Jadi, kelimpah hari kita ke ningah ngena radio. Radio amai kita nya, meh, ningah ngena frekuensi radio. Kita tahu ningah ke ngena hari online, ngena cara online, atau ningah ngena RTM Klik. Program, atau ke program radio, siaran radio kami RTM, ya. Jadi, kita bisa asan gau sama ngeri DJ panas hari bawah belaka, kaya. Jadi, nalama ki bisa rami, kita ada belaka, ni sungai asap, ya, belaka. Oh, nyalai pulai dengan kaya RTM Klik kita tadi. Dia tu mu, utainya mudah ada peningah. Kita akan ningah ke program, lebih akhir program kami, program radio hari RTM. Bukan semina program radio aja, bisik RTM Klik ni deh. Buat apps RTM Klik, tambah ke kita akan mendak cerita-cerita buat TV, TV 1, TV 2, kemudian berita, TV OK, bisik makanya dia. Tapi sukan pun bisik nyalai. Amat gabis dan kalau kita nak ni ialah nyomuka telefon ketika mada terbukai deku kita nya pandai kita tempo mengatur ya tangge kepada kakun tadi kelimpar kita ninga ke radio kita boleh ninga ke program kami dari apps RTM Klik ya kita ban negeri tu nemu tak sebut my apps tu kita kan ya tante orang ketua yang kau nak nemu ada salah tu minta ajar bala anak bala ucu ya jadi peninga kami di Bintulu kena 22 hari bulan ianya hari 6 tu bisi sitik program dekat dia tu rito ianya program kedikumai Aging with Grace 2026 ya. Ya retinya program nerima proses kita ianya tadi makin tuai ya ngau ati te nerima kita yang tadi nyoma jak tuai umur tubuh kita pan ndak bakal tubuh kita gibi ya nerimanya ngau positif ngau rundian ti terbuka ngau rundian ti positif ya nyang kaum program tu lah deka berkenang ke merik penerang berkongsi ke penerang kita berkenik kita ke nyaka rundian kita ngambil kena tusuk rundian rundian ti berpengerai kene kita ka nyaka hati kita ngambil hati kita sampai lantang pian tadi ngau mekanya ka pengerai nya semua dekat di pasuk ke basiti program ke di kumai Aging with Grace 2026 ke dekat diatur hari 6 tu 22 hari bulan 8 nur ianya ba dewan suara Bintulu jadi program tu diatur hospital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat ya. Lalu Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia tu ya. Dekat berengkah dari pukul 7:30 pagi agai pukul 1 ngali hari ya. Nyalai mayuh bengkah program dekat diatur Maya Tuila 22 hari bulan 8 tahun 2026.

Ya, harap kesama udah terperinang dengan ke Siti Laku Riraban Master Fee selaku ke diberi nama ngarap kenuan Nikal Pulai. Lama kita nak dengar lagu tu, lagunya tadi ni peninggal ya. Ya, jadi di Bintulu bulan 8 tu kira ke ngetu dulu rami kami di tau tang tajapan pihak kami leban kami dekat bersedia ngau sitik gi program ke dekat diatur bulan 9 tu elok ya nemu kita asal ku mayuh kita nemu programnya program Renggat Baki Menua Sarawak ya bulan 9 tu elok nama programnya pedinga oleh madah gaku oleh kunci aku kita ya tau padah ke buat TikTok di Bintulu FM kita ke gulai ngaku live ya baga tau madah buat Facebook artin Bintulu ya bulan 9 bulan 8 tu kami tu lelak dulu meh kai nama leban baru udah ngelebus program bakal namanya rinya neh ye Borneo International Kite Festival BIKF bulan 8 tu selo mimit kami ngatur program kan ada program di Bintulu bisa ya betul Lauren Slim ya baru dah nyawut Agrofest betul bulan 9 nya Nina kami ke mengetuk lelak dulu kan ada pengarami bisa pengarami mimit bisa di Bintulu baru dah daripada aku tadi kunci aku tadi ya Siti program hari 6 tu Aging with Grace tahun 2026 jadi kebesai lah kami tu bersedia ngatur pengawak kebesai nerima bala kedatai bulan 9 tu lah ya nak berasainya ya bulan 9 program ke Sarawak Agrofest 2026 kiruh lah kok menak kiruh ya mak kita bisa ngatur pengawak kebesai-besai tang dia bisa kerjasama semua kita semua agensi pengiruhnya ndak merasa ya jadi ya kita gitu semerenang hati memang masih dilakukan sekali itu ku lagu hari

0: pingit pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, betul-betul. Berapa ribu lah hari kebangsaan peninggal nak patut dan nemu dia. Leban kita yang teri sekolah segini nemu kita nya belum mau terkingat kita. Berserimai ngau HKHM Hari Kebangsaan Hari Malaysia atau peninggal. Kebenar ya bisik tiga hari tiga hari bulan kepatut ditemu kita nya nanti berserawak tu hari Sarawak ya bulan 7 bulan 8 hari kebangsaan bulan 9 hari Malaysia nyalai ya siapa boleh madah ke berapa hari bulan hari Sarawak hari Malaysia berapa hari bulan hari kebangsaan berapa hari bulan tahu kunci tahu pada kita peninggal buku lain waktu bukanlah tengah hari maya tu jam tahu kita antara madah TikTok Bintulu FM atau kabar Facebook RTM Bintulu ya jadi kan sekali tu dekat kunci ngok kita peninggal sitik berita pemansang kami Bintulu itu kalai dua bengkah projek dekat dipercalai ke dikumbai projek transformasi luar bandar atau ke RTP tahun 2026 ke sita N67 Jepak ya jadi projek tu berguna ke singagiah ke bajet atau kebelanja agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke infrastruktur kandang luar tungak ke Sebiu. Jadi Sebiu di tu peninggal. Ya kita salah lebih lagi bila di Bintulu Bintulu itu muni Sebiu tu bisi tiga asaiku. S-E-B-I-E-W nyanyo munyi kita ke maca atau munyi kita ke belajar nya span kita nyebut ya CBU bisi sitik lagi S-I-B-I-Y-U CBU kenyak kenyak peninggal ya jadi bala di Bintulu aja menemu kita kebuka ini ngah ya jadi pula yang gaya berita pemansang tu tadi peninggal dua bengkah projek tu ianya dekat dipercalai ke sita N67 Jepak ke ngakiah ke belanja RM300,000 bunyi kaku tadi kena ngangkat ke perengkal guna mesia mayu atau ke infrastruktur tungak ke Sebiu ya nyalai projek ke atau ke RM300,000 tu dikena ngangkat ke Dewan terangkat ke pemanah atau ke nyeruri Dewan RPR Sebiu dianggar ke ungkusnya RM200,000 lalu lebihnya lagi kena ilap kena angkat ke jalai kampung Sebiu kira ke RM100,000 kos ya nyalai penerang hari kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Encik Iskandar Turki madah ke penyampau atau ke akhir belanjanya dan ngambil ke Mensia Mayu atau ke orang Mayu ke dia tunggak ke Sebiu dia kampung Sebiu boleh atau ke ngangkat ke guna perengkah guna sidak dia ngau mana haki nyamai haki sidak yang ngena ukainya nada yang lama tu udah bisik tang ngambil ke yang ke baik tahun ke nyau berganti jadi mayu perengkah dia nyau udah rusak ya nyalainya ke dekat di naik taraf atau ke di gagak baru di seluruh baru ya nyalainya berita pemansang dikunci ke aku bawa ngelak tengah hari kita ke Sarito ya kita lagi menendang hati ngau lagu berpadu nyawa untuk peninggal sebenar ya hari Aki Lukas ngau Indik Lukas jadi kita

Ya, harap sama Dato' Perindang ngau laku hari Aki Lukas ngau ini Lukas bisik peningau kita di nanya ba Tituk Binculu FM Ben 9796 ke Ben nama Ben nama tajuk lagunya. Ya, lagu ke diberi nama Sari Tu Nerima Elok Delengkaknya. Lalu lagu tadi aku berarti kalau lagu tadi dia buat melikai ko disedia ke melikai dia melikai nama bisi warinti kita mau disedia ke melikai dia buat melikai tadi kita penghidup kita nyamai penghidup kita lantang no tapi ya nadai warinti ya jadi ya lagu aja peninggal harap ke sama data perindang pelabak aku bisi sekedarnya ke

Bor kita tarik panas ya. Ya jadi 10 minit dekat pukul 2 ngali hari. Cukup nak berasai peningat kita gulai bawa ngelah tengah hari. Jadi ke sekali tu sitik lagu bisik mekak-mekak awal ngau melekak-melekak di lengkak-lengkak tu. Peningat mu kita lagu tu ne.

Ya, Veronica Natasha hanya tadi pendengar berundang-undang kita dengan lagu yang akan diberi nama Nuan Ngelengkak Aku Melekak. Ya, amat betul menyak. Nanti orang sudah ngelengkak ke kita, melekak ke kita pihak. Ya, jadi nanti ya dilengkak kena lain cerita kena nih. Ya, jadi terima kasih kita gulang kami, yang gemeruan gulang kami, bawang lah tengari YFM Pintulu. Ya, jadi ya, pendengar, berita ke situ itu kedekat dikunci ke kuenya ngakai bala kita ke dia balaka ya. Jadi kami hari RTM Sarawak lebih haki hari YFM Bidayuh mesti dekat ngatur situ program program ke dikumai nai nemuai birami 2026. Jadi itu dekat diatur 21 ngakai

0: Ai 23 hari bulan 8 2026 tu ya peningannya dia teman nah ya mengenai belakang kita ke di belakang 21 agai 23 hari bulan 6 lalu jadi situ hari program ke di pelabak ke tau narit hati kita belakang kita ke bisi ngusung belakang ya nyak parakan siga ajai nama nak parakan tu ada salah hujung minggu tu tau kita yang tadi ngakai belakang ya, jadi ngau kami tadi sama Birami. Birami tu nemu kurtinya tadi ngerami naik nemuai Birami 2026.
1: Belaga 103.0 MHz YFM Segulai Sejalai.

Ya, jadi dia tu pukul 2 ngali hari peninga. Jadi pukul 2 tu kita sama bergulai ngau DJ Yon. Kita ini tiah kia kidi kita sari tu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasia bakun. Nanti nua rinduk kerampak menua tu peningah pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita peningah. Kati nua nemu tasik bakunnya Siti ari tasik di pemaduk besai di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasik tu peningah di tempat ari pengawak ngagak tekat air bakun di bepalan di Peliliah Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat airnya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur air. Ia jadi tasik ti besai benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narik ati ge tasik tu bisi beratus iti pulau miet. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kaget tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Puji nom berarti ke lebuah mata panas nikik tau kepadam panorama tasik ti ngelingik pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara ti narik ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik ti sunyi dikelingik bukit ti gadung serta kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nentuk ke seminak munyangin. Nuan megak minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar untuk peringa, tiap sukut bak tasik bakunya untuk kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kuliah digagak lubuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemadu di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau miet, bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak kediau bak celet. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lubuh kitai kediau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Ngelingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu, baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai, ti kaya ngau adat, serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak asil pengelandiak jari, baka tenun rutan, ukir kayu, ngau mani asal. Nanti bisik peluang, kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi, nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun, nanti kita nak mendiang ke berkawan bertekat air bakun. Lalu bab minggu ni tadi aku dah berkongsi berkawan dengan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besai di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenyak berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pun pengawak ngagak tekatnya mai ubah besai ngagi kandang Ndur ke ngelingik. Tang kemayar itu tasik bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke hidup. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai Tasik Bakun. Jadi itu sekedar ari tips tak kecara ya. Keturbaya anang nak bukim perahu tumu lebih gig maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gayari. Ketiga, anang nak ingat ngena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna jaga meh pembersih rampak menua. Tasik Bakun ukes minat tasik ajak peninga. Ya ngayan ke pengelandia engineer ngau pemana utai di tempat betara. Ya peninga hanya tadi berkawul ngau Tasik Bakun. Bak program kini kita sehari tu kita udah datai bak pengujung program. Jadi minggu baru ku datai baru berkunci ngau kita topik kebukai ngau nya aku Syara Ludan pengeluar program kini kita sehari tu.

Kayaknya lepring enggak laku istilah guari Gilbert Galang tadi ngujung ke program kini kita esar itu setiap program ke dikeluarkan DJ Sharon ya enggak nama tadi enggak programnya ngujung ke jam dia tu 2:14 minit ngali hari. Nah, kita begulai ngok kami bengkel tengari YFM Bintulu lalu dah sedia kita alai kudu maca pesan rindu hati pesan lengau kita peningau buat program kita ke program ke Perudi ngala tengah hari YFM Bintulu ya dan sebedaunya kita sama berarti ketu YFM sing lies sama tujuh poin lima mega. Ya, frekuensi Bintulu FM 97.5 MHz. Jadi aku mayu, aku nemu mayu kita nganti lagu utai orang tu. Arab ke Mami Kinul si kuarif dengan kita akan minta tebak lagu tu. Aki mengkam gula ngok kami ninga ke radio ninga ke program gula tengari YFM Bintulu. Aki siya tadi disi minta tebak lagu tu.

Ya, utai orang nya tadi lagu ditebah aku lagu ke mayuh dipinta kita pendengar Arab kata perindang lalu pendengar dalam empai lama kami tu tadi bisik ngatur bintulu kai kami bintulu lebih hakik ke betuai ke BDA lembaga kemajuan bintulu bisik ngatur bintulu maraton 2026 cukup rami mayu Ahmad orang ngau lalu ari ari ke sambut sedaya ari komen sedaya sedaya agi ka ngau dalam tahun baru jadi udahnya Eka dekat dikunci ke aku itu berkawal dengan Bintulu Maraton tu. Eka tahun tu, Eka udah-udah maka nang yang mujur pa Bintulu Maraton tu diatur. Lalu ke tahun yang nila dia ada sidak ya mayuh bisi sebana madah ke tahun baru yang nila sidak lagi ke ngau Bintulu Maraton tang meh penanggul ya. Nyau nadai lagi util tahun barunya. Terima kasih aku sukuang sambut kita ngakai Bintulu Maraton. Siti program ke mana kebenar ya dikena kita ngawal namanya kawal ngau bala bakiah belakaban ari pupur aban pansa maka lalu pian maka kena kita ngiri mati hati kita bakawal ngau pengerai leban maraton tu leban di maraton tu mayuh kategori jadi kita kena tu dapat tu asai asai nantu dapat tu ambil kategori ke jawah penyawah yang nak nak nak kalau namanya ke pandak ambil 6 km kini kadang ya fun run ajarin tu hati jangan tadi ukai ukai berpikir kan nyak mayuh di tau dah ambil kita ya jadi mayuh bertanya nama DJ bab pintu luar dia gutil tahun baru aku ada dia gutil ya penuh magang pihak kau sidak ya bisa bertanya ke tahun baru ya kena nama kah aku maya ke kami kanggal Bintulu Maraton undak aku nemunya kah aku jadi nyak meh maya sedap madah udah penuh kati kita waktu nemu hari bulan ke tahun baru Bintulu Maratonnya hari bulan pun bedau ditetap kah udah booking udah penuh hotel tujuh aku tiba kunci kayaknya peningam jadi nang amat sidak ya nanti berkawal ke hotel mayu dah penuh maya tam banyak hari bulan kena temu ke aku tu aku kai sidak nanya ke maya Bintulu Maraton 2027 nak aku nemu amat nak nemu kai kai kai kai kai berkunci madah ke kita ya nyak jap meh berarti kajak berita lalu nanti kami sini mau berita nyak pan ya ke berita ke di ambil kami hari berita ke amat. Nah, kami nang sikit berkunci ngau kita peninga ya. Lalu Bintulu Maraton tu dinin di luar meh. Ukai sebenar Bintulu Maraton aja. Ba maraton-maraton kebukainya nang mesti program ke tau benda nyungka ngangkat ke penatai pemisi siti-siti bagi menua. Nyang kaum mega menua kita Sarawak ya. Jadi Siti lagu ke bisa disediakan kami Pawang Lua Tengari YFM Bintulu lagu Ari Jeffrey Teguh lagu Sino berarti kita lagu tu nyeliah ke dirimpu ngalah kiri ke benar ya.

Ya pedingan jadi ya ke sekali itu asai ku umbas nur ku tadi ngatai ke pesan lengap salindo ati kita jadi kita terus ngebaca pesan ke ari Facebook jadi kita bisi Syasha Amanda swina ya nyapa selamat ngele hari DJ lalu dahnya kita bisi Rosliau jadi ari bayan tasik muka Rosliau tu yang madah ke dulu ya kunci ke berita gaya ari sidak di bayan tasik muka madah ke panas ari sidak dia bawa bayan tasik lalu Rosliau minta tebah ke lagu utai orang. Nah, bisa dia dan bisa dengar tadi Rosliau baru dah ditebah lagu utai orang tadi Arab kena bisa dengar. Jadi lagu kayak kena merindang semua orang ke bisa mendiang ke YFM ke ngali hari itu atau ke jam ke dia tu. Terima kasih kenuan Rosliau. Lalu dahnya kita bisi double line ke baca ceria-ceria selalu genuan DJ ngomong ke semua tim mendiang ke ngelah tengah hari mana hari di Batu 15 Kucing Serian. Terima kasih ngakai double line ke baca. Lalu kita bisi Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebah ke sebarang lagu di by Winnie Albert. Kena merindang semua peningau YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa. Rashid Kaban. Entri Stang. Ngau meka Mambang Cek. Harap kasidak tu. Kari sebut yang nama. Bisi ninga. Pesan Ari Lili Anthony. Pesan Rino Ati. Jadi minta ampun. Genuan Lili Anthony. Kebenarnya Winnie Albert. Tadi dah merindang kita. Lagu ya bisik ganti nuan ya. Jadi kita bisik Jessica Ethan tu peninga. Jadi request lagu nuan ngelengkak aku melengkak lagunya pan udah dah bisik udah ditebah tadi na Jessica harap kena bisik ninga tadi au. Kena merindang bala peninga peminat setia Bintulu FM ba Selampur Menua. Selamat ngale hari ngakai nuan Sindonidi jadi kuya som jelek pengawak DJ lalu minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Anthony kena merindang dirimpu lalu dituju ngakai semua pendengar radio Bintulu FM. Terima kasih ngakai nuan Sindonidi. Ke sekali itu kita bisi Eva Vincent. Jadi Ko Eva Vincent selamat ngali hari DJ Hari Sibu Jaya minta putar ke lagu Ngapung Lalu Aku kena ia merindang semua bala peningah radio YFM Bintulu. Terima kasih kenuan Eva Vincent. Dahnya James Anyau jadi ko ya minta tebah ke lagu Ari Christopher Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merindang dirimpu. Tau, ya baku betul tau. Kena merindang dirimpu dulu tau disebut. Dulu disebut udahnya kena yang merindang lagu kena merindang Miri Ubun Matin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibra Mat Akib, Lina Bugis, Rosliau, Margaret Uncing, Sinunidi, Boniface Ipih, Catherine Robin, Shandy Ann, Rita Rita, Nancy Sembai, Agnes Lima, Iba Vincent, Maria Iyut, Sebi ngau kaban Facebook ngau kaban WhatsApp lalu ya nanya ke nama berita kita bala kaban nah nanda sahut ah ya nanya ke berita kita bala ke dituju nama tadi panas hari di Kenawit. Terima kasih yang kedua James Anyau lalu kita bisik Lucy Mantali nyadi selamat ngali hari nyadi indai mau toko ya hari Miri Lucy Mantali toko indai mau lalu minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang bala ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu panas hari bandar raya Miri Junaidi Layang sama ngelari sama jelek ke pengawak DJ ko ya kaya hari bak semelaju panas. Terima kasih Junaidi lalu terima kasih ngakai Juni Ben nyapa selamat ngali hari DJ sama jelek ke pengawak gaya hari kami bak Miri panas. Lalu kita bisi Ucuh Cawung sama jelek ke pengawak DJ panas hari di Sebawah. Lalu pihak Mega Mak Anung sebenarnya apa Mega sama jelek ke pengawak DJ selamat ngali hari. Udahnya kita bisi Zek Ming hari rumah minggu di Seratu selamat ngali hari DJ hari buat Seratu tengah hari itu panas. Salam ngagai bala peningah ke mendiang ke radio bakar ke ngali hari itu terkejam ke dia tu. Kita terus ngau macam
pesan dari bala peningkat kita ba Tito Bintulu FM kebisinya apa inya Dorin David sama ngelai hari DJ Arab ke mucur pejalai ke pengawak. Terima kasih yang kenuan Dorin sama muka kenuan Arab ke mucur lebih pejalai ke pengawak alu kita bisi steward selamat lemai ke ya nyapa. Salam mari batang air. Terima kasih steward nama berita kita di batang air. Lalu kita bisi Tio, salam lengau ngakai indaiku buat bintangur ko ya, ngau menyadik ya buat sibu, ngau ngakai sapa-sapa ke ngelala. Nyalai harap ke indai Tio, ngau muka menyadik ya buat sibu, bisi ningam, lalu muka bisi medak Tio ke bisi ngatai ke pesan lengau buat TikTok Bintulu FM ya. Dori selamat, selamat ngalai hari, DJ panas hari ulu ibau. Minta DJ mutar ke sebarang lagu kena merindah semua peningah. Nyalai ke sekali tu kita sama ningah ke lagu kemayuh dipinta kita peningah ya. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih ya. Laban kita sanggup ngantik lagu tu ditebah ya.

Ya, mai masih tak ya setuju sanggup aku kayak tang nanti orang mai kita bara api ngindak bara api sanggup ke kita tak siap dalam sanggup aku selam wah kebula-bula. Ya jadi kebulan aku bawa ngelot tengari YFM Bintulu bawa program pesan Rinwati ya nyala ya selamat ngali hari ngakai peningok kita ya hari tawau Sabah Jawah tuh Billy J juga terima kasih ya jadi ya bisa minta ngirim ke pesan minta putar ke lagu hari Andrewson ngalai nadai induk kedekati kayaknya kayak nadainya Billy ya. Dikenal yang merindang sedaya serumah buat danau angkelili. Lalu kita bisa mereka JJ kita Sumaya Bing selamat ngali hari puan angat muka 34 darjah Celsius. Buat apps tu kau ya. Nanti lagi macam kau nak nemu tak menitia kepada pihak. Harap ke semua ceria-ceria happy-happy selalu. Harap ke bertemu ngau DJ RTM bawa SKS muka ujung bulan 8 tu. Ya SKS bulan 8 tu Sarawak ku sayang di muka ada tai bawa idar sedap muka ngatur Sarawak ku sayang. Jadi kita ke bertemu ngau DJ ada tai mage muka mayanya lah. DJ Ari RTM masih bu. Dayang cekak sama ngali hari DJ sebenarnya aja sama jalan ke pengawal oh, terima kasih ngakain wan dayang cekak lu kita bisi Boniface Ip ya minta putar ke lagu hari remcana bisi maya berpurus semua kena merindang orang ke ngelala bayak ketua itu ke biak udahnya kita bisi Robert Taylor maka sebenarnya apa selama ngalai hari DJ lalu madaka angat menua di Miri ya Lina Bugis selama ngalai hari genwan sama jalan ke pengawal DJ ku ya lalu panas hari kami di Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari Ricky Ribot kena merindang semua kaban belayan ya di Sarawak ke ngelala ya nya indah kenawit induk kenawit dawa tengguling miri ubun matin sindung idi Melaya ukuak manantu ngaucuk ya di Sibu Jaya sidak sebilik di Johor lalu megak nuju bala kebukai ngepesan harap ke kita nyaka pengerai nyaka diri Nur Agat selamat ngali hari sama jalan ke pengawak ke ya lalu minta tebah ke lagu Sulu makai di dalam hari Juniaman kena merindang semua peningau YFM Bintulu bakal ke ngali hari itu ngau pesan harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu hari SK Ulu Durian Kibok Sibu ya. Kita bisa induk kenawit tiba lah tadi bisa nuju ke pesan ngai ke ya belah kapan ya tu sekali tu yang tadi mereka bisa ngelatih ke pesan. Jadi ku ya selamat jalan ke pengawak DJ terima kasih kenawit induk kenawit panas hari kami di kenawit itu lalu seminat nyapa nuan aca DJ lalu pihak gebelah kaban ke dah ngirim pesan terima kasih harap kita terperindang ku ya lalu kita bisik Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing selamat ngali hari genuan DJ ke terima kasih lalu minta tebah ke lagu aku tetap saya wali duna bisik medak non live DJ terima kasih genuan Jeffrey Jeff ke Siti tu Rini Sabai selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih genuan Rini Sabai bisik nyapa panas nar hari di Serikai jam kedia tu lalu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert nanti bisik ku ya lagu nak minta lebih ya Winnie Albert udah berlagu ke kita tadi Rini Sabai tak lagu ya bisik ganti Tinuan, banyak bukai kami nampak lagu nak minta lebih. Jadinya bala ke bisik nate ke pesan bisiknya apa buat Facebook Tim Bintulu. Jadi ke sekali tu kita ya, boleh nggak kait TikTok Bintulu FM. Andrew Ibi pesan nuju sidaya serumah berumah awin dengan merit sangan tatau nggak pesan ngarap ke gerai belama. Lalu, terima kasih yang kedua Andrew Ibi bisik nate ke pesan. Felicia Lisa Buas seminatnya apa lalu minta tebah ke lagu seminatnya apa selama ngelih hari ku ya lalu minta tebah ke lagu bungai merit jas. Jadi kita bisa mega peningkat kita ini nunggu lo nak. Benadin, selamat ngelih hari DJ. Kau ya harap kata perindang meh. Siapa kata perindang? Harap ke kita terperindang, harap kenuan maka Benadin terperindang. Ya, Suhaida Su, selamat ngali hari kenuan, bisa nyapa, lalu pembiak maka Juli Ding, bisa nyapa, selamat ngali hari DJ, ya, terima kasih. Lalu kita bisa Robinson Ayi, selamat ngali hari DJ, panas buat kidurung itu, minta putar ke lagu, hari Ricky Anderson, Bungai Pinang, sabar, bisa lagunya lagi, oh, kita akan minta tebah ke lagunya, mayuah, kita minta
tambah ke lagunya. Lalu kita bisik Khadijah sehari bisiknya apa, lalu yang tadi Siti di lagu ke bisik dipinta ya, yang nyak sanggup aku dah tebah lagu tadi harap kenuan terperindang Khadijah udahnya enjat sujang sebenarnya apa selamat ngali hari, terima kasih agar kita kenyapa. Lalu kita bisa Joseph Nyandang selamat ngali hari DJ, minta tebah ke lagu sebarang aja hari suai ini ya Joseph Nyandang tu tadi. Felicia udah tenem. Kita bisa Dorin David Mega nyapa selamat ngali hari DJ, harap ke terus mujur berjalan ke pengawal sama Mega ngakenuan Dorin, harap kenuan terus mujur berjalan ke pengawalnya like sekali tu. Mayuh kita minta tebah ke lagu tu. Ingat kita siapa kita bisa minta tebah lagu tu. Nah, lagu Ari Igun tu ni. Melikai Pengerindu. Mai ku nak nyebut nama kita ke bisa minta tebah ke lagu tu. Nanti ya buat TikTok udah. Lalu jauh nulis aku kira. Tang aku ingat aku nemu mayuh kita bisa minta tebah ke lagu tu. Ari pun program tadi. Lagu tu sekitar kalau aku buat ujung-ujung program lah.

Ya malikai pengerindu nyau mas kita au mas ki minta tebah lagu nya udah baru udah tebahnya lagu ja arab kita terperindang lalu pian megak ngakai Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang DJ ku ya minta tebah lagu malikai pengerindu hari igo enteni nya urup besai kena yang uliasnya udah tadi Amy arab kuan arab kenuan aku sebenarnya ngarap kenuan bisi ningonya aja agi mengkam boleh ngok kami boleh ngok aku bangla tengari lagu kedik rindu dipinta non udah ditebah baru udah tadi jadi lagunya kena minang semua orang kenglala sutama ke semua pinat setia YFM Bintulu sutama ke nucu apa yang ngindah ya balam nyadi ya akik nguinik risayau Miri Wun Martin ngau meka bala DJ aku pesan aku lengau ke semua kita swiliak di Sarawak nyabak tu dah emoji dikena ya sabar meh Emilia nanti uliah si Ari si awak pulai meh ke menua. Lalu kita bisi ibas lebin atau kabat dua mari semunjan. Seminak minta putar ke sebarang lagu dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Mary Tukang jadi koya selama ngalih hari DJ minta tebah ke lagu Ari PB Chloe Dimpu Nuan Siku Arab Kasama Terperindang. Lalu kita bisik Puna Selapuk selamat ngalih hari DJ panas hari kami bajalai gedung serian kemari bisik ucana. Mana nanti hari bisik ucana? Ya, jadi udahnya kita yang ngalih ngakai ya, TikTok Bintulu FM, kita bisa Aba Arun di ngajak ku iban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta. Terima kasih kenua dari Aba Aaron. Iga Irangan pasang ke lagu barat DJ pun nama nak lagu barat ni ya. Udahnya kita ya bisa Hilux 0108. Nah, siap dia boleh sempat rindu dengan kucah-kucah. Rindu dengan DJ. Terima kasih Hilux 0108. Dahnya kita bisa pendengar kita Igai Ragan tadi minta terpasang ke lagu top dia. Top lagu dia tebang tadi deh. Jonathan Gumbang selamat lemai DJ panas kami dito. Udahnya kita bisa Lester minta putar ke lagu Arisa JC ya. Udahnya JSLD 96 lagu Simpak Ndak Bertampung namanya bukai kami nebah au Anggongo Ari Indonesia salam bagi semua. Terima kasih Anggongo. Nyalai program kita nyeratai bab pengujung kat dekat pukul 3 dak jam tu peninga pukul 3 tu laki alai kita dekat ninga ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi di Miri hari pukul 3 ke pukul 6 kita dekat ninga ke program dalam dalam jaku kayaan Kenyah ya. Nyalai nyora gua aku tu peninga. Jadi kena aku mengujung ke program kita

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Maya Ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Malam baca-baca lagu Berpadu Nyawa Swilly Nenggau Nelson Nehru Ngalih Hari Tu serta kena mungkal rentak Ngalih Hari. Selamat Ngalih Hari, selamat bergulai dengan kami Bak YFM. Terima kasih dengan Geru Sampung aku dah bergulai dengan kita Bak Awak Ngalih Tengah Hari Ari Bin dulu. Jadi dia tu kena terus ke program Bak YFM segmen rentak Ngalih Hari Tu bergulai dengan aku Nancy Tambuan Minta Keisi. Nama berita kita sehari tu peningah bersampai awak ke kita meruang gerai belama mujur ber semua pengawal ke di gereja kita kelebih lagi sehari tu. Jadi pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk randau aku pukul lengah temuai ke udah kalau datai berandau ber program hashtag nembi aktif. Jadi udah nyak lagi pukul 5 mendiang ke berita Twitter berterus Ari Kota Midiang ke Sapuri Kuala Lumpur nangkan ke nyak lagi pukul 5.30 mendiang ke tanduk program leman berita pukul lengah Mr. Edmund Langi ke lalu ujung ke segmen rentak ngalih hari sehari tu. Oh, jadi sehari tu 18/8/2026 ada nguyang ke frekuensi kita terus segulat sejalan dengan kami. Kapai-kapai hari Diki Jading ba rentak ngalih hari.

Alam Sampal Gaun Wulu Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu bagai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilang.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: YFM.

Sita nesal setiap lagu Hayun Lundai merindah kita ngalih hari tu. Okey, lagi bulan aku ni saya tambah minta ke isi. Jadi tu peninga aku bisi meda website result APIMS .doe.gov.my. Jadi tu baca indeks pengamal angin API di Sarawak ke daripada aku website tu udah ngayan ke gaya ti macam mana tu peninga ada lagi kuning jadi tebal lagi kanandur dia tu bertikas jalan ya perindik hari sebun udah macam kurang tak kecap ya dia kita patut surat nyaga pengerai diri kurang ke aktiviti atau ke pengawak buat luar rumah nanti ada ke buah ke barat jadi tentu kemega kita atau ke kita suah ngirup air amat anak nganti awas baru ngirup laban tu kena nentu ke kita cukup air maya gaya riti angat dia tu serta kita megak boleh medak website result is result apims.doe.gov.my. Okay, terus boleh ngok kami bawa FM tu lagu Aridata Dara Tampun Puji rentang kali hari YFM.

0: Aram merangkai ke Nyeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiku nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mil.
3: Lepas itu, jadi memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami dah.

0: What Rock ujung ke jam dia tu pukul 3.41 minit ngalih hari. Okey tu berkongsi dengan kita Siti berita berkawal dengan siko nembiak lelaki ke berumur 18 tahun ia kemai motosikal diriput ke berbadi nyawa bak penusah berbadi bak jalan kana di Kuching tengah hari kemarin. Jadi tu jakuk hari kepala polis perilih mena Kuching ianya ACP Alexon Nanga Cabuk yang madah ke pansi angayan kan lebih banyak benuang mai motosikal hari tungak ke traffic light jalai tutung baru tak cap ya dia nembiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta lebuah ya ke datai bandur penuh satu kenyadi ti ngujung ke Yerebah lalu kena irit sebuah lori ti berjalai rurus ba sepiak kanan jalai lalu ngujung ke nembiaknya balap bendar bakal serta ditetap ke lesi bandur penusahnya ke nyadi. Tetapi ya, peninga dia driba kereta enggak driba lurinya ndak bakal. Lalu kes tu megak dipansek nitih ke section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Lalu polis megak minta mensi mayuh ke bisik penerang pasal kes tu ngambil ke bertelepon ngagai pegawai pemansik trafik ianya Inspektor Muhammad Tamimi Majni dengan nombor 0172046414 tau ke ngagai nombor siti tu 082259900 tau ke datai mega datai ngagai opis polis ia ke Semak. Okeynya siti berita ngelansak ngenang siti penusah berbadi buat jalan kana di Kuching tengah hari kemari.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Lagu Berpada Nyawa Helinga Wendy Buka Jendela Semaya Tua pukul 4 tu lagi dia kita terus mendiang ke randau tanduk randau aku kelang ke temuai ke habis data berandau dengan aku bapa program hashtag nambil aktif dan sebenarnya lagu hari dianan ini mimpi bertemu dengan Sulu di Kerinduk merindang kita abak awak rentak ngalih hari lalu sebenarnya mendiang ke lagu hari dianan ini lagu hari Melissa Francis Nyeremin Diri.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, terima kasih lagi mengkang mugelai dengan kami haba YFM bepaka dia tu datai haba awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisi bergulai dengan aku temuai ke dekat beranda dengan aku nya hari attack JTM campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Technologies Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
1: Mana?
0: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
1: Oh ya, keterubah ya untuk nakala asai.
0: Nakala asai. Jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang lah tuan.
1: Ya.
0: Okay tuan, jadi tu awak ke peninga nemu berkeni penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
1: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu dia kumai kenawin lah. Hari macan kenawin. Jadi aku sebelum pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kan kelalu lama hari ni kini. Nanti kau kurang gitu membeli bertukar ngigah haluan ko.
0: Ngigah haluan.
1: Okey. Dahnya di tu aku gawat di tu lebih kurang setahun lebih lah baru datang di tu.
0: Oh, setahun lebih. Okay,
1: ya.
0: Arti ya tadi Nuan gawat apa attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun tapi ya?
1: Ya. Nanti lebih kurang.
0: Lebih kurang 20 tahun. Lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batar randau tu kelemai tu nya berkawul gau attack JTM campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau attack JTM tu tuan.
1: Okey. Attack JTM campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendalkan sampai di peringkat kabinet pun sudah mengemendalkan nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
0: ILP.
1: ILP ataupun Institute Latihan Perindustrian.
0: Ya.
1: Kota Semerahan.
0: Ya, suah di ngau nanti bala bisi madah nganjo nombiak ngaga LP ko.
1: Oh, pia ana. Oh, glamour ke nama LP ana.
0: Oh, nah sikit hari subuh nan temu lah ILP nah.
1: Ya.
0: Nanti dia tu dah bertukar ngaga attack JTM Kota Semerahan ya.
1: Iya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tau dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisa nama sekalian attack tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya okey nya nama barunya munyi ku tadi nada center ke.
0: Oh, center.
1: College ya.
0: Si terus college.
1: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat RCJ ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung ke ngadu kutanya.
0: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyakak kena ke lagi bisikkan nambah lagi ke program buat attacknya?
1: Dia tu kami meng-offer lah nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya, nyak ke peringkat CJ aja ya. Ya, maksudnya peringkat CJ tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. Teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang pengujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu yang kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
0: 2 tahun 3 bulan.
1: Ya. Jadi ya. Sida ke lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
0: Oh 35.
1: Nama lebih 35 anda boleh lagi.
0: Anda boleh aga. Hau. Adanya ke bukai tuan?
1: Okey. Jadi selain dari 7 kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu segi semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorat Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, elektrik Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
0: Oh, Chasman L1.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
1: Okey, jadi Sida yang sudah setakat diatur lah lama kami benda merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida habis diatur, Sida boleh nyambung bak boleh buat Bintulu ataupun buat Miri tak kata lah ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu lah, Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
0: Berarti tadi ukai mena anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajar dengan ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebenarnya tu nak ya?
1: Iya.
0: Jadi tu nyak tadi mimit berkawal engkau ukai mena mimit aja nyana tuan kira kemayuh kata dah diterangkan wanya tadi berkawal engkau nama program ke bisik diatur bisik di sedia ke bawah tag JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuah orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya masih mayu hanya tuku yang ke ngagai TVET tu tadi tak ke ngambil TVET.
1: Tanggapan nama tu tanggapan kita maya hari dia tu lah TVET tu mesti sudah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenaan ke orang ke kompeten, mahir gawak lah nyak, berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang alam bidang AI, artificial intelligence lah kok zaman now. Dannya automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau, engau EV. Dannya TVET tu bukan lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah. Ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
0: Jadi nyak mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu ke ngambil TVET nanti di bahan nanti subak nanti nuan nak pandai buat akademik nadai tuju kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyak udah disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
1: Ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Ba universiti baka ba UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa ba di degree dia tu. Tapi just kak aku narang ke bimbing lah. Nanti kita medak nanti kita mengisi UPU lah. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 dengan form 6 bila sidak akan mengisi UPU sidak akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti bakal ijazah sarjana muda elektrik. Maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang belajar elektrik. kebiasa belajar ke akademik bu. Tetapi nanti kita ada programnya ditawarkan ijazah teknologi. Kaya teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
0: Hanya TVET ne.
1: Ya.
0: Jadi nanti saya tidak berarti kamat kumai saya tidak ya bakal akademik kebukai merata ya. Nak.
1: Ya.
0: Jadi harap ke bila peningal ke benua meda ningal tu harap ke dah terang mah utai ke di terang kenuan bekau engau bekeni cara sida emilih kos antenya ma kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi antenya ma sida bisik pengelandik ba atau ke ba kena kita meda skill sida ya bisik skill.
1: Ya.
0: Jadi gue yang tanya bukai tu mega tuan. Agi mayuh mega apa indai dia tu ngumbai pemujur resmina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkeni ke.
1: Ya ya. Okey, kemaya hari itu lah. Harama ti kira berjaya untuk ko kita ada bukai diukur dari segi ia tu bisa ijazah hari segi akademik lah, bisa master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandiak tu pun penting. Bisa pengelandiak aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisa pengelandiak praktikal. Okey, tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ia kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nyak kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah.
0: Amat
1: ambil ke banding lah mayuh ni banyak ni biak aku dah lepasan aku ngena nama lama lah. LP tu tadi sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak politinik yang ada gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis ba LP, ia terus boleh gaji 8K sebulan.
0: Ya.
1: Bagi aku, nadai pengalaman cuma dari segi pengelandian engkau maya nyap antara yang nama tu ia bisi peluang lah, mana peluang maya bakal kena jepot lah. Terus saja.
0: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata tadi. Tang nanti sidak bisi pengelebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana
1: menyana
0: lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi megak berandau ngau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

state. Let me.

0: Lalu duit teh lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke Didi kan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda dengan aku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi gue yang ngagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ETEC tu ku aku berkeni ETEC uliah ngiri ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya yeah, okey nyak mana soalannya nyak bertanggungjawab keberat bagaimana?
0: Ya, amat.
1: Kami ukai seminda bertanggungjawab lah melahirkan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional banyak begulai maya ya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah kepatut dikembuan sida ya. Okey semina sida ke dah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan labah tu ulih dikenal sida ya. Mai sida ya kene ke maya sida ya ngereja pengawak gawa utainya nasigi patut dikembuan sida ya na tuan.
1: Iya. Jadi kini sidak boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sidak yang ti sudah belajar di kampus kami. Jadi sidak ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawak mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sidak ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak ya rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak ya belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bidang otomotif anta asal muka enjin mesti dak ya tanya buka dia pasang baru hidup kena. Bisa menya kemai belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup nyak mah cara belajar dia lah kini kami ngasuh sidak ambil sidak ya tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau ke bala sidak industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sedai gawa ila. Bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini ikutai dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Ya.
0: Ya. Nyak mah munyai ko tua tu tadi nuan dah madah utai ke bekenya baka disiplin enggak ulah ke manah bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan lah banyak cara kena sidak yang merangsang kene ke awak kesidak ialah boleh gawak ngan manah mai jemah ilak ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ka muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina ari pengelandi tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandi tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyaman lagi tu ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barundan wan tok tuan.
1: Uliah, jawapannya uliah.
0: Nah,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya, buat register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kini ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi adanya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu di record. Berapa kos, berapa untung kena, bisik menyerugi, bisik kena untung lama terlambat saya belajar.
0: Banyak
1: mia. Dia nak kan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Dia jadi bisik cara buka, nanti bakal kami bisik aktiviti. Bisik-bisik aktiviti pengerami. Okay, jadi mayuh public datai lah. Datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi. Cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah, nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami dekat medak sidak ya, boleh berdagang. Okey, si nak berdagang secara muka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sidak orang hari didi-dini oleh muda dari sidak. Sidak ngepost. Nanti sidak ya oleh nyua produk sidak beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan deh tuan. Bisik tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan punya ku aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Nanti daripada ya dari segi lepan ikusawanan tu tadi kira baru, tapi udah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu, semuanya sudah bisa.
0: Sudah bisa. Jadi harap ke udah bisa course atau ke program ke dah di kene ke lagi baru menyekuran tadi nah tuan. Harap ke mayu hagi mah orang boleh bisa bisnes ke diri dia tu nah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Tuan tadi bisa dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu. Rika di pedak nuan.
1: Baku nan patut. Ya nan patutlah. In the industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandia sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing buat peringkat global lah. Jadi buat attack kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil tanya setimpal ngau utai tik diguna buat industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peningau pan suah mah nyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembia nguleh ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Bakal sida ya. CJ ke perlu bakal buka ya, bakal fire wash je. Tak bersanya lah, mesti kat bisik dulu baru sida akan ambil. Tang utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobalah kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawak dulu danya nganyum buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tu dulu dah lama Mayu dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngoi tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berperindah dulu ngoi cerita lagu ku dah dipilih kami ba hashtag lebih aktif anang mindah ke frekuensi kita terus belengo kami ba YFM. Jaku perancang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gelangga kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerintah kita. Kita ke mendengar ke kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi bergelangga kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu agi ngaku bergulai nya teknologis Wat Anak Ramba, nya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawa semua sidak tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, ngena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu datang ke ya. Jadi ya utai tu nak pri nak pakai ke full time dan tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC nama tu lab machine, milling machine, sidak training yang kiat sidak bisa lebih kurang 2 minggu sidak bala technician sidak bisa 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang kami kiat lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudu tadi 18 yang untuk 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa. Nanti ke, ya kena sepenuh masanya okey nada limit masa.
2: Nada limit umur ne. Okey reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemo kita kenika ke belajar kira ke nak nambah bermu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Aku tu lahir aku merek contoh bak kumpul. Aku tu sekolah kuliah okey belajar hari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi je keluar jauh lah. Ambil degree tadi, dengan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ku orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu je. Rumah tak trip dia ku nuka lampu. Ya, ke contohnya laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia ku dah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin nanti bahasa Melayu dia ya tumuh ge. Kita di tu LP baru start ya subalah LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal Semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bahkan negara developed country bahkan hidup Jerman. Jadi tanya sidaknya udah berguna aku tanya megang belajar ke pengelandiaknya. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh buat akademik. Tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandiak jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bak pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tungok ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengigak ke bala kami lah. Okay, personal sih dah IPM kami uliah tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak uliah nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kak masuk lah pusat latihan tu ia kumai kita yang nak sistik kumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu, nanti keluar aja putusan SPM, Aptivet terus buka.
2: Oh, berdia sidak ya oleh ya tanya ni oleh register.
3: Roger register. Suba UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dia balan biak ke rindu ke pengadilan jari itu dah terbuka rundiang kini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kerika nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kena ya.
3: Nak ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tu kami lawan kami new sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Jadi Aptivet lah kena nama
2: nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisa pengelindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat di pedak nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sih sudah tinggal punya ke Randau ketua tadi lah. Nyu berpuluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu terik engau MEITD. Okey. Serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik ngemenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dudiari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: Hanya meh Arab ke utai ke Arab nun tadi dari pemansan Tibet di Sarawak itu mujur matuan mana ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tu kan. Okey, jadi arana tu nya datang ba ujung ke nya bisi utai ke bisi ndak kena lansa ndak sempat dikenang tu kini ke nya dekat dikunci ke tuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, Dito aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngaga majlis convocation di peringkat Borneo lah. Dito convocation tu digagak ba kampus Miri. Ya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah, ngeratai ke diri. Jadi ngau pengujung ya, aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM. Kalau sidak ke bisi minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah. Kita bisi hati dekat ngikak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu ukai ke sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip yang mana mencipta. Peluang mesti dicipta. Okay. Kita mesti optimis nah, yeah, agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak. Ya, IC, IC. Kita gal udah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih mega ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami ditu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sebenar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peningal engkau kita ke bisi medak kami live ba Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan angkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ni tuan
3: 082 465 100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082 465 100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peningal engkau kita ke adeka bertanya ngasilik lagi berkaul engkau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya ngagai sida yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kedang ujung ke program hashtag nembik aktif tu merindang kita engkau Siti lagu ke udah dipilih kami buat YM.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagu ni Jeffrey Nyaloi kampar di Pelepang. Ujung ke jam dia tu pukul 5.24 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke baru buku lengah kami bawa YFM ke baru tamak ke dalam kereta kini jam ke dia tu ke baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari untuk 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi. Kalau gaya hari di pelabok ke Kudik serta hujan bawa sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngolimbang lalu di pelabak ke Nada Hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Ngau, Mukah lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke hujan nyadi bawa sekedandur di Kapit lalu di pelabak ke hujan mega di pelabak ke Nada Hujan nyadi di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Kai, Serian, Sibu, Engau, Limbang. Nya ke gayari ungkup 12 jam berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Okay, terus mulai dengan kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi. Terus mendiang ke tanduk program Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langi. Lagu Lama Hari Sisi Lero City. Nuan Ndak Mutus Ati.

Program Sampal Laut Hulu Festival AI Pengalaman 2 hari, Pelabuh 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur, Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Ngau Jakub Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Creativity Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, mengkebang serta inovasi. Masuk hendak membayar. Arang lepas kepeluang tu, Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Hello, bertemu baru kita pada nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang lagi studio sekali itu peningat, mai ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping lagi kita, awak akan meruang mujur dalam semua pengawal. Bahantik kita sudah bersedia, uji kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang lagi menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira nama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita bala ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benerial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi basa lebuah kita ke berdagang. Nama kebuah ku bejakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi ya, berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebuka ya, tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3 ngainya dia pakainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, utah bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya, bagaimana cara kita berdagang. Jadi ngapain tu China untuk peningal lain mimin ia ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah patut amai bangga rasanya ko kita. Dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tu. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku ni ya. Nanti uliah yang tadi bapa lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar. Berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50. Laban kak makan nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki dikumai sida uncle mo. Ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh. Kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai. Kedai mit nak besai. Berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangialnya tadi ngena herba, tanam yang diri punya rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup nemu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning, urat-urat kepanjainya kada gulai ya ba dalam manuak kada rebus itu tadi degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Nang segi nupik manuak mayuah manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi. Nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat. Entun cabut dulu bulu, entun bulu-bulu ya. De perutik, de belai, mana-mana. Udahnya tadi lalu disumai dalam mangkuk tanahnya. Depan luak ya tadi. Segi cukup nyamai. Tanya tadi kedai ya, selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua. Ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari empu. Dia kena yang agak supnya. Gagal ya tadi. Ya nasi pingin dua perindu kena balakaban yang datai. Oh yo nama pengawal adik. Dito aku ada orang tu duduk sama kita. Berenau lama ada nak bertemu. Jadi bisik siti harinya tadi. Datai si ku influencer bermuna China. Yang tadi bisik 10 juta followers. Orang kenitih ke ya. Datai yang agak kedai sup apa tuan yang tadi lama bisik ninga hari kabarnya sana uji nua mansang ngagai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min amak di bisik mendak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya madah ge influencernya mansang ya nadai ge padah siapa nama influencer tu laban nang sigi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya ken tadi nyari aku dia tu bala menyadi guys aku tu datang ngagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita begulai ngo uncle mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka uncle mo je ngagak aku dia siti sup special, manuak special dia. Okey, siap kong kamu. Dia gagak ya. Dia beri ngagai influencer tu tadi. Nambiak tu, nambiak lelaki tu. Makai, mereka tu ngagak review. Ui, masya. Kuah ya tu. Tak,
lunak sekuah tu nyamai dan manis kuah itu. Tu tentu dah tayar rempah tu kuah. Manua ada kena ya guys, apo. Sigi manua hidup guys. Aku medak yang ngeral manuanya di belakang dia tadi. Dia tetak mana-mana ada bela, ada protein semua. Ngenak manua originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peringat hari Siti nyut kenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuh aku ngegay jalan haluan kera berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peningat ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu degagak ya sup depan dua ya ke 20 lah 200 siko manua de sayat de de nangkau pemayuh bulunya de de panua ya peningat aku lelak berkata nak boleh berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belayar laban nama kuah manua nyu habis minta ampun jang kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagi nadai ge oh anak piak dia aya kami dah lama ngantik tu ku sida ya laku kena nak laku beliun-liun duit kaban ketegas suap laku ditikik kerega ho nak ada kisah kami ya janji boleh ngasai nyirut ku kuahnya ku sida peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyaman tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung kayak mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngagak orang dia nari uleh aku tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak mandah kedai ku tu awak ku dah nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau tanya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gaga orang mana gi nuarnya de gaga tempat pakai yang mana de gaga parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nya meh tadi peningal ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rote tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kam kemo tu tergagal mati ya kai dai ku nya main dak kepengin dop ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua ari kenyo beratus-ratus ikut sari gagal ati ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ke tau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak ah dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ah tentu balai ibu mendak nak dengar awak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki kerindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peningal nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyalai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dah beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sedak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peningah Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tu peningat dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis sotai dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat main bol Jan Lehmann tu tadi ia jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sepak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free ku ambil ya kertas hari ya kena seliat ke ba stukian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada anggua-anggua ya pala simpannya baru dalam stukian
lebuah pemain aja itu nanya nyipak uliah di tepi saya peringa. Tekniat orang dia apa korang nama utek kena bacanya tadi korang peringa. Udahnya tadi sipak baru pemain ke Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia okey okey kau ya. Simpannya baru. Nya referee madah udah deh. Udah tahu-tahu sipak kau ya. Sipak ulih tepi saya pedinga. Ha dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sida ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka ulih tepi saya tang bolnya kelalu deras, kelalu laju. Nyuka ulih tepi sialnya tadi ketegal macam kertasnya nama otak bisip dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu lawan menua Jerman mayanya tadi dia deh orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya ya madah ndak kebenar dalam kertas tu. Kuya peningau utai ke de tulis orang de gagak kami udah depan siap kami nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ayahnya utai ke baca aku ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak kuyanya ke buah tadi ia gerinti sepiak kanan lama-lama ko orang mada au pia nyade nemu kita peningah kertas ke ditulis-tulis ngena pensil pia ajanya di liluang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita siti kertas nyok aja kertas mana nya kertas cari apa aja tulis-tulis A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau yang gagap kenyaknya. Nyak mutek kena baca ya peninga. Nyak dengan yang main bol. Kenyadi dalam tahun 2006, perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu. Ontario di Kanada din. Tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedua orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dian bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, ingin berbasuk kitanya ngomai macam perengkau kebuka. Ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas dalam utai ke injin-injin kita nyak tadi. Nyak tak kedulih orang. Jadi bisi siku orang kegawaknya tadi. Lebuah ke bebas sebuah TV lama. Saya ke TV-nya. TV kutak kayuknya tadi. Dia buka-buka-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besai tekang duitnya tadi. Peningau. Lebuah hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi $50-nya. Dia tusun mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semuanya $100,000. Ya berpadah ngagai manager ya. Tuan, pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu ke dalam TV. Ha? Kok bos apa? Ya baik kita kemana ya? Alo report sidak ngagai polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampu duit tu nak nemu tuan pernah di TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Ngai dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duitnya tadi bisa sitip plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bel api, bel air, udah nyata bel telefon bisa. Udah nyata tadi ngau riset beli TV-nya bisa. Alu bisa nama orang tadi, orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu maya akan ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, Nuan bernama Sano tu. Ya, aku menjom ke nyamau tai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, ketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon gamal. Oh ya, menyak TV jamak aku nya. Tanya berik kau ngagai kaban aku nya jang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nya orang mendah nyari ketuk ayak kok polis. Dalam TV Nuan, nemu nak kini Nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulang ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
Kok lelaki itu tadi peninggal leban nama ke buah tanya menyudah tua ini nak tingat ke duitnya leban tegut mamai disimpan nabak dalam tibi dia dia ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peninggal ya nanti kita tertemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, jutaanamnya. Jadi, pelabakku, kita berperindang dulu. Udah lagu terlagi, kita bisik duit di lemah berita. Kini, kita ada bayar aku, udah terlagi. Udah lagu terlagi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu itu.

kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang lagi leman berita kita ke sekali tu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang lagi menua China ada dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belelak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih lagi kita aku dah ngirim leman berita lagi aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa mega bedau dah baca aku. Disimpan ni lah aku baca. Oh. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ilau. Meli 100 itik penejal pendiang. Aku tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang ti orang ke kerja offshore, orang ke kerja bakilang ke raga. Tadi bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak entu raga de dingau tai nya de beli siko lelaki. Di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nya tadi nepan bilun malam ari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sidak tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun ke penudi nya terbang agai Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jaku. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kelak nepan bilun takut nepan bilun.

aki siko ape orang yang tadi lepas di interview bala pemberita hari stesen berita Jupai tu, dia ada lelaki bernama Chen tu yang madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya diberi ya online laban punya koyanya tadi aku ngai orang lagi nyo nganu kami sebeli anak aku tu pama diri nyawa nyari sentih udah nyabak ampuah dunia lebih nyawa ya. Nanti udah nyaba, nanti udah ngai kok. Chen peninga. Jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya bebasa aku ora bukai. Hanya mah tadi ari menua China. Ana de ko ngam kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tau cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki ge sebut dia tu. Turki ya. Di menua Turki de peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak kenyalai ari orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya umas ya besar ya upah ya. Ini tia ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nya nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey, bapula je kok aku tahu. Kerja yang tadi di jamah orang. Okey, minta jamah orang. Tang yang tadi ngelak ke diri yang tadi di jamah. Dia bukut palau orang. Bekeni ceritanya. Dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakal mendak cerita wayang menua tuki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau peninggal, siko orang jahit dalamnya tadi, sanggup dia palu bos ya, dia jamah bos ya. Awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos ya pedih hatinya, palu maku bos, nanti non nak puas hati, ke palu orang ya. Ya, dia no Hasan tu, boleh penemunya peninggal. Jadi ya, okay, nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya, dia beli baju ke tebalnya, nasi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah. Dia beli helmet, nasi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi di kurung mana-mana ngai korang bukut mua. Cara ya tadi, siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utainyo ngerginsa nyu nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusuang. Pukul 10 bisik kusuang au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi ukai nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit no nuan mantup ke pemdes sate bukut meh Hasan yang tadi yo ngetat ke diri. Ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peninggal nanti nyemak orangnya pedih hati siapa pelanggan yang pemaduk mayuah. Semak 70% pelanggan ya ke datai ngage ya. Semua ini dari orang. Nama aku bukan ini orang mayuak ya. Ada buah yang bertanya, okey ibu, sebenarnya nuan nyamai aku. Aku, ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku bukan nuan kat nyamai aku. Aku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amai hati aku ngolaki aku nya. Asuh kia ngai, ti. Aku ya, ti. Nada undang-undang dunia tu, habis ya, ya bangkar mua lah baku. Aku ini tua yang peninggal. Ngujuang kaya tera awan tip ya ni gamang laki nan suwa indahnya peninggal alu dengkeh kaya bak helmetnya bak muanya dia nah ibu anggap mahku tu laki nuan jamah apa dia benar minna tuainya peninggal nyamah ya ni kemukut ni kenendang nganit nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja aku ya 15 minit tak nak kalau datai 15 minit aku ya 5 minit alu lak orang indah aku nak nakal berbukut ya malaman berita kita ke sekali untuk peningan. Terima kasih ya kita aku dah bergolong aku dalam program laman berita nanti kita ketemu baru aku yang melangi beri saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu sama-sama berpindah dalam program laman berita.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, Segulai Sejalan kau. Kami sudah lemai. Lemai itu lemai hari 2018, bulan 8 di Bandar Kuching. Ungkap ya, lemai itu engkau kota Semarahan. Mana gari ngarap ke sebab kamu gak engkau gari di menua kita ya. Ungkap ya, lemai itu. Balik kita kagi ninga program kami di selampur menua kita. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ninga bak rumah, bak palan gawa, bak palan-palan pemakai, bak tamu kini wai, tau ke kita ke benuang bak rumah, berbelah bak dapur. Hagi ninga kami, terima kasih manyuh 3 jam di konti. Engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu. Ya, bakal selama berjam ke terubah ya. Ungkap ya, sehari itu hari 2 kita inadai hello wai miri tang aku dengan natai ke pesan berat ke bisi diterima dengan email engkau WhatsApp di konti kami ya. Okey, seraya kita ke agi berperintah menggabak jam ke terubah sadalmai ungkap ya sehari itu. Okey, hari lagu ranca dino buai endak diguna, kita mending ke lagu kedua ungkap ya lemai itu Stanley Puah engkau lagu ya pengingat lama udahnya nginjau Ricky L engkau lagu ya A sampai Z.

okay nya bula ne moto sekai hen sege jauh turun rega nunda ko lag bari Ricky L A sampai Z. Okay, me jam kita 6:23 minit lemai kita nguyang ngagai gaya hari dulu ya. Lemai tu berengkar pukul 4 lemai nyentuk ke dalam tempoh ya 12 jam. Okay, lemai tu si hujan bak sekedar dur di Kapit Bintulu Miri Limbang na dai hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka. Malam lagi megak di pelabak ke besi hujan bak sekedar endur di Kapit dan ada hujan di Seraman Betung Bintulu Kuching Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngau Limbang gaya angin di menua kita. Okey, tungak ke barat Ngau utara Sarawak berpuput hari tungak ke barat daya Ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Kesuah pengangat Ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius nya ya. Hari dikeluarkan UPI Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya lemai itu ya. Sebenarnya natai ke pesan berat bak rengkat ke terubah ya. Mari kita ngau lagu di Sada Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu ya. Selamat ke Turmang Adan Ngau Madam Doris Ngagai August di Seratu nya ya. Terima kasih sebanding ke program kita Sada Lemai Ngau semua bala peninggal kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang.

0: baik. Itu kelebih bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, limpang dulu maca pesan berat barenggat ke terubah diterima kami. Okey, ungkap ya sari itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Ana Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Ana Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena kari minggu 16.08 dekat di Intu Balamanyuh Barumah Manggat. Nanga Ajau Betuang kena kari 3 19.08 dianjung ke pendam pagi hari 4.20 hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Ajau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Bala Kepembelayan Sepemakai bak Pasar Atas Sungai Baru Luban Ili Ngau Baru Jungkal Suri Lalang Suri Nanga Dabuak Bala di Serian Ulu Matup Jelawatas Batu Nindiang di Mukah Metung di Roban Panjang Baru di Roban Kepengat di Nanga Buai Ajung Udau di Pakuk Penyelanih Kibak Kerun di Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben Abe di Miringgau Bala Sepemakai Bak Lubau Lama Ngau Baru Nanga Jelau Meribuang di Layar Sekatap di Gensurai Engkau Banji Serudit Engkau Binggau Semua kita Kenglala Niang Jawai Anak Jantin Dipinta Datai Magang Ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesilik Telefon Ngagai Lili 013-557-6628 Tau ke Guang 019-836-9364 Pesan pemati kedua datari Achan Madah ke Indai Jurni Anak Ngangga Tau ke Indai Achan Udah nadai 18.08 Kena kari dua pesan Dituju ngagai kebablayan Barumah Thomas Di Berangan Liduang empat buah rumah Rumah Jelendai Lipat Rumah Rebecca

Lipat, Rumah Ungin di Kejemut, Rumah Jurukan Tembuung, Rumah Baruin di Tabut, Tebarung, Dua Rumah, Rumah Jinsian di Pematuh, Rumah Jack Paris, Rumah Biliang di Tanjung, Rumah Lembu, Entalun, Rumah Thomas Pelasu, Rumah Sim di Pesangu, di Rumah Punai Baloi, Rumah Rundai Baloi, Pentiak Tiga Buah Rumah, Kubal Enam Buah Rumah, Rumah San Undup, Ngau Bala di Isu Bangat. Kebelayan Kengala Niang Tu kena boleh diperintai ke Ditu Magang Niang dekat di Intu di Sengai Balamanyuh 1908 kena kari 3 di Anjung Kependam 20 hari bulan 8 kena kari 4 Bala Kita dipinta datang ngagai rumah Rumah Unggu Memaloi Batu 8 Sekerang. Ngalian ke pesan ketiga pesan pemati mega ianya datai hari Buddha anak ambau ngari ke sidak ya sebilik madah ke mentua ya mit anak janda tau ke indai jati ini ida udah nada urung ya tengah hari itu tadi hari 2 18 2008 dekat di Intu Balamanyuh kena hari 3 19 2008 bak rumah Ayum Sungai Maram bawah Celum Dalat dianjung ke pendam kena hari 4 20 2008 pesan di 7 ngagai kebablayan di Narup di Nanga Oyak rumah Dari rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cuak, Rumah Minggay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebablayan di Bintul Miri, Bawan Beliang di Penggala Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung Gau Semua Kita Kenala Niang, Mit Anak Janda, dipinta datai magang penerang ke sili atau telefon ngagai menantu Niang tu apai tandang, minat umur aku 0148819954. Pesan keempat, datari sahabat anak ajaib, madah ke pemati aju anak long, tau ke indai sahabat anak ajaib. Niang tu udah nadai, kena ke 17 hari bulan 8, dekat di Intu Balamanyuh, Barumah Beruin, Tabut Sekerang, Seri Aman. Kena ke hari 3, 19 hari bulan 8, dianjung ke pendam, kena ke hari 4, 20 hari bulan 8, bak tanah pendam Chapel St. Peter di Kubu Mali. Pesan, ditujung ngagai kebablayan, bak tembung, Kejemut, Lipat, Ulu, Ngau Ili, Liduang Mayeng, Liduang Buli, Liduang Gimung, Bala di Tanjung Pelasu, di Paris, Buai Melanjan, Memaloi, Baloi, Bala di Sabu, di Tisak Tiga Buah Rumah Entalun, Gau Bala di Skim Sekerang, Gau Kita Kenulih di Rintai Keritu, Kita Kenglala Niang Aju, Anak Long, dipindah sama datang ngesah penusah Rabatu. Ya penerang kesilia, tahu telefon ngagai lumur tu inya 010-361-5429 atau ke 0143-90-5429. Lagi nampung baru pesan bak renggat kedua nginjau Melissa Francis dengan lagu ya Andau Penguji.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Ya, kami muka tahu di dinga ngena channel Astro 871. Macam baru pesan, baru renggat kedua pesan ngetah sulit. Datang dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke sidat sebilik mendah ke pengetah sulit siah anak job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6 22 bulan 8 malam ya biar muka ditampung ga pengawak ngetah sulit hari Minggu 23 bulan 8 pengawak tu dia terbab melatari satu jalan selirik di kapit pesan dituju ngagai bala kabar belayan kenggalan yang tu abak sekayu guard baliah bala di tiau ilik ngaulu kucing Bintulu Miri, Brunei, Sibu, Songgau di Kapit. Gak semua kita kenalan yang tu dipindah datai ngagai melatai satu jalai selir di Kapit. Ya, pada orang kesil itu telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 atau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan ngetah sulit ke sekali itu ya. Bala Manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubu Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22.08 hari 6 pukul 10 malam. Enyak pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begai yang anak bidar bala kejauh enggau semak dipinta datai ngeluk pengawal tu ya. Pederang kesil yang kita tahu telefon ngagai bidar lumur telefonnya 011-213-62 2375 tahu ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngetah sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke kabar belayan. Okey, kenglala niang apa ya? Niang Nuin anak Bunjal. Biar megat dituju ngagai menyadi niang apa ya tu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Indun bak Julau rumah Raca Nyala Ladung. Biar megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjal. Baladi anak di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan balak belayan bak rumah baja ngau rumah suang di Nangasana rumah Kennedy rumah Satan Separai rumah Nia Nira Nangatau rumah Salih Nangabenak rumah Saran di Nangatau rumah Siba Nangasetengin rumah Louis Anding rumah Jampi Ulutau balak bak rumah Jana rumah Lambat rumah Ukiah rumah Roland semua tu di Muput Magang ngau kabar belayan bak Nangajengah ngau semua kita boleh dirintai ke nama Dito Magang pengawal kertas sulia tu dekat Punyadi kena ke 22.08 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23.08 23.08 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal kertas sulit niang apa sedat tu dekat diatur bahawa rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya Penerang Kesiliat telefon dengan Lium 019-9655-579 Selian 017-7511-697. Pesan keempat pesan ngata sulit ngamuai yang terbalu datari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngata sulit niang bini ya bangji anak tengalai tau ke indai jimbun pengawal diatur malam hari 6 22 bulan 8 lalu diketas kena ke pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 ngau pengawal upas yang terbalu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belasoi Marudik di Melikat Lambir Entulang Batu Niah Tatau Buluk di Lubuk Antung Gau Bala di Miri Gau semua kita kenalan niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu Balot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang ke silet telefon ngagai AT tengalai ngenak lumur 011-251-14-6022. Pesan datang dari Saka Anak Ungah. Ianya pesan ngetah sulit tu ngari ke sidak ia semenyadik madah ke pengawak ngetah sulit Niang Indaya. Ianya Niang Dayang Anak Kalum pengawak diatur 22.08 hari 6 pukul Satu malam, okey. Satu atau ke 10 malam tu yang tak terang di type abad itu. Apa yang kita sulit tu dekat diatur baru masih di Embu, baru masaka di Ulu Tiris, dua jalan Selangor Mukah di tuju ngagai bala di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas, Temesu Baru, rumah Jubang di Pengkalan Lubang, simpang bayan bala di rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji di Liuk, rumah Tan Liuk, kabelayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, kepelayan di Bayan Ulu, Kaluang Anak Buku di Pasai Siwong. Kau semua kita kena dirintai ke ditu magang. Penerang kesilit tau telefon ngagai lumur tu 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai, kita nginjau duna merilih kedengar lagu yang semampai laku.

Minggu yang baru mengagai pesan berat berengkat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenawit, Sibu Jaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buddha di rumah Janin Setuan Balingian, kebelayan Berumah Isau di Nengawuh Kenawit, Sidak Majam Menyanak di Durin Sibu, Sidak Pantan Menyanak di Yung Kapit, Kaunselengang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, kebelayan Berumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu, pemegat di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nangas Sebindang, Sida Pengulu Surang Semenyadik di Tajam, Sida X Derisa Bandang Semenyadik di Rumah Linguah Keranji di Entabai, Sida Tua Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, Sida Randi Tau Keapai Gata Berumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Manyi Tau Keindai Frada di Nanga Stras Julau, kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampa Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Ligo Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Bejait Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam, kita kenala Niang Jimbai Anak Ambil Tau ke Apai Susan. Pengawang kita sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22/8 kena kari 6 pukul 5.30 pagi untuk ke 8 pagi Barumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau ditampung ke pengupas en terbalu muak ke malamnya begak pukul 7.30 minit lemai Balai Jauh di Bidak Datai 21/8 sama nguan uliat penerang kesilia tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Galian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari itu datari Florence bilang ngari ke sida sebilia mendah ke panguang ngintu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sida ya niang bilang anak simen diatur 22/8

Sili atau telefon Ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tonggi dengan nombor 012-8287-915. Pihak begat pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari hingga mengingat ke pemati 17 tahun datang dari Marina Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari Niang Indah Ya Jenai Anak Gayau hingga mengingat ke pemati 17 tahun Niang Apa Ya Basil Buddha Anak Masan pada waktu diatur 22.08 pukul 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata pesan dituju Ngagai Kaban Belayan bak Kampung Tabuan Dayak, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Sungai Larut di Sungai Nada, Batu Kawah, Pelanjau Bakung, Jungkung, Balah di Banting, Miri, Mungut Sawak, Engkeranji, Setutung Baru, Siokandi, Senggau di Kota, Semarahan, enggak semua kita ke nak boleh dirintai ke di Temagang, Kalai Penerang ke Siliak, kita tahu telefon Ngagai Mariana Buddha, 013-575-2686, tahu ke Richard Buddha, mengenai nombor 012-8782-09. Sebelum mending ke program Arah Mansang berjam kedua sada lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai itu mari kita ngau lagu di sada Stanley Bayang Merampau 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peningat buat program Aramansang. Setiap program yang kali keluarkan ada Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek dan nampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kediri minyak kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik dengan ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai dengan nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nitih bulan minyak bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di perancang karib bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapan. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Lapan sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat asli yang agak kita. Nya aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Dia aku dekat agak nanya nakak kena tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kena meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 ya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa ya? Asal saya 300 baru 300 baru ya. Nama tadi nah.
1: Oh, punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Okay, anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun meli maya nya
1: maya nya aku meli leka maya nya terubah nya suba dia amat meli leka benar ngi gak leka mahal maya nya leka nya bisi RM3 sepusin suba aku meli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sri meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas kenyo bisi bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya nya encik dia bekal ke daripada tuan tadi penyampau pun sawit tuan ke bisik ditanam tuan tetap jadi aku tadi saya ku mayo atau awak ke dekat dia tuan maya jalai ke projek tanam pun sawit tu jadi tadi ulian tuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisik dia tuan maya tuan berjalai ke projek tanam sawit tu
1: saya mayo apa awak dah terubah kita itu dari sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nggak lah ke Sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah dulu maik.
1: Kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbangnya tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini mesti oh. Racun spraynya deh kena jaga ya lah
0: oh.
1: Tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh
0: oh.
1: Ya agi mietnya sih kita 4 ciat ya sisi dua lah nak emayuah nanti utai dia nantu tanya aneh rupa sespia ya.
0: Pak tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengalwa ke hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Silap panjur hasil ya. Pruning kita kini dannya ane kelalu ke kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar lagi. Buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh
0: oh.
1: Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia
0: oh.
1: Pun sawitnya deh ngakai ya lebih nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kako
0: oh.
1: Yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alapannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Dari tadi maya ke Baja yang tadi. Ini berapa penyampaian non merengnya? Meskipun sawit non tu dalam sebulan.
1: Ya Baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena nih. Aneh mah enggak merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini. Sekon sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kini.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru?
1: Bapaknya 3 bulan kini kena pokok.
0: Oh saya nih.
1: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita ya baja naik ya isi bajanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
0: yeah,
1: setahun kira aku sikit setahun sekali dulu mainnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu
0: mainnya jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan kunci madah ke balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena luan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah
0: kabak
1: kulit 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nampak kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyamisi 10 ika. Nah, mesti 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tak ada clearing
1: clearing semuanya nak maya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni di atas guni maguni banyak berat
1: 50 kilo lah 20
0: agaknya
1: buah buah mentau
0: sebuah buah
1: ya sebuah buah nanti sawitnya tuai kita deh bisa nyu 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimit ke 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majalan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang company jadi company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kenyang ini bisa inyak tinggi bisa inyak ke muda gi bar namanya tinggi gi ke tuai gi kenyak kenyak
0: dia nama gi bisa kepada nuan kenan ngutai ke kos ke bisa beli barang ke peringkat ke bisa beli nuan kenap jalan ke gunung ke gaji pekerja tu
1: kan? Gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawit entari kan numbuak ngena sabit entari kira 100 sekum gaji sida ya dia ke ngangkut entari beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan entari kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah, rumah panjai lah. Bisa 7 ikut sih lah ya. Kumpul lekanya, orang yang tahu. Kumpul lekanya. Sidak ke lelaki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Orang ikutnya, nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanyaan dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik 35 tan kadang yang bisik yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim ya nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke
0: tapi ya tadi Encik Daya kan nanya nuan muka ini nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam nuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buah sawit ku tu asia ku tu. Nadai ku bukai nak kelang kin jauh nak kena dia kin ke. Nyo ngira mule lori nya saya nya tadi ke. Nya mai kin. Semak di tu ke nu nganjuang ngita rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya anjung kelang besai dia lagi. Nyo ngira ngukur seberapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ikat tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta engkau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa juga beri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa beri
0: sekali beri nah
1: sekali tidak beri
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua ngadu ke jalai ku meri sida batu gamayanya suba bisa berapa satu kilo lah meri sida bisa satu kilometer meri sida gamayanya suba dua berdua gamayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang gamayanya saya cukup bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
0: baca anak benih ataupun kena racun rumpan
1: racun racun serangga meh bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarimnya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam maka nyabih timpuh maya ya ke buahnya tupai ke nyanyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gi ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari aja sih bukai tadi nya tu nya saya dia
1: bisa ikut coba saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB coba ba peladang dia SSP ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julu hati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kena kak dia tahu kak kan ramai kak nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah kenyamnya kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah kenyamnya pun
0: selesai dalam tahun tu
1: yang ini kira ke tahun tu sih ke nambah
0: kenyamnya jadi yang terencar ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako perangsang lagi bala pinggah kita yang ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tani berkanuan
1: peran sayang aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu dia megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me anda bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nembiak baru deh tau. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sirak sekolah. Diberi ngakai sirak ya. Nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisir tu. Anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyamai penemu aku.
0: Ya ko perancang ini wan tenen cari ya. Ngakai bala peninggal kita ya ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan tadi berkenuan tadi ya. Anang sawa ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nah semestinya tadi tanam sawit tadi ya cari ya contoh itu
1: tahu belabuh dia tahu lah tahu nanam sawit anang nilai terdiri anang temedak orang aja kita ya.
0: Ya, cukup mana hanya kau perasa hari ini adiah tu tadi nutupungsi kau balap tinggal kita. Unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang kiriwan cik adiah anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap tinggal buat program arah mensel. Kita dekat temu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap tinggal tinggal kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka, ke penatai misi, warna tanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ya, 5 minit lagi juga pukul 7.30 minit lemai. Sebelum mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empai aku kalah.

0: Pekulai Sejalan.
1: Jam kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Sebelum mai tinggal kami nak berikan berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2/18/2026. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarbukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan nyat sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo hari Kuching. Kita nguin ngagai isi berita. Penanggul air pai pagi bisinya di bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Tegal gaya riti kemarau sertangat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke serbana pasal air pai di laun dianjung ngagai orang ke suntu air bisi udah diterima lalu ngasuh komiti penyangga penusah menua Sarawak peringkat bagi menua berunding ke perkara tu yang madah ke upis air menua pesisir jebab patut jampat lagi berjolai ke atur nyengkaum nentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima yang madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat. Berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebun asap ke alai angin dia tu ditetap ke bersih. Yang maksud ke jaku tu udah tembuk pengamat ndur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 pasal 1 bak kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengarbukai di Sarawak. Dato' Amar Douglas ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis selaun dia dalam bulan 9 tuilak 45 ikut kaban parlimen gau kaban kunsil negeri dekat derima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak. Ia bukan ingat ke bala penerima cek tu gau jaku tinggal suai sidak guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendarkan. Bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikenang ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga penglantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur tim merangsang orang meranak ke pukuk tibesai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik sektor tidak dekat dikemeran ke ianya nyengkaum semikonduktor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dilunggau perkara wang cara Islam yang madah ke perintah dekat ngemeran ke pengawati nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatiang belanja penghidup. Bajet 2027 hati berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo hari Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka manyu hagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantuk sama nyadi Geopark Dunia UNESCO ti ulih mata orang datang ikalai Jeju nang udah nerima tanda bahasa nyak lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebaka dalam tahun baru tilak. Perkara tu megak dipansut ke penduduk hari rakyat Sarawak ti Keran dekat Rawun ke Korea Selatan. Ia mada ke Bangkok megak sama bisi diperunding ke A. Borneo pengudah penerai bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru tilak. Datuk Seri Abdul Karim maksud kerja ketu ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu forum penemu gerumpung dagang temuai Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah yang kami di YFM Iban Kuching. Sarawak udah ngayan ke menua ti kaya ngau pengeraja asal ulih ngemansang ke diri ngau cara ti meruan dengah atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengah hari langgur pemansang menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke ngak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia madah ke peluang ekonomi gak patut ditumbuhkan kau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu bala induk kau lelaki patut dikelati ke ngambil ke tau nyadi pemekuh transformation. Datuk Peringgi Tan Sri Abang Johari mangsa ke jakutu di Kuching bak penguat ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks jakuya dibaca sapi menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh. Simposiumnya diguluk kira 100 ikut orang induk. Berbangunnya sahup orang induk dalam sektor rampak menua megat dekat dikerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansi atau ke komiti pemberanak pukuk. Perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebih sidak kenyadi saintis, engineer, penegebang, polisi, pemansi, orang dagang ke pengatur komuniti. Penauk jadi ketua iti inklusifnya ukai semuti, nyadi ke pengari ajak tang sama guna ke penglandi penelebak, gaya penemu ngau perspektif, hari orang manyuah. Ia madah ke balai induk sama udah mai perspektif di berguna bendar bak perkara penakal komuniti, jalai ngatur sumber, pelajar, pengerai ngau pemansang kemeruan. Perengkang guna ti lebih manah serta likun patu bendar diperunding serta disedia ke bak menua pesisir kena beri pengelantang ke rakyat. Sapi Premier Datuk Amar Awang Tengah Aliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endurnya patut diserenih ngambil ke projek ti diperjalai kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endur. Perengkang guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuah. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapu Lawas. Sekedari peringkat guna tibisi diperundiang ke digagak yang nyak Dewan Gereja ngau Jalai Semin tiba sambung ke rumah orang bak Siti Siti Ndur. Yang megak sama bisa berkenang ke penegap kuasa karan kelebagi kabel ti kena laban naik serta tahu bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawat ti ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 km ngagai rumah Beginda ngau rumah Linggi di Nanga Selawut ke Nawit dekat merik pengelantang ngagai 31 ikut tuai bilik ngau kira 450 ikut orang. Dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana mandak ke pengawatnya dikerja bergerenggat dengan program Transformation Menua Pesisir RTP ngenagih belanja kebulih RM510,000. Tajak pun jalainya agi jalai berbatu tang jalai nyemegak dekat dentu kemensi manyuh berendurnya nyamai agi mindah Nyeng kaum pejalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengirai kelimpah ari ti ngemudah ke orang ngangkut utai tanam. Ia madah ke pengawak ti ngemansang ke infrastrukturnya ukai seminat dekat nyedia ke jalai tang megak oleh muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di ngemah agih belanja megak agih dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bala Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke manyuh macam pengelandik ngambil kesidak tahu semampai relevan berpengawak ti ngajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besai ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan madaka pengawak ngajar pengarapnya ukai seminat berguna ke pengelandik macam kitab ajak tak megak pengelandik ngiring ngembing orang. Sida megak patut ngulih ke pengelandik bidang teknologi pemadah communication pengurusan ngau pengawak dagang. Ia maksud ke perkara tu bak pengerami convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kedang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau serta angat jam ke dia tu. RM90 juta sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo Ari Kucing. Menjujung ke berita lemai kita ungkap ia lemai tu lemai 2018/8/2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

Dan segera mai kita ke negeri Kemeligai perindu kita ya. Okey nak kahwin sehari dua. Okey, orang ke enggak kita berjanjinya adalah orang ke janji kita sedut semati. Adeh. Nah, lagu ri datang ke lagu ya dara tampun puji inti semua kita nya tertemu ke induk ke nakal enggak tuang tongges berani nukar palak tongges nya kira bonus lah untuk bala kita ke lelaki nah. Okey, bala kita ke bisi hati dekat Nupi Jelu Kambin terberita mana ya kalai University Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP dekat ngatur kos senyap pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambin kena ke 26 hari bulan 9 tu kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai bak PPP UPMS nyerangkum enyak sesi teori ngau praktikal kalau bala kita ke dekat

kadang-kadang penanggul ba rumah tangganya wai. Kita itu kang lengkap pangan diri tang kita nya berunding ke anak kita yang mehau ti bedau si anak angkanya. Hanya memimit gak diputar ke kita ne anang Nisa dirimpu dalam pengerinduk ne ya. Ni tan kena jamah nintiang hari mati kita. Lagu bersumpah masuk neraka di Sada Todi Mega akai-akai lagu kecukup dikerinduk DJ Sam kita. Bisi di Sada ya ba akaun TikTok ya tahu di pedak kita ya ke belagu ba konti kita. Ya kita kena ke follow akaun TikTok bala penyampai penyampai radio nadai salah saria kita ke betundik ba media ramai ya. Akaun TikTok sudah pangan nyame di lawak kita enya DJ MA underscore apai Ryan. Okey. Hanya apa dulu ketinggalan kita ba FB kami ba fanpage YFM station pemerintah kita Mami Aba. Abisinya apa? Selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega Juni Ben Roy Kuang Ninga Nuan Tom A Manah Gari kita di Seri Aman Jam Gedetu KTJ selamat bertugas Iba Binson. Abisinya apa? Terima kasih Gramong Anil Greenang di Julau MA lemah itu sempat lagi tebah ke lagu Juyaya Au Kokia Lina Bugis mendekati secara online. Abisinya apa? Terima kasih Rela Suzy MA minta lagu kena rindang bala ke ngelala meh ba Desa Ilmu Kota Semerahan. Okey, lagu rancak lah koki ya. Lagi kita nginjau jenarino jeraki belagu ya. Okey, Jonathan Rayang bega bisinya apa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ninganuan. Terima kasih Monica Maliah Bunga bega dimiri benuh Ninganuan minta lagu Diau ke Tegal Sayau Sendi and bisinya apa. Terima kasih Marudan Ashadi happy bega Lengu Nainai minta lagu Ju Yaya kena berindang Doris ngau tiap rumah ngadan apa Stanley apa Leslie ngau semua peningkat kita yang harap ke terperindang. Okey, tuan rumah Clarence Widan panas di pakan MA lemai tu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang diri pun meh bala kaban FB ngau WhatsApp Shasha Manda di Sibu Diana Irene di Sepital Limbang bala ex pengulu Luyan Sebilia di bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngau bala kebukai meh ngagai nuan bega MA selamat bertugas di konti malam tu. Terima kasih ya. Aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya. Okey, lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kunci hati kedua lagi nginjal lagu rancar Jenarino Jeraki Putenah.

Jadi nari nari juga kira lagu yang petenahu visi kaban inbox nanya ke MA ni gaya tampung cerita bini ya telah lima tong guestnya ba FB nuan amai neh nyana ingat nampung ceritanya wai ilak lah ngan dipsi idea neh. Terima kasih kita ke hagi dengan kami ungkap ya lemah itu ya ke baru buka radio dengan kami secara online mega ngarap ke terang program di dinga neh. Okay, Agnes Indah Robin MA dimiri benung dengan nuan tu Mure Nubam Night. Asyik ni ke program kita. Terima kasih Brody Mu yang megap Sinyapa. Sindon Edi, selamat bertugas MA. Jessica Marie yang megap Gaunita Sapit Kandau. Ningan Wan di Seloi Sibuti lemai tu MA Angat lemai tu kekia. Terima kasih. Okay, pihak megap untuk balik kita ke hagi ninga kami ngena channel Astro kita 871 Gau My TV ngera ke program megap terang di dinga. Okay, kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okay, dikena kenutup program kita tang kita bedah besar anang gue dulu sabar ke kita tetajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemerindang malam malam hari dua. Okay, terus dengan kami temukan lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke 9.
1: Ya, pentas final SESJ ke 9 dekat dipadah ke sebarang maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titik megak ya. Media Rama YFM. Kita ke gini kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemah itu. Terima kasih. Jam kita nyonda berasai 8.24 minit malam. Okey, dua lagu disedia ke aku, lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Ngau Jessica Ramaya Kenang Maya Lanjau ditangkan Ngau lagu Urai Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita Timang Jalung malam tu ya, dikenal tutup Sound Alamai kena ke hari tu 18 hari bulan 8. Kita bertemu baru pagi lah Sound Alamai megat jam ke sebakar pagi lah nganti penduduk Monica Midi. Okey, malam tu belelak kau hati kecukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, udahnya tampung baru pemerintang malam engkau RB Rogers booking nangkan kata lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur. Bakal selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. Oh.

Buang balon om ya kena bata tidak buka gempuang ni muang ina nga mati no bakal om pawang bata.

baro lalu jang arenyo baru mangai minua e urang detanyuang bata bangkuang

Rekasulai mantai rimpi dulu teje lepe puni asik nti ada penik tawa.

Nyalai boknyok.

Auk nuk daro ramai ke rudak. Tegawai orang nak ngawas madi gawai dirimpo nadai. Ku ngawas ya nyale pulai lekit nyale setawan nampun depuan. Pade nubai sebulan sesuam kelman kemuang mingkai. Tua kuno liah ngawo kita ngabang mansang nanai nyelati kita apulai nando amai. Ngai ke aku do kali puni lanyi ai ganyai nyamai tengah pampiang kemerah piriang. Prengkor nae menyoi pi makae kenyorarae madang lalang. Nyalae pedok nepe ngawak kebir bok mayuah. De pegae takisoak de tunyuak. Jare po megae kurna nuntuat ngage lawat kemengkang juluat. Nang beru nae nyaga tunang bodinang kemero abang bandar ni lesae ya. Yurka panae da cungae jari tigae landik naran tiang generiang sego. Panyae tigae telamuk kini manae.

ja kita ese buat nunduk niap tinyo singkap oh.

Pio Betusuan Balas nuruan ng abang Tabaka dawan na simuan Me Mawang Bebata Tabaka una Sego Seluang Nyao Mangae Menuang Orang Depuan Kelampo Pasuan

pangkang sedemelanyi bujang besar nyurak jengkara laya mantai parai nya urang kebetikai kayak lo katai.

se kumang keranang ngelik kedang bulan ke miat nyelese tawan kudah nampuan depuan pade o bukiat aku nadae kerjo pengawo main bukae ya arindang bayam mana selanyau jawo manua kunciat bulu nyeliat papet gamang nyok gejelio betuto ikan se supiat nangkap ngangciat nti ada rangiat

Teru do. Wi aku jaku teru no darong ganggam aku pangau berbo manyu macam muji pedo nuan aku tunadai pengawa main bukai.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan di Matasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober, di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu berkulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. 9 malam, untuk lagi pukul 12.30 malam. Okay, 9 malam tadi, untuk lagi pukul 12.30 malam. Kenapa baru dah berandau dengan DJ Matthew Abu. Okay, terima kasih Matthew. Okay, sudah berlanjut kita dalam segmen tegak awak nama tadi ni, Sada Lemai. Okay, Sada Lemai, berhingga pukul 6 lemai. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintir aku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita. Ninya ke kami, nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tunggak ke Serian serta berkerandur ke semua boleh ninya ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta ninya ke kami bandun nur kebukai, ninya kena frekuensi radio YFM ke semua ndur tadi au. Okey, kita boleh ninya ke kami kena website ngena aplikasi RTM Klik. Okey, kita mega boleh ninga ke kami ngena channel Astro 871, channel My TV. Okey, pemega portal radio.rtm.gov.my. Mai cara di kena ninga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat ninga ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya peringat. Okey, lagu Ari Ricky L ngau lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat ngelalai liur ne. Okey, ini akan lagu Ari Ricky L ngau lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menonton online bah Facebook jam ke dia tu kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Ha, kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati bah Facebook kami YFM Iban. Jadi kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow sama like dulu. Fanpage dekat Facebook kami YFM Iban. Dunia kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita. Ambil ke bisi dia baca aku awak kita ke malam tu keluar lagi jam kedua lagi. Okey, pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okey, sudah kita dengar ke lagu Ari Anderson Nyalai. Lagu keluar nama Nadai Nasib Panjai Begulai. Aku mai kita berhati ke dulu info Gayari, hari UPS tinggi mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ok, itu info berhenti hari pukul 4 lemai tadi. Kena sehari itu 18.08.2026 dalam kandang 12 jam dibagi muak kita di Sarawak itu. Ok, jadi muak ke malam tu hujan di Pelabak Kenyadi di Kapit. Lalu Gayari mana? Bandur Bukai, Bakas Jaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemusahari UPS Tinggi Mata ke Gari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info Gari kita ke Sarito. Okey, 18.08.2006. Berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita ingat ke lagu Ari Anderson Nyalai. Jadi kita akan menunggu dari kereta baru untuk jalan jam kereta tu. Nah, selamat ingat ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemberina Malam YFM.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi nya sadi berinya program kedikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kenyah Iban Bijayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 itu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21/22/8/2026. Jadi kita kira di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke Sampal Datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2006. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisiknya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program tak AgriCop kediatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, udahnya gula hingga bala DJ-DJ RTM Sarawak. Okey, ba DJ Corner hingga bisi mega konsert muak ke malam. Okey, bakal ke ditinya kita tadi kita bisi urai udahnya bisi Jolly Jengan siku penangi bebansa Penan tu adanya Roslina Bilung penangi pebangsa Kenyah. Okey, Warrock penyanyi kita Iban Rosie Mila penyanyi Bidayu adanya Gabriel Mawat Taka Mawat penyanyi kita Iban ya siku nembiak ke landik bermain sape adanya Adrian Anyi Robert. Okey, ke umur 12 tahun jadinya tadi sekedar di atur pengawal atau ke aktiviti program Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/8/2026 minggu baru tu ialah. Okey, kita dengar ke lagu Ari Roslina pemegang lagu Ari Wat Rock penyanyi KBC di baik kami merindang bala ke bisi datailah ba namanya Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, bersama dengan program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, terima kasih ya. Kita aku dengan cuang komen. Okey, lagu peminta ngau pesan rindati ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Lagi aku baca komen kita. Udah teringat ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Tekawak Pemerina Malam. Okey, malam Ridwa 18/08/2026. Jadi ke malam tu mulai dengan aku Raja Smoking Tekak RB. Okey, jentuh ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi buat jam ke penudi lagi berdengar pukul 11 malam, jentuh ke pukul 12:30 malam. Mari kita dengar ke randau aku mulai dengan Nick Raffensi. Siku penyanyi dalam industri muzik Taiwan, okay, dalam program Galeri Artis YFM. Okay, buat jam ke penudi lagi pukul 11, nyentuh lagi pukul 12:30 malam. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke berita malam, ke ditabur terus dari YFM Iban RTM Kuching pukul 10 malam tu lagi.

Pelajar nyadi pelasar ti begunamat di kenang mansang ke modal mensia. Sapit Menteri Digital temega nyari kaban Parlimen Ulu Rajang, Dato' Wilson uga kumbung madah karatu beguna di kena napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Dan biar mereka patut disikap ngau pengelandik cara pikir tinggi kagi serta penau lebak ke diri ngau ubah. Yang maksud ke jakutu maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit mada pengawal ngergap ke pelajar guna kerjasama Rismuar Raban dikena nentu

kenada nembiak tekelawang ari sistem pelajar. Expo nya mega merik penemu ngagai nembiak ngopa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta kepatut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap ke dikenang rembai ke pengelandia teknikal ngau digital Baraban Nembia. Menteri Bopis Menteri Besai Perkara Pengharap Senator Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu udah masuk ngagi rengkat Raban ketiga. Nembia IKMAS diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu meri nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nembia pelajar nempak pemujur kerja jemahila. Bisi 129 iku graduate nerima diploma ngau sepikit ba pengawal convocation IKMAS ke-22. Kenyau ditumbuh ke IKMAS sudah ngada urung 2000 iku graduate ba mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawal ngaga opis pelajar pelilis Serikaiti baru di Sarawak udah berengkah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Tau Tembu gagak bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawal ngaga blok upis besai ngau balai Mayoguna. Dalam penerang rasmi Facebook upis kerja raya Sarawak madah palan barunya dikarab oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran tim moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega deka ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indah hingga komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawal ti efisien serta pengawal ti meri servis pelajar. Pengawal ngaga upis baru tu nyukung atur deka ngenegap ke kualiti servis pelajar di pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN ngau Sekretariat LOC Sarawak bisi muka awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain C ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok Dato Abdul Rashid Rakub madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bangsa Lumba Ngumain kedekat dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Propinang, Gau Johor. Lumba Ngumain C 2027 berambai ke Kejaku Celebrate Unity dekat diatur berengkel 18 hingga 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya Sarawak dan Kenyadipalan ngatur Lumba tu kalai 18 bangsa Lumba Ngumain deka ada pekit ke bermayu bengkiah palan ari pelilih mengeri kucing. Sarawak mega udah diberi bahasa jadi palan dur berjadi ke lumba 2 tahun sekalinya ba stadium Sarawak di Petra Jaya. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu ari beli berita RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Iya, terima kasih Ninya. Lagi terus segala sejala Ninya ke pemerintah malam WFM malam hari 2/18/2026. Jadi pada jam ke 2 tentunya pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam doraku maca komen enggau pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita ba Facebook kami YFM Iban. Lalu ba jam ke penudi lagi pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam aku mai kita ke randau begulai enggau Nick Raffiansi, siku penyanyi dalam industri muzik Taiwan dalam program Galeri Artis Nick Raffiansi. Akhirnya pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Tang sunya terima kasih kita kudangan juang lagu peminta. Gau pesan rinati bah Facebook kami YFM Iban. Okay, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di Jerbi, ngarap kenuan mujur selalu kuat. Terima kasih ya. Andrew Pandang. Madah ke diri Ari Miri, benung gawak shift malam kuat. Okay, pesan ya, ngarap ke semua terperindah mendingnya ke radio malam tu. Nanti boleh ya, minta main ke Siti lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas ku ya. Opi aneh nyak punya lagu ya. Okay, Lily Anthony semalam DJ selama berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang tu. Minta main ke lagu Endak Ngingga Lebih lagu Winnie Albert. Di kena merindang semua belinya WFM Iban. Kita bagi nu Julia Anchor. Okay, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Gau Mambang Jack. Harap ke sedaya gerai selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Syasha Amanda. Okay, jika pesan ya. Selamat menjelai ke penyawa berkonti malam tu. Galik santai tu DJ dengan ke WFM Iban sambil menda Facebook menda berita dunia aku ya wah menda berita dunia ne. Okay, minta main ke lagu dari Jacqueline John Yaman nadai gunang tanagi di kena merindang semua belah kaban Facebook gau semua meh tidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih mana gara kami di sibu malam tu jerbu pan bisi korang mimik daripada aku. Bisi hujan 2 hari tu dah aku ya opia. Okey. Ibas Libyan takut abad 2 ada ke di Rairis Munjan. Soalam DJ selamat jalan ke penyawa ke. Terima kasih abad 2 Lengunai Nai soalam DJ Rajes Aris Langor tu minta nama main ke sebarah lagu di kena merindah malam dengan WFM ke berat tindu meh benar dengan Wan ngena RTM klik tu tu kawan kita tu dah download tak ke ninga ke kami ngena aplikasi RTM klik. Okey, kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play ngau App Store. Ninga ke kami ngena cara online. Okey, Shiman Chin soalam DJ Rajes Tegarbi soalam Clarence Midan mada kediri dari Pakan minta main ke lagu Ramles Walter lagu Ensiban di kita merindah terimpu meh enggak balik kaban Facebook enggak semua peringat WFM ke malam tu menuju ke nuan bak konti meh ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama Lina Bugis mungkin kasih komen terperingat semalam DJ Rajes selama berjalan ke penyawa hujan kami bak kota Masai Johor minta lagu Ricky Ribut utai manah gagap tara di kita merindah semua orang ke ngelalaku meh ya keberadaan tinduk malam tu. Lalu kawan-kawan Mbak Konti dan Mbak DJ nyak ajak kau ya. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih ya. Ellie Spencer Mega, hai DJ Arbi, selamat jalan ke penyawa. Roy Kwang, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami buat Suriaman jam ke dia tu. Gawak tu kau ya sambil ninya WFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat jalan ke penyawa DJ Arbi. Ninya kenuan dengan frekuensi 95. 97.5 FM tak ke megahertz tu ninya Ari Flat Sungai Plan minta main ke lagu Jonas Juniaman lagu Final SSJ ku ya. Okey, Nuan BC Intan di Kembuan kita berina semua belakangan Facebook. Okey, jadi lagi aku maca komen ke bukai kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu. Okey, lagu Todi lagu keberi nama Bersumpah Masuk Neraka engkau lagu Diana Shini lagu Siang Kungenang. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam WFM segulai sejarah.

Okay, terus macam komen. Okay, bisa ditinggal ke balai kaban kita, balap dinya, bak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okay, pesan ke sekali itu, Ari Boniface EP ya. Mada ke diri Ari Selepin, minta main ke lagu Michael Jemat, Pengrindu di Lamun Sebun. Dikita merinang, Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, pemegang nuju orang ke Lalaya. Tuai Bia ngarap kesama terperinah meh malam tu dengan ke YFM ku ya. Hai ke Mary Jalo Ujo, soalan DJ mana hari kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece, lagunya dituju ngaki semua balap dengan ke empat tindu ngarap kesidaya terperinah meh ku ya. Ok, Juni Ben bagi si komen terperinah. Selamat jodai kemengawak hari kami Bak Miri malam tu. Mana benar dengan orang tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit ne. Okay, stay must save, stay love. Selamat kerja pengawal dengan bakal henti wife Miban Kucing DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku hari Frankie Will. Dikita merindang semua pelakaman ke Ngelala. Engkau jakusan selamat belalak ke malam tu. Pemga selamat malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okay. Alex Databina Watabarau, madakya diri hari rumah Jonas Laja Puntik baru sekarang kelili. Soalam DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ruken Rusen. Okey, dikira merindah semua. Udahnya Mary Nanta, selamat malam. Selamat jalan ke pengawak. Mana hari kami dikapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony. Dikira merindah semua keberatan tindak meh malam tu. Okay. Roslia, buka si komen terbelinya. Selamat malam. Selamat ngerjap pengawak ngemujur DJ ngarap ke Nuan boleh main ke lagu Memanah ni malam tu. Kena merindang nanti sudah mata tu ngantuk alau tindu aku ya. Okey, adanya Serini Cendan Serini, soalan DJ selamat jalan ke penyawa. Okey, ngake semua belinya YFM, selamat malam menuju kita semua. Adanya bisik komen mega Punai Abbas, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Riaman, nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis. Dikira merindang semua berakaman Facebook. Kau semua ke Ngelala ngerap ke sidaya terperindang. Egna Sir Robin, bagi apa sih komen? Selamat jalan ke pengawal, Genuan. Mana berita kami di Miri malam tu? Untuk boleh aku minta main ke lagu Rista Lipua, lagu Pengingat Lama. Dikira merindang derimpu. Ngaga DJ, pula lagi berjimat ku ya. Out. Terima kasih Egna Sir Robin. Catherine Robin, selamat berjalan ke penyawak, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindah semua belakaban serta nuju semua belakaban Facebook ke ngau dah berkelala miku ya. Nak boleh derintai ke makan nama ngarap ke semua gerai serta muju dalam semua penyawak. Okey, adanya Megre Unci yang mengasih komen request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di kena merindah semua belakaban Ricky Ribut Endesman, Jem Anyau, Stemma Stevie Seller, Mirbo Martin, Mami Aba, serta semua apa di nyameh ko ya. Nilian Yan Ikel, selamat berjalan ke pengawal, nanti boleh minta main ke lagu Win Albert. Nanti kita berindah semua ke ngalah. Pemga pala grup Kaban Setia, ngarap ke semuanya terperindang dengan ke radio YFM ke malam tu ko ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempat dibaca aku, jadi lagi aku macam baru, komen ke bukai. Kita ke bedau nganjung komen tak ngawak Facebook kami dia tu YFM Iban anjung komen lagu peminta engkau pesan dari kita bak Facebook kami YFM Iban.

Terus dengar ke pemerintah malam YFM. Nak rasai jam kita ke dia tu belinya pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mai kita dengar ke Randau bergulai gau Nick Rafiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC dan jom bala peringat kita belakaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Soalam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak. Abang Konti minta main ke lagu di bayi Anthony Usan. Kau yang kita berinan semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angat amat kami di Sibu malam tu. Kau yang opini, okay? Tuan Bill mengkapsi komen tu. Semalam DJ RB minta lagu Fazil, lagu Lelengau. Kita berinan semua keberadaan tinduk malam tu. Aku tu benoninya ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Okay. Terima kasih Tuan Bill. Lepas dengar ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan Pak Konti dan Rajes. Mana hari kami di Kenawit malam tu. Okay, ya? Okay, David Iko mengasih komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan. Gau. Komen ke Brody tu bawa aku ni. Nak lagi komen ke Bukai. Saya sudah dibaca ke Magang. Okay, Buri Nyalu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Mana hari kami di Miri malam tu. Okay, ya? Ya, jadi terima kasih kita kurang anjung komen lagu peminta enggak besar nanti bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu sebelum kita dengar ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan Nick Rafiansi.

0: Penerang Workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalan.
2: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis WFM. Kedita baru kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke benua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemegia di Sepanyol Malaysia. Enggak benua luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sehari itu. Okey, bakal selamat gulai ngau aku Raja Smoking. Okey, jadi gulai ngau aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti bah arus telepon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nanti bah arus telepon nyambi ke nama sejam aku nguji ngangau Nick bah arus telepon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam DJ.
2: Selamat malam Nick Norita.
3: Mana ya tu DJ?
2: Oh, gerai ni.
3: Gerai.
2: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
3: Ya.
2: Okay, Al. Ya, jadi nyamin Nick terubah tu merajuk masing nuan leban uli ngelimpang geririk ngelimpang ke awak nuan ke malam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, Al, Nick leban uli beranau ya. Ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick dikena ngepun ke randau tua ke malam tu minta nuan pumeh madah nama yang asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okay?
3: Ya. Bah keterubah aku merik selama malam guys semua bila peninggal terima kasih agai Nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM agai Nuan DJ labang ke udah ngangau ke aku barandau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu dek asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal apa penatai aku tu asal lari uluan nap tak tahu bintu lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun hari menua suang gak ketibas musah ketibas suang.
2: Oh ya ne.
3: Ya.
2: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu je ne.
3: Ya, bisa mix lah aku tak kenyamnya.
2: Okey, ya, jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan orang bukan punya korannya laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Ha, kedua itu sama sekolah subak abak SMK tak tahu ne Nick.
3: Ya, senior aku gak DJ register.
2: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kak aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
3: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut power lah. Saban kerja di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya bisa lah cerita nama belakangnya
2: bisa cerita lagi kita aku nanya nama cerita
3: iya.
2: Okay, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari suang kena sama tu apa iku hari suang baru nemu kenyak mana baru nemu.
3: Nah, ni pengalaman mulai sekolah baru nemu ni ya.
2: Oh, nak ada yang nanya sebab ni.
3: Ya.
2: Kemarin sama orang tak tahu dia punya nak.
3: Ya.
2: Okay Nick, nyadinya ya benarnya tu mai aku kemalam tu Nick Ravensi tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami dimain ke kami ba radio YFM Iban aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu ne Nick.
3: Ya, syukurlah, syukur. Puji Tuhan, amin.
2: Betul, amin.
3: Dua, tiga take lagu ke hit gak?
2: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tuan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tu, lagu timpang tu, Nek.
3: Ya betul. Lagunya single Keterubahku. Oh. Single Keterubahnya sebab ya 2022 selepas COVID saya.
2: Oh, udah COVID. Anuan ngerekod lagu tu nah.
3: Ya betul.
2: Okey. Okey ni tu amai balap dengar dengar ke lagu Timpang tu nah. Anak kami dah kebuka ya dengar terus dengar ke kami dalam program Gallery Artist.

0: Sekolah Sejalan.
1: Orang Sampal Gaung Gulu Festival AI Pengelama 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebar.

0: Ya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kediri nama Timpang. Okey, bergulai dengan Nick Ravensi dalam program Galera Artis kita ke Melantau. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Ngarap ke malam dengan teri nama dengan ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu dia Nick. Nah, minta tuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu bang. cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekali habis sekolah deh dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah kami aku tu suba bisi city band lah cuma bandnya nak panjai pejalai so nama bandnya suba Ravensinya. So yang baik aku baru kenyak lah tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyaknya sebab
0: tapi ya kira-kira nama band tu sebab lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi
1: betul
0: okay Nick maya aku tadi alaban tua tu sama sekolah deh Nick maya tua ke agak belajar sama sebab nak kalau aku menak nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk nuan kau belagu tu aku nanya. Kayaknya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkeni tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne?
1: Ya, maya bersekolah sebab leban kita kesenia. Saya ku berapa tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah nggak orang berpekit lagu apa semua ne?
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya, betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba. Punyo dia bisa bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam tu isi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama suba pemulai ku ringian nyak ke start aluatif lah. Dari 2014-15 kenyak lah main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh
0: bukai
1: aku
0: vocalist
1: main, cuma main gitar jadinya tadi nyu deh bisa ngelalau mimit nyu lalu bisa ke studio ke ngawon dua aku dia tau nya lalu kita masuk lah kenyak lah nya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: iya betul
0: kira kenya pejalai takut cerita nuan dari sebuah nyentuk nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari industri musik timan okay Nick lagu Timpang tadi ni maya nong riko tadi lagi ingat nuan
1: lagu Timpang lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngage industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bab plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena COVID ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda COVID 2021 kenya ke. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama direga lagunya dah disimpan ne.
1: Ya, masih
0: dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nya lagu tu suba, laban nyu nadai masa nyu deh kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua BCV bos BCV nya MV gagak ke
0: video clip. Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Nya bisi ngagak leka lagu tu ke BCV empu?
1: Lagu Timpang tu first single ko tu sige digagak Visifia. Lekau ngotiun sige lagagak ya.
0: Oh,
1: lagu ku kebuka-bukain ya. Baru bisa campur ke medua ya. Bukulai ngagak.
0: Ya, kira ke lagu keterobat tu. Nuan ngerekod aja mana eh?
1: Ya, betul. Aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukini nam temu ngoyak tu deh.
1: Laban Visifia tu pun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari ulu anak nyen ga.
0: Oh, kaban sama kaban ya. Kai
1: orang bukai sigi bisi petalian darah ngau aku ga pihak ya. Ba Visifia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan teh udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitih ba bekenya menyata nai.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige kak, laban sige kau bermain pegai ke gitar.
0: Nya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan megak landik bermain ke alat muzik ke bagi gitar tu nih Rick Nick.
1: Ya nak gini lelan dia tapi uliah
0: ulian eh ulian lelan dia nak maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya Nick.
1: Ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet duai apa tu Skylar King kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skylar King. So
0: Skylar King.
1: Aku single keempat ku.
0: Ya,
1: ada pengerindu ni ya?
0: Ada pengerindu betul.
1: Ya, betul.
0: Duet daripada nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pemayonya orang ke medak tu keningan lagu tu. Okey Nick, lagu tu nampak orang dah tua tuan ingat ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Skylar King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu kediberi nama Adan Pengrindu. Lagu kedebai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube. Kira-kira positif me komen bala peningnya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi ingat me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayuh me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka nguti nuan, minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu, biasa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah, first single aku lagu Timpang.
0: Uh-huh.
1: Lagunya Sigi Digaga, Mr. Bisifil lah. Uh-huh. Diwan Ngau Leka, ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah.
0: Uh-huh.
1: Lagunya Digagak Kami Duai Begulai.
0: Uh-huh.
1: Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai, lirik Digagak Kumpul.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketiganya tadi lagu Nada Yang Asuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka Ngau Tiunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia.
0: Mm-hmm.
1: Tiunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung Agik Ngau Munyi Kurangnya Baca Ta. Kita hanya lagu secara perjuaraan tadi, lagu apa nama Pengindu Rata Dadan. Lagu tu Sigi Digagak Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah, tahun lepas 6 September kenyakah rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepanjuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet, kebukanya kedirik lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangi ranyak dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah pendengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick. Okay Nick ya kini Nick terineh yang kaya isi penanggul bak harus ipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi baru ipun kita kemalam tu Nick.

0: Oke, bila engkau Nick Ravensi baru sih pun kita ke malam tuh. Hello Nick.
1: Hello
0: ya,
1: DJ.
0: Sempat yeah. Tuh sih pakai nanti kita berada guna teleponnya Nick.
1: Iya Pak ya.
0: Oke, ya Nick. Tentu nuan bisa penyanyi di kerindu nuan tuh. Nengiranya penyanyi kita Iban, penyanyi dari Senanjung Malaysia, engkau penyanyi yang terbangsa dari luar tuh. Minta nuan berkunci engkau boleh dengar tuh Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing. Gitu. Mm-hmm. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayuah lah ukai si ikut nala diri kita tapi aku merik setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Don Romeo, legend kita mega baka Rusana Urai, ngau balas Stevenson, yeah. Kurin lo kan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sidak ya okay gemar dah nak rindu ke penyanyi baru tu ya ah
0: betul nya
1: jadi nanti bakal
0: ya
1: nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas Nanjung kurin lo ninggal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza berkenyam kan nanti badnya luar tu menua jiran kita lah Indonesia kurindu ke Judika. Makanya
0: ya nya sekedar ari penyanyi ke diingat kenuan anak ke dia tu mimik kenuan tu.
1: Iya betul. Mayo ke mayo. Nyenal rintai ke kita ke
0: nyapia. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Teban tu Nick? Tenitia kenuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Itu masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan kunci yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban nih. Lagu kita iban nih. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu tusun muzik kita kualiti vokal pengurangnya biasalah kita menziar semua bisa pengurang tapi betul. Kita sama-sama belajar baiklah kritikan ke membinanya hari kita ningal komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul. Orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai detok tua-tua. Mungkin pai maya tua leban natup tara tu bisik maya tua kan nikai kenalah rezekinya rezeki kita sikau nya nak sebakar deh
0: betul
1: cuma kita nganti maya aja
0: okey ni minta nuan nama mimi laban nuan ko dah nyebut bakalnya jadi kini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu ni minta nuan komen mimi
1: aku meda dia tu industri kita maneh lah makin mayu laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenal aku mada industri muzik kita ini ya
1: betul
0: okey ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan ke mada industri muzik tiba nak ke dia tu okey Nick kita ikat dengar lagu tu Nick lagu ukai ke terubah tu single ke berapa tadi
1: Ukai keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba labang ku udah lagu slow aku selayang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus ninga ketua meh dalam program Gelera Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam bukai kan ditanya aku tak tahu cepat ya tu ninga ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih sebenarnya, lama lagi terus gulai sejala ini ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu dari Nick Ravensi, lagu katanya tajuk lagu dari Nick.
1: Ukai Ketrubah.
0: Ukai Ketrubah, bukan nama laban playlist aku nyon ada di pedak aku ki. Bukan nama laban lagu dah tau, lagu Nada Ngasuh Pedis Pala, ngau lagu kemudian lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Ah, agak bisik duit agak lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan me ngagai bala nembi ya kelbagi sidak ke rindu ba pengo lagu tu tang nyangka nya dia tu nya bedau bisik kati ke nya tadi bisik pemerani me mantai ke penglandia diri. Ah, nyangka nya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangka nuan bisik pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nya dei ngagai bala nembi arabak baru lah. Yeah. Ya ke minat minat belagu lah. Mm-hmm. Di sira SG bisa minat ke mendalam bab pengawak belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyema bisa orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpekit. Laban dia tu tadi munye ko jako orang dia tu nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viralnya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anda malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat pengawal lagu itu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerekod kita belagu enggak ke kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nyame mayuh cara me dikena sida ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Ya bisi jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama ya Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megalah. Lah.
0: Yeah. Oh, nyadinya meh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update dari nuan
1: ya,
0: tau follow nuan add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nick.
1: Ya betul.
0: Okey, oh, nyadinya meh Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninga ke lagu Siti lagi tu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Senada dengan Sir Pendis Pala lagu hari Nick Ravensi. Okey Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okey ni nuan ya. Tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan tanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak Yolanda. Itu dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang-selang ke aku ke bisa ke maya munyi ku tanya. Laban idea kita ke gagak berkarya tu ke kadang datang nan tu dia temu tu ku tua.
0: Iya. Yeah.
1: Nyo bisa ke pansu tanya nya tanti ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jim Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asur beri kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa gak case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba agak ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api artinya
0: tadi yang kena. Betul betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak munyi ko lagu orangnya nadai semua orang bawa ngagai kita itu artinya tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri balak ne.
1: Iya.
0: Ini bisa ya bukai munyi kedua. Ulah giga mana hage na.
1: Ya.
0: Okey, jadi nyak menik atau ke penudi tu. Ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku aku kira meri besai terima kasih
0: ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utanya tadi engkau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kati
1: kena aku sida. Malah kepercayaan tidak ngagi aku lah.
0: Ya,
1: ngambil sida hanya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh.
0: Betul.
1: Biar maka aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita berlagu ni. Agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etif kok di jalaban nyo. Munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower minyaknya ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower, bala peminat tu ungkup di Resbili kabar layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbili ya.
0: Yeah.
1: Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri music. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai singkeng start singkeng ku bengkeh sampai ke Sarito pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agin mayuhlah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudila. Ke penunding baru hati ku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semua masa yang lagu aku kengelama tu aku rasa termegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk mujur mega jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan kau kaku berandau buat teman kelihatan artis tu ke malam tu.
0: Oke, okay. Nyameh laban lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke besi rezeki nyingkang agai anugerah catat suara siapa juara kau dah tahu nih Nick.
1: Ya amin.
0: Ya amin. Oke okay, Nick jadi tua nyoratai bab mujur randa tua dalam program Gelira Artis. Kira ke sebenar tua nia ke lagu pengrindu naratai badan tu minta nuan nyada ke mimet tu Nick boleh ya?
1: Boleh,
0: okay.
1: Tajak pun udah jauh malam tu.
0: Bisa
1: penat-penat nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okey, ini
1: Nick,
0: okey.
1: Aku belanja kau rasa, boleh
0: okay,
1: Nick.
0: Okey, boleh ya.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berana mengaku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berbahagia. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadinya benarnya Nick Ravensi teman aku kalau tu dalam program Gallery Artis YFM.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati kenane mayo chess historian biak jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida ba tadika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sida mageng. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh historia mimet anti historia.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuahnya ba.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ro bukai deh.
0: Nada urang sari tu Sam. Bos pernah temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana madang orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Apo kasi aman. Lapado mi netway. Ngay bado bato.
1: Nya mi. Naday na mo nga tuwa Sabtu. Kan seput pantusa. Asal 2-3 hari yari nada hujan. Lalu betunu kau tay mesida. Naday ngira pengerai orang bukai. Ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ka nganjong anak sida berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemenal ari upis di berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngelui RM500,000 tau ke jail nak ngelui 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawal kitai begulai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti ngurus-ngurus dah tahu kita kenya nanya mana agak-agak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal itu, hari YFM, segulai sejalai.
0: Rebis uleh munuah tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Okey Encik Fabian, nyangka bala peningah kita ikat namu nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuh ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960. Borang kita kena kita lenya borang JPN BD 3/69 lah. Borang dikena kita agak permohonan anak angkat tu. Lenya dokumen sokongan nya sijil asal nembiaknya, kekada angkatnya.
0: Surat pengadah.
1: Surat pengadah ya. Lenya sijil asal anak angkat yang keluar oleh sidak pejabat daerah, surat nikah, pindai angkat ya. Kalau tinggi ya pindai angkat ya. Lalu bayaran ya dikenakan RM3 aja. Dalam tempoh ya, dalam tempoh seminggu lah. Surat pengadanya, pengangkatnya dikeluarkan. Biar tu mesti bisik surat pengada, baru uliah diambuk jadi anak angkat. Diambuk di ruang kita lah. Mesti nembiaknya warga negara Malaysia ke. Nanti ya ukai warga negara Malaysia bisik surat pengada tak ke uliah. Dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke baruh aja.
0: Biar dari 18 tahun.
1: Biar dari 18 tahun. Nanti lebih dari 18 tahun nang segini uliah lagi yang ambuk tayo lagi lah. Dikas umur pindah itu mesti umur sudah lebih dari 25 tahun ke atas. Baru sudah ya uliah ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah yang tadi. Keterubah ya apa indai ke ngambuk nembiak tu tadi sedak ya mesti ngeregister surat pengadaan nembiak tu dulu bak jabatan pendaftaran lah bak office pengeregister. Udah sedak ya nembiak tu dah bisa dikeluarkan surat pengadaan udahnya baru sedak ya sedak ya terus ngagai pejabat daerah agak pengangkatan bak pejabat daerah ngiru tu ngambuk tu sedak ya boleh ngadu tu bak dini pejabat daerah lah. Asal surat pengadaan yang udah dikeluarkan oleh jabatan office pengeregister bangsa ya proses sempekat ngagak proses agreementnya nembiaknya mesti debaik ngagak pejabat daerah lah. Taban sida ikak meri nunjuk ke bukti nembiak ke sikut ni kan yang dambuk yang tidak ya. Laban apa indai asalnya pun mesti gak nurun gak laban bisin sign agreement gak ba pejabat daerah.
0: Kate uliah indai tau ke apa tunggal ngambuk anak.
1: Indai tunggal ke maksudnya ngau apa tunggal orang kage bujang umur tapi umur dah lebih 25 tahun. Sida ya uliah ngambuk anak. Tapi baka Indo sida uliah ngambuk anak lelaki ataupun Indo. Tapi lelaki ya nak boleh ngambuk anak lelaki aja.
0: Nak tahu ngambuk anak Indo. Arti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekalak berbini belaki ya.
1: Ukai orang kaki bujang lah nyak. Nanti sida kan mau ngau terang lagi. Nanti lihat lagi sida ya tahu. Ngagai website JPN Po. www.jpn.gov.my Ataupun sida ya ngagai opis pengregister bangsa bawa Simpang 3. Ataupun sida ya tahu telepon ngagai kami kia ke. Nombor telepon 082-24-2221 extension dengan gaya kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: Dia aku pengajar Penny anak nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia diingat. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti hari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kempai di pasuk gagak kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombor mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya serambau ke Pekit kayaknya di nuju bala nombor tak ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau Pekit tu tak ke bedau semua kita buat luadin buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayu hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayu paling mayu dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura setahun sidak yang megak uliah bersemekiah nguliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayu lah di dalam Wiki Kamus tu kita uka seminak nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi riwayat.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya, kita nak boleh nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa akung, kak sama meh.
1: Ya amat, bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul, semina yang kita ke apa indai ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: Niagai bala kita dua lihat ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Ay, sobray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Dengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Anda nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kesculi tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, Bukulah Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM Pagi hari 3 kita ke Sarito, hari ke-19 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okey, jadi awak Pengerak Pagi tentu ya ba jam ya ke terubah terdekat Segulai Sejalai engkau aku Uncle Stone. Lalu pihak Mega, terima kasih kepada kita semua laban tunggu-tunggu pagi udah mulas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM WFM Bandur kita dia makan di kucing naya terang didengar kita bawa frekuensi 101.3 FM. Lalu pihak Mega ngagai peninggal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendiang kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke oleh ngasuh mata kita bertambah lelano agi yanya ba timang kerba atawa salua pihak Mega kena nguluk balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua dah ada ni ngau mata tiregas ngau pihak Mega hati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama Mega ya sebedau kita ya nyingkang ke mua lagi terus ke program Pengerap Pagi YFM ungkup ya pagi tu mana dulu kita yang beri terima kasih anggap tarati udah nampuang seput kita bak dunia injau tu. Lalu pihak Mega minta berkat Arya kena ngembiang pengawal kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercayai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi ya pagi tu bawa Pengerap Pagi YFM maram kita sama bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Roman Catholic ba sampi pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampi pagi Arya 3. Kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam talapai nuan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penyaga kami kenyadi pengibun kami awak ke pagi tu lebo kami keninga jakun nuan uliah merti kalau ngasih ke jakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Kena berkunya Matthew bagi 20 ayat 1 ngagai 16. Orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus berjaku ngagai sidak. Laban perintah surganya bakal orang siku kamu puak. Tumu pagi ngiga orang kita udah gaji ya gawa berkebun anggur ya. Lebih sudah bersetuju dengan mereka gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sidak ya lalu ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar berurung pukul 9 lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawak. Ya lalu berjakuk ngagai sidak alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat mereka tak gaji ti patut sidak lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12, ngah berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalai ke pasal lu terpedak ke sekedar lelaki tibukai, mengkam berketegir nak gawak. Lalu kuya berjakuk dengan sidak. Nama kebuah, kita masa jam sehari-hari itu nak gawak. Sidak lalu nyawut, laban nadai orang ngasuh kami gawak. Kuya berjakuk dengan sidak. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai, orang kempu kebunnya lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar gaji sidak belabuah. Hari sidak ke penudi nyentuh anggi sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai. Sidak lalu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai. Sidak ngumbai diri dekat nerima gaji ti besar lagi. Dan sidak megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebu sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak,

Orang ke pemadu dudi semina bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sedak sebakar ngau gaji kami kuda bekerja sehari hari itu, nat ke diri laban panas. Tengku yang nyawa sedak unggal, nadai ku ngakal nuan. Ukenak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai, aku mpu kemerik gaji ngagai orang ke pemadu dudi itu, ngenyampau ti diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku. Tahu ke nuan ke papas meda aku gerah. Mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu. Lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menyedam dalam Yesus Kristus saja Injil pagi tu panjai. Tentu ngenang pasal orang ke gawa berkebun anggur ke bersetuju gawa lalu nerima gaji sesingkap duit pirak sari tu ke maya di kangau gawa. Jadi kita mendak semua kita itu sebaka dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu tu ngingat ke cabaran dengan kita. Bekini kok runai manusia meda pengelurus atau ke pembetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus ngenang pasal siku orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawa berkebun anggur. Jadi sepamanjai harinya yang ngiga orang. Lalu merik sedak ya sama sebaka belak sesingkam duit pirak. Jadi sedak ke terubah di gaji ya mut-mut. Laban ngasai ke diri. Nak adil ku sedaknya. Aku kata dia tu punya. Angka kita ketua lebih nama lagi. Laban sedak ke duri ratai mega nerima gaji ke sebaka sesingkap duit pirat. Dito kita madak sawut orang ke bumpu kebun tu ku ya. Unggal nadai aku ngakal nuan ku ya. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirat. Ambil gaji nuan lalu pulai ku ya. Aku mpu kemari gaji ngagai orang ke pemaduk duit tu nganyampau ti diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepenekat hati aku. Nya dia kata ni nga. Cara kita berundang nasi kiamat nak uliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala berundang. Berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi. Suah kita medak. Engka orang ke kebun tu nak. Adil tak kita nemu ya dulu berjakuk dengan sedak ya. Sedak yang empu ke bersetuju. Tahu ke nanda korang kempu anggur kita itu kepapas. Mada Allah Ta'ala gerah mudah mari utai ngagai orang bukai. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus yang adalah Ta'ala bersemayang ke kami. Tiba dosa dia tu ngamaya kami paraila. Amin awak. Kalau Ta'ala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk dua bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita e pagila.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat Kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku Kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku Kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut Kitai nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo Kitai agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja Kitai. Tang ingat megau. Kitai ndak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik mayap medis mansok. Bisik mangkok ke hidup Kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup Kitai. Ndang dalam genggam jari Kitai siku-siku. Urang ukai ndak boleh netap ke pendiau Kitai. Tak kenentu ke puyang hidup Kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau ke pendai Kitai. Ia dalam jari Kitai. Kitai boleh ngerubuh, Kitai boleh ngeruntuh. Uleh nyiri, uleh negi ke penghidup Kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan ndang dah ngerugak menu pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpurai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekat ibu tai. Pilih nak purai. Pakai ni utai itu baik purai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena Kitai masuk ke luar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh yang semangat Kitai. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengayal puraja undang segi uliah giga. Segi Kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari Kitai. Jaga meh purai Kitai. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai Kitai. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas sari matau kitai. Bisik maya dekat teringkas sari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai ndang ukai nimpu kitai. Yanggi Allah Ta'ala. Aku semua tai buat dunia yang nyaut tu. Ya semina di jauh kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayu tidak terletak kalah tahu. Kita datai narai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita narai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lo ngasih ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasih ke ya. Maka kita sebut bersekan teranjaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak menuju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Ngap ngaku tu ngai nemu enggak rumah Rina, kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Baiti ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia kepapan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak nadai magang utainya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depda umang ngau merinsa. Ingat yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bah 2 pagi 1.

Garam kita udah terminanggau lagu kedebai Anthony Usan Hendak Uliahku Ambu. Ujung jam kita ya 37 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utais ngapa nih wai. Oke, jadi sekali lagi ke pagi tau meri selamat pagi ngagai semua atlet-atlet menua kita Sarawak ti benua ngaura berpikir ba sukma ti di atur ba menua Selangor Daru Esan ke alai yang itiah ke produk medal naka ke dia tu Sarawak ba produk ia ke nombor 4 ngau punya 14 itik medal emas 9 perak 17 engkeraju di belakang menua Tengganu ba produk ke 3 ngau 15 itik emas 22 itik perak 14 engkeraju nombor 2 menua Johor 17 itik emas 20 itik perak 15 engkeraju ngau pia mega tuan rumah Selangor ya terus ba atas ianya tadi ngau punya pemasti di uliah sida ya ianya 23 itik emas 24 perak ngau 15 itik engkeraju yang ngarap ke kontijen Sarawak ke Sarito ianya kena 19 hari bulan 8 uliah nambah ke agi ya penyampau medal ya ke bisi lalu anti uliah pedak pakai gaya tu agi uliah di gaya penuduk nombor 2 ya ke pegai Johor naka ke Sarito lalu kita berarti ke sekedar hari main ke bisi di atur Sarito ke alaya dekat di atur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara gobo pasukan lelaki round yati kedua ngopi amga gobo pasukan wanita lalu main ya ke bukai ianya tadi dekat di atur ianya bola jaring bapulsi petong lelaki petong bergu lelaki ya dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisi mega ya ke dekat di atur Sarito ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapik ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sida ya kena final pan dekat di atur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya Sarito ngarap ke mayu hagi medal duliah di baik kontijen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kg ngau pia mega final putra kelas A 45 amanya lagi acara silat ya kereta diatur mua ke pagi tu kelebih lagi ba final lalu pihak mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pingpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat bertapi ngau Pulau Pinang huh mayuh lagi medal dekat diperbuat ke Sarito ba lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kebala atlet area menua kita terus ransiang nur ngangkat ke agi ya martabat kerja ku tadi nama Sarawak ba lumba ngau main ok sebenarnya ba Malaysia aja lalu pia mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia. Ok jadi ya berkenaan ke berita bukai mega pagi itu ba Facebook ke berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke agiknya di kelebih lagi bagi menua pesisir berindia hari kemarau jam ya ke dia tu Safir Premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke report berkawal dengan penanggul ba pengawak nganjuang air ti anda digagak nitiah ke jam ti udah ditetap ke lalu ba perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi ba pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS madah ke entiknya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak dianjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta udah tahu uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawa ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya bisi entiknya mbak kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu
berita ia ke bukai, dia hujan ia ke bisik turun dalam kandang 2-3 hari itu. Budah mantu mersi kememet ikas pengamah gayangnya nadi menua kita lalu ngurang kaki sebuah ia ke bisi lalu baca indeks pencemaran udara nak ada tu nyau datai ba tikas ia ke mana ngagai pengerai lalu jaku tu dikeluar ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugamba mudah ya tu tadi berjadi ke pengawak nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2006 kuasa satu bab komplek Unifor Kuching kemari. Udah lagi kami dekat latai ke pesan berat kepada dikirim pendengar kita ba email ngau PM ngau WhatsApp Konti YFM Iban. Jadi Ana Mina kini-kini tetap ke pengindu kita segulai sejalai ngau kami ba awak pengerak pagi.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi.
1: Bakani kaku ka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ko baca ba radio.
2: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
1: Ba, madah kaku me.
2: Au, oh, beketo. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngataika pesan berat dia keterubah dia terima kami bawa pengerap pagi ianya tadi pesan pemati kerikirom dana anak garir lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat kebagi bala ke dia ba apa sa atas pasal baru luban ili luban baru jungkal suri dalang suri nangga dabu serian matu jelaw atas batu ninjing muka metuang ruban panjang baru ruban bala bandangnya buai ajuang udaw paku penyelane kibak keruan meranjau kerapos pak jamin ana jantin kediau di bintulu rubian baba dimiri piam ga nuju ben abe dimiri lalu piam ga kemelayan ya ke dia ba lubau lama lubau baru nangga jelaw meribuang layar sekatap gensurain keraji suriat ngau bi ngau piam ga kemelayan ya kengala jawai ana jantin isi pesan tadi madah ke jawai ana jantin jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke suri tau deka di tu bala mayuah barumah manggat nengah ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan Nanga Ajau. Ngagi kita, engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu, kita tahu bertanya ngagaya lili menumbur kusung 1355776268 tahu ke ngagai guang menumbur kusung 1983693 64 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum dana ana garit ke pagi tu pesan madah ke jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke suri tu deka di itu bala mayuah ba rumah manggat ananga jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Harungan Nanga Ajau. Kita akan musili lagi tahu bertanya ngagai lili bernombor kusung 1355776268 tahu ke ngagai guang bernombor kusung 1983693 64. Lalu pesan yati kedua atau pesan pemati kedikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundannya di pesan tu nuju rumah panjaya ke Samos Makai baka baru majilan Ulu Risau rumah Benet Buan Balai Ruai rumah Linguah Tintia Kubal rumah Linggi Sungai Tapang rumah Aji Jawang kau piamga nuju kabar belayan ia kebukai ke dia bawah rumah Edward anak Rumpang Ulu Senulau rumah Jangan Ulu Senulau Ida anak Luang ke dia bawah rumah Nitias Ansawa rumah Ipa Keranggo rumah Mulu keluar bala rumah Majid keluar terumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak ngapain bukan nuju bala ke dia bawah rumah Garak Munggu Menggeris Jalai Pusak rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Bunsian Jalai Bukut Balengian, rumah Migi Jalai Bukut Balengian, rumah Rancak Nyalai Nyala Liduang Empit Wak, ngopi mega rumah Bunda Sungai Pawah, nangat tuai dua berumah ngau kebelayan ke dia bersemanjai Batang Awek Batang Kabo, Lempau Meruji Batang Seplak, Batang Krian, Lubuk Lembok Serikai, ngau ya kenalah di rintai ke ditu, tinggala rabai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy yang dipesan tu tadi madah ke Rarai Anak Bana, Rarai Anak Bana, tau ke Indai Lucy, tau ke Dumbai. Udah nadai ya kena 17 hari bulan 8, ini hari 1 waktu tadi. Lalu niang Rarai Anak Bana, niang Rarai Anak Bana, tau ke Dumbai, tau ke Indai Lucy, tau ke Bini Bundan Anak Baluang tu. Dekau di itu balam ayuh malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah jelian ulu risau awi sebelah ke di anjuang pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau nanu baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang ngalusi anak bundan ke pagi tu nyari pesan madah ke rarai anak bana, rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Nelusi dan adai kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana tau ke Dumbai, tau ke Nelusi, tau ke Bini Bundan tu. Ada kau di tau balam mayuh malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8 baru majlian ulu risau awiak seratu sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau. Nangkan kenyatu setimga pesan pemati ke dikirum sahabat Ana Ajai jadi pesan tu nuju balaya ke dia batembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang ngapain ga bala ke dia batanjuang pelasuk payus buai melanjan memalui balui sabu tisak tiga barumah entalun skim sekarang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah aju anak luang. Jadi pesan tu madah ke aju anak luang. Aju anak luang tau ke indai sahabat anak Ajai. Udah nadai hari 1 tadi 17 hari bulan 8. Lalu niang aju anak luang. Niang aju anak luang tau ke indai sahabat. Atau dekau dia senggahi malam ayu barumah beruin tabut sekarang. Kena malam tu lagi. Malam bertiga 19 hari bulan 8. Sebedau ke di Anjung Pegilap pagi hari 4 20 hari 8 ke Pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke pesan pada datai. Lalu nanti kita akan nemu silih lagi. Tahu bertanya ke nombor 010-3615-429. Tahu ke nombor 014-3905-429. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim sahabat anak Ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju anak luang, aju anak luang udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tau ke indaya sabato adeka adi senggai ba rumah beruin tabut sekarang seaman malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 010-3615-429 tahu ke 014-3905-429. Lalu nangkan kenyatu pesan pemati datai Ari Achan jadi pesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang 4 barumah rumah Jelendai lipat, rumah Rebecca lipat, kebelayan kediaba rumah Ugin kejemut, rumah Jerukan tembuang, rumah Bruin tabut, tebaruang dobar rumah, rumah Jinsian pematuah, rumah Jack Pius, bala kediaba rumah Biliang Tanjung, rumah Lembun Talun, rumah Thomas Plasuak, kebelayan kediaba rumah Sim Pesanggu, rumah Punai Balui, rumah Rundai Balui, ngepemengga pentia tiga berumah, kubal enam berumah, bala ya kediaba San Undup, isu banget serta ia kenalah dirintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga. Okeynya dia pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga, jeleni anak ngaga tau ke indai acan udah nadai kemari 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngaga, niang jeleni anak ngaga tau ke indai acan tau deka dia senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/20 hari bulan 8 balaya ke dipesan dim caratai ngesah musara batu ngagi rumah unggua membaloi batu 8 sekarang lalu baru pesan ya ke dikirim acan ke pagi itu nyari pesan merah mati indaya ya ya jeleni anak nganggal jeleni anak nganggal tau kini acan udah nadaya kemari hari 2/18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak nganggal niang jeleni anak nganggal tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 4/20 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di mencadatai ngesah penusara batu ngagai rumah unggua memalui batu 8 sekarang pesan ya ke situ semoga pesan pemati ke dikirum buda ana ambau ngarih daswilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia banarup nangau ya kelebih lagi bala ke dia ba rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngau pia mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala di semanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebakuang ngau pia mega bala ke dia ba rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngau pia mega rumah cina rumah mereka rumah Richard Kilat, rumah Cua, rumah Mingki, rumah Umpamunang, rumah Lasan, rumah Rampai, rumah Seneri, rumah Sipua, ngopi mega kebelayan ke dia di Miri, Bintulu, Bawan Beliang, ngopi mega pangkalan Lubang, Siwang Tengah, rumah Nyambuang, ngawi kenala dia rintai ke Ritu, ti ngelola Mien Anak Janda, jadi pesan tu tadi, madah ke Mien Anak Janda, tau ke Indai Jati, tau ke Inida, udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda atau ke Indai Jati itu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/19 hari bulan 8 barumah ayum sungai maramah bawah celuam dalat sebelah ke di anjung pagilau pagi hari 4/20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai apai tandang banumber kusung 1488199 54 anu baru pesan pemati ke datai Arya Buddha anak ambau ke pagi tu ngarih desbilia nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda mien anak janda tau ke Indai Jati tau ke Inida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda tau dekat disenggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/19 hari bulan 8 barumah ayum sungai maramah bawah celuam hadalat sedau ke di anjuang pengilau pagi hari 4/20 hari bulan 8 sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang bernumber kusung 1488199 54 lalu natai kagi pesan ke Siti tu pesan pemati ke dia kirum bandang tahu ke dobel nama acung anak lagu tahu ke pai me ngawa wini anak lamai tahu ke inai me jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia babratuang rubana sungai nabawa licuak pemga rumah linduang kudu balabar rumah Asia sungai Arang E rumah Jelapiang sungai Arang B ngau kembelayan ya ke dia bas manjai batang kerian batang kabo batang awi miri pekiang tinjara bukit suang sungai Borik Bakuang sungai Temuyang Bakuang ngau piang mega kapal belayan kendaklah dia rintai kerito tinggallah jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandan tak apa sangan jadi pesan tu tadi madah ke jelmian anak nambi jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan udah nadai bahawa hospitalnya bahawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu deka dintau balam mayuah malam pergilap malam hari 4/20 hari bulan 8 baru mah Matias Ensawak Kriana Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 kita akan nemu silih lagi kawan ngapun usaha batu tahu bertanya ngagai Franklin anak jelmian

Kapesangan dan ada yang hospital Nyabawa Bintulu kena ada satu tuh tadi 17 ada 28 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki muda anak bandang tau kapesangan tau dekau dintau balamayuh malam pergilah malam merimpat 20 hari 28 barumah Matias Ensawa Krian Seratu sebelah kedian nyuang pagi hari 5 tuilah 21 hari 28 kabar belayan ia ke dipesan kita data yang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegai Franklin ana jelmian menumbur kusung 11-25-033-037 tahu ke ngegai mausangan menumbur kusung 19847-951 lalu pesan ya ketujuh hanya pesan pemati ke dikirim bataria anak mamba tau kemiet tau kindai tabari jadi pesan tu nuju bala ke dia berumah julai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bunan kabang rumah abiang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawi yang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nanga padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kediau berumah raja plasuk metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mega kablayan kediau berumah suli plasuk kejang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kablayan kediau ba rumah buau sedi rumah Nduk Seri Dua Rumah dan kana plasau rumah Tony nanga padih betuang balak dia ba majau betuang kanji ngopi mega nanga beranah betuang Perdana Umum Dabu Penurian Sekuyat Asal Sekuyat Baru Rian Batang Ngau Balak Dia Berumah Andu Serian Ulu Betuang Ngau Pia Mega Nuju Kebelayan Kediau Bawa Miri Seman Kucing Bintulu Ngau Brunei Darussalam Isi pesan Madah ke Unil tahu ke double nama Sumpi yang anak latih Unil tahu ke double nama Sumpi yang anak latih Udah nadaya kemari hari 28 hari 28 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke Sumpi yang anak latih niang Unil tau ke double nama Sumpi yang anak latih tau deka diintu rumah Lundo mengeris baru kabung kena malam pergila malam hari 4 ada 20 hari bulan 4 sebelah ke dianjung pagi hari 5 tu ada 1 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban okey jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngalah data ya sampal ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anak mamba tau kemit tau kindai tabari ke pagi tu jadi pesan medah ke laki ya ianya tadi Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih udah nadai kemari 18 hari 8 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih niang Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih tau deka diintu balamayuh kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah lundu mengeris baru kabuang sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tulak 21 hari bulan 8 ke pendam Anglika panjang haruban kabar belayan ia ke di pesan tau keng lalu dipinta datai alai ngesah penusah harabatu lalu terus ngegai pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berundang anak imbul jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia ba entabaya julau ulu kuta sayih niah semajaya batang sepak pelikui layar pasal atas kabur satu bala dia nyabur ban julau abau ulus kerang ngopi mega rumah ia ke sepas makai maya rabat ngau nanga tiga setan nuju bala ya ke diau di miri ya sibu bintulu kucing ngau ia ke ngelala di dun anak tabur okay, jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang didun anak tabur niang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nang tiga ulu layar betuang

Kena malam hari 5/21/2008 sebelah ke Dianjuang pagi hari 6/22/2008 ke Pendam Kristian Nangga 3 Ulu Layar. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau pusara batu. Kita tahu bertanya ngagai nombor 0138156525. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pegawai baran berundang anak imbul ke pagi tu jadi pesan madah ke didun anak tabur, didun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2/18 hari bulan 8 laluan yang didun anak tabur, yang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di intau bala mayu baru masab diken layang anak mambang nangga 3 ulu layar betuang malam hari 5 tau ila 21/8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6/22/8 ke Pendama Kristian Nangga 3 Ulu Layar Betuang. Kita akan nemu silagi kawal ngau penusaha rabatau. Kita boleh bertanya ngagaya nombor 0138156525. Lalu pesan ya ke penudi ya saiku sempat adik kena tai ke kami ba awak pengerak pagi Hawaii FM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirim tuai rumah Andrian luat jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru ulu rimbas asal nangga pia ulu bayuar nangga bayuar bala ke diau ba nangga ulai baru nangga ulai asar nangga tuat keribau nangga luap inar ngepem ga bala ke dia basrudet A Srudet B terbaru sungai pelan dua pelawa putus matu beduru munggu gernias bangkit kemantan bala ke dia ba bangkit dua berumah bangkit rembai baru bangkit rembai asal seruai suri tengah teru atas teru baru bala ke dia ba ulu teru sungai suri lalang suri baru jerai penunuas nyalen asam nyalen baru dulang sabar dua berumah Blasau rapuang lubuk terai ngopi muka belawak diet ngopi muka belawak ke dia ba budak dua berumah sengalang ngau balak kalak gawak ba majlis daerah seman majlis daerah betuang ngopi muka kebelayan ke dia di serikai kucing sibu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tik ngelala risman nyalang luat tau ke laki rendan masil. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Richmond nyalang luat, Richmond nyalang luat, tau ke laki rendan masil. Udah nadai kena hari satu tu tadi, 17/8, lalu niang Richmond nyalang luat, niang Richmond nyalang luat tu, deka di intu balam mayuah kena malam tu lagi, malam bertiga 19/8, baru mah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di Anjuang Pegelok pagi hari 4/20/8 ke Pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nado baru isi pesan mati ke datai hari di rumah Andrian luat ke pagi itu jadi pesan tu tadi madah ke Richmond nyalang luat Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena hari 1 17/8 lalu niang Risman nyalang luat niang Risman nyalang luat tau ke laki rendan tau deka dintau balam mayuah kena malam tu lagi malam bertiga 19/8 baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di Anjuang Pegelok pagi hari 4/20/8 ke Pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kabar belayan ia kengelala serta dipesan diminta datai ngesah penusah rabatu jadi yang akan kami ngelatai ke pesan berat bahwa awak pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu pagi hari 3

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jakuk kesuah di dinga kita, I love you, tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka Jakuk, aku rindu kenuan nyak tadi, I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
2: Oh bisa. Jadi leka Jakuk kedepan aku ditau nyak tau, Jakuk I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
1: Aman.
2: Okey, laban ya seminak Jakuk manis, Jakuk nyamai didinga ngagai urang bukai.
1: Oh, nanti kita ninga lemi ati kita ada
2: betul, pasta. Betul, betul. Nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini, lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari Jakuk, Jakuk tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban Jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik Jakuk Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya, ma aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau, anak nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inai ya, ianya mantu ya, nulung ya. Ya, Jakuk nyak mana tadi? Tang nanti Jakuk nyak ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nyak ti mana na ya?
1: Ya.
2: No, awak ke kita mega ngayan ke Jakuk. Pengrinuk nyak ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikrinuk ke kita. Ukai semina ngau Jakuk aja. Dua iti tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya, ngagai apai kita itu diserga tu Jakuk tersebut kerja ti badas.
1: Oh.
2: Ngagai pangan diri
3: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Orang Sampal Gaul Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit Gaul Jakuk penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang Gaul Mayu Hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Duo Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil ke mantu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Laba ti amai temunya. Lapan minta nombor jepot pansur pergi lah. Mau main 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah ini nama seorang tahunya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jenar. Rosalina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh bagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Sektor luar di Lalau nyerta sektor bertanam di Lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta. Ringgit. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Jabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Sektor luar di Lalau gambit bagi gebujur ke projek nanam padi cara komersial di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan badah ke perintah dekat jenia ke infrastruktur asas kena gebujur kenya tu yang kaum sistem entali air gau jalai. Ia badah ke sekedar perambu dari sektor luar bisi udah diterima bekaul gau pegawak nyerta gebujur ke projek tu. Ko ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng ditih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pembangsang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetap ke yang kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu berguna amat kena dengap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komuniti berdua tu. Yang maksud kejakutnya di Lawas. Sepenyampau RM99.5 juta dah dipelajar kenyau di tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bak pegawai berjalan ke bantuk pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsaan Orang Hidup demiak-miak dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah badakah inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Active di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, misi 233,389 ikut penerima SCHB T-Active sudah direkod ke. Menyambah untuk yang kaum 67,087 ikut orang tua umur terima bantuk di tiap bulan. RUPS begitu pelantang ramai bangsa Sarawak. Yang mana bunyinya buat pengerami Nurjiri Klinik Panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jenia ke pegawai perubat luar gau ngelik pesakit luar yang kena naik gena mata duit tunai. Berperkara sebakar Dato' Sri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tipuh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Ku ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tipuh kontrak dilanjar ke setahun ukup tempoh hari bulan 8 2026 nyentuk hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, tiga buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawai gau gelanggar atur sepekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasa ke budal Malaysia. Sapit Menteri Digital kebegal jadi Kaban Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson juga kubung badah ke perkara tu berguna kena napik ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang bagai patut disikap gau pengadik cara fikir tinggi kagi serta berdauk dan lebak ke diri gau ubah. Yang maksud kerja aku tu bayar Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak tau ke FTES di Kapit. Berbagaunya pembesar UPS pelajar pilih kapit Jarid Jarbit badah ke pegawak gedegap ke pelajar berguna ke kerjasama dari sebuah raban. Tu digedak tentu ke danai debiak terkelawang dari sistem pelajar. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditambah terus dari YFM. Perintah terus geberat ke pelajar gaul latih teknikal gaul vocational TVET. Kena gada ke pekerja pegawak berdua tu tip berpegelan dia tinggi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantaligi badah ke inisiatif tu berguna amat kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Kuyau pias Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pembangsang Industri Pegawai Berubah CIDB begak jenia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Yang badah ke banyak macam program TVET begak bendung diperjalai pias Menteri Kebukai yang kaum pias Menteri Pegawai Satu Tubuh Pekerja Pegawai ke Sumba.
Ia bansut kejakunya bak Convention Kejuruteraan Nasional NEC 2026. Upis Menteri Penyerakup Benua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif bersrimbar gau pengerami gitu Hari Kebangsaan Gauri Malaysia HKHM 2026. Menteri Yang Dato' Aaron Ego Dagang badahkan inisiatif tu bungkur bio baca program di fokus ngakai Benua penyerakup sejarah gau pesaka asal gibuan tuju dekat hidup kagik sebagai patriotism serta gedegap kejati diri rakyat. Inisiatif Kedi Prabu yang kaum gerak integrasi perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 pengerami anak merdeka Malaysia mengawak pemandang merdeka program gigat ke Tun Abdul Razak gau pidato rukun negara. Ia badah ke pengawak tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nempak benua bangsa. Penderang berkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke Taut Tembuk Gagak bulan 10 2028. Projek yang bungkur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, upis kerja raya Sarawak badah palan barunya dikarap oleh jadinya ke gaya kerja pentadbiran kebau dan daging, lantang serta sistematik. Jak mengadakan kemudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apai idai gau komuniti, kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai gau pias baru tu nyukuk atur tidak gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai. Rabat Komiti Butar ke Perusahaan Kenyit bagi berdua Suri Abad JPBB degap ke atur nyikap diri agensi ke bekawal kena napik gaya Ariagat, sebuah dasap serta risiko bertudu cara terbuka. Residen bagi berdua Suri Abad kebegat Chairman JPBB Suri Abad Bahra Saleh badah ke sebuah agensi kebekaul mesti berjalan ke atur ke lengkas di sebab gaya tuk gerugak pengelikuan dan pengelantang peranak berdua. Ia bansuit kejaku tuk pengundah jadi Chairman Awam JPBB bagi berdua Suri Abad di Suri Abad. Ia juga tak badah ke kerjasama dan koordination antara agensi berguna abad kena tentu ke pengawak kuasa penusah genjit ti efektif. Awam je begak pansiak baru tikas nyikap diri agensi bekau lari sukut tubuh pekerja pegawak logistik gau perengkang guna kena tentu ke atur pegawak ti jampat ulih di Jalaika. Kena gujur ke berita begitu tu batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam di lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta ringgit gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi bersedia dapi pemansang dunia teknologi. Terima kami dapur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu akan masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita di Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: Orang Sampah dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngajakku penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang yang mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Orang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.